0: bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya jawab poin yang ketiga dulu ya, yang lebih cepat. Ya, semua sudah ditakdirkan, Mas. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna khalaqna atau inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya semua sesuatu, segala sesuatu termasuk kematian, khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan dan kami tetapkan dengan takdir. Jadi semua yang ada itu diciptakan dengan takdir. Surat Al-Qamar 49. Dan kenyataan ibu kita wafat dengan kondisi dizolimi, insya Allah itu akan menguntungkan beliau dan antum di akhirat. Karena yang zolim itu akan mentransfer pahala mereka ke ibu Bang Iqdam. Dan kalau mereka gak punya pahala, maka dosa atau kesalahan kita transfer ke mereka. Jadi tidak akan ada yang dirugikan. Wafat karena dizolimi itu privilege, itu keuntungan. Jika kita melihat dari sudut pandang akhirat. Kalau kita lihat dari sudut pandang dunia, itu mengenaskan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang akhirat, itu keuntungan. Kita dan sebelum ibunya Bang Iqdam, ada nama-nama besar yang wafat dizolimi. Yang wafat dizolimi. Bukan hanya ibu kita aja. Nama-nama besar, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, itu wafat terzolimi. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau wafat dizolimi. Wafat dizolimi. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Beliau wafat dizolimi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau wafat dizolimi. Husain, cucu Nabi SAW radhiyallahu ta'ala an, beliau wafat dizolimi. Penghafal Quran dikhianati di tengah jalan, mereka wafat dizolimi. Itu ahli Quran, andalan Rasulullah SAW, ditusuk dari belakang. Dan kalimat terakhir yang diucapkan apa? Saya berhasil demi Allah, gitu. Jadi mereka mengatakan saya berhasil. Wafat dizolimi itu bukan kegagalan. Yang menyatakan wafat dizolimi kegagalan adalah ahli dunia. Makanya Allah minta kita jangan jadi ahli dunia. Jangan kita berorientasi dunia. Bukan karena Allah ingin membelenggu kita. Karena begitu kita jadi ahli dunia, kita akan ringki dan akan rapuh dan gampang kecewa. Adapun ahli akhirat tidak. Bahkan kita tahu bersama-sama ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala an wafat terzolimi, itu doa beliau yang diijabah. Beliau ingin mati syahid di Madinah dan Allah kasih. Makanya Umar bin Khattab nggak ada penyesalan ketika kejadian itu terjadi. Dan beliau, kita tahu, gak ada komplain kepada tim keamanan. Ini gimana sih tim keamanan gak jagain khalifah ketika lagi sholat? Gak ada komplain. Gak ada marah. Gak ada protes. Gak ada menghukum tim security. Kenapa? Karena itu yang beliau inginkan. Marilah kita mengikuti para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang terbaik tersebut, Muhajirin Ansar, mereka tidak mempermasalahkan wafat karena dizolimi. Karena kalau kita ikhlas, maka justru itu adalah sebuah keuntungan. Itu kita baru bahas nama-nama besar. Belum lagi kita bahas ulama yang meninggal terzolimi. Wali-wali Allah yang meninggal terzolimi. Banyaknya luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa berbeda sudut pandang kita dengan sudut pandang ahli dunia. Ini yang perlu kita camkan. Jadi ketika Ibu Baik dan wafat kondisi demikian, semoga itu salah satu husnul khotimah dan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala khilaf diampuni dan beliau akan memanen pahalanya di akhirat kelak. Amin rabbil alamin. Itu yang yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, Allah yang berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kalian sesuai dengan apa yang kalian, kecuali sesuai dengan apa yang kalian mampu. Jadi tidak mungkin kita menghadapi masalah yang tidak kita sanggup. Nggak mungkin. Itu pasti. Seluruh masalah kita bisa kita hadapi dengan benar. Dan bisa kita hadapi, itu bukan maksudnya fisik. Tapi maksudnya hati, jiwa, dan iman. Karena mungkin fisik gak sanggup. Orang yang wafat karena kanker misalnya, itu kan fisiknya udah gak sanggup lagi. Secara sebab. Tapi iman tidak. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi singkirkan waswas syaitan bahwa kita gak sanggup. Kita sanggup. Allah yang menyatakan, kita sanggup. Nafsu kita mengatakan kita gak sanggup. Syaitan mengatakan kita tidak sanggup. Tapi Allah, al-alimul khabir, yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail, menyatakan Anda sanggup. Allah yang memberikan ujian ini ke Bang Iqdam, yang menyatakan di dalam Al-Quran, Allah sanggup. Bang Iqbal sanggup. Dan Allah bukan hanya mengatakan kita sanggup. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innal ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadril mu'na. Sesungguhnya pertolongan Allah akan berikan kepada seorang hamba sesuai dengan bobot dan kadar ujian dan kesulitan serta tanggung jawab hamba tersebut. Makanya kita suka lihat beda pertolongan Allah dengan kepada ayah, ibu, anak satu dengan pertolongan Allah ke orang tua anaknya 17. Beda. Gak sama memang. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih ujian, Allah siapkan pertolongan. Ujian dan pertolongan itu soulmate, itu pasangan yang tidak akan berpisah. Setiap Allah kasih ujian, disitulah Allah kasih pertolongan. Sebagaimana Allah berfirman, inna mal usri yusra. Sesungguhnya bersama kemudahan ada, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah ulangi dua kali, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan dijelaskan para ulama bahwa dalam satu kesulitan ada lebih dari satu kemudahan yang mendampingi. Dan itu kita rasakan. Yang jadi masalah seringkali kita gak merasakan ada kemudahan karena fokus kita kepada satu kesulitan. Gitu. Sama seperti misalnya ketika di depan kita ada layar putih atau di depan kita ada tembok putih. Lalu di tengah-tengah kita bubuhkan titik hitam. Lalu kita tanya sama audiens, yang Anda lihat di depan Anda apa? Mayoritas jamaah akan mengatakan titik hitam. Kenapa kita nggak mengatakan layar putih? Padahal kan secara volume atau secara besar kecil, layar putih lebih besar daripada titik hitam. Tapi begitulah manusia. Manusia itu selalu ngelihat yang hitam, yang masalah, yang susah, yang segala macam. Lupa melihat kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ketika misalnya Bang Iqdam menjalani kehidupan tanpa bisa melihat. Lalu tadi Bang Iqdam mengatakan bahwa secara umum tidak mudah. Ketika Allah SWT memberikan kesulitan di dunia, di waktu yang sama Allah akan berikan Bang Iqdam kemudahan di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, idab tuliyat atau idab talaitu abdi bihabibatei, apabila aku menguji seorang hamba atau apabila aku menguji hambaku dengan kedua kecintaannya itu adalah mata. Fasobar, lalu hamba itu sabar ketika matanya bermasalah. Hamba itu sabar ketika matanya tidak bisa melihat. Awattuhu minhumal jannah. Maka aku akan ganti dengan surga. Lalu ganti dengan surga. Jadi apabila kita gak bisa ngelihat, lalu kita sabar, maka Allah akan ganti itu dengan surga. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Lihat sisi lain dari kehidupan. Lihat sisi lain dari masalah. Yang Bang Iqdam butuhkan adalah ilmu. Ilmu nafi. Ilmu tentang iman. Ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diamalkan ilmu tersebut. Maka biiznillah keadaan akan lebih baik. Dan itu yang kita butuhkan semua. Dan itu terjadi di banyak hal. Ketika Allah kasih kesempatan saya berdakwah di penjara, khususnya penjara wanita, lebih dari satu sosok saya tahu sendiri masuk penjara dalam kondisi menangis. Dan keluar penjara pun dalam kondisi menangis. Masuk penjara kondisi menangis. Dan keluar penjara pun dalam kondisi menangis. Ketika masuk penjara, mereka menangis karena terpukul, sedih, shock, dan berpikir kehidupan mereka berakhir. Dan ketika mereka keluar, mereka menangis. Kenapa? Bahagia? Bukan. Mereka pun menangis karena sedih. Bukan bahagia. Masuk menangis karena sedih dan keluar menangis karena sedih. Tapi sedih yang pertama dan sedih yang kedua berbeda. Sedih yang pertama karena kehilangan kebebasan dunia. Sedih yang kedua, karena khawatir kehilangan hidayah. Mereka sampaikan, dulu kita gak mengenal Allah. Gak kenal akhirat. Gak tahu ibadah. Gak bisa baca Quran. Lalu, karena itulah saya masuk ke tempat ini. Dan ternyata di sini ada yang bimbing saya. ada yang ngajarin saya jadi kenal rob saya jadi tahu apa itu iman, saya jadi bisa beribadah, dan saya menikmati ibadah, dan saya bisa baca Quran. Saya khawatir kalau saya keluar lagi, semua itu hilang dari hidup saya. Itu ada. Jadi itu ada. Jadi yang Bang Iqdam butuhkan bukan itu. Yang Bang Iqdam butuhkan adalah ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Itu poin. Dan itu real. Saya bertemu langsung, bukan katanya. Gimana mereka nangis? Gak mau keluar. Padahal kehidupan di sana, bagi yang pernah ngalamin ngerti lah. Atau yang pernah masuk tahu bagaimana di sana. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan pernah berpikir ini tentang masalah. Ini tentang bagaimana kita merespon iman. Dan bagaimana kita mengamalkan iman dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu orang tua, seorang ibu, yang punya anak yang special need, penyakit langka, yang mungkin di dunia cuma puluhan orang ngalamin itu. Setelah beliau berjuang selama bertahun-tahun, akhirnya anak beliau wafat. Setelah beliau berjuang bertahun-tahun, akhirnya anak beliau wafat. Setelah proses panjang, proses yang sangat melelahkan, proses yang sangat berat, dan proses yang sangat mahal. Penyakit langka itu mahalnya minta ampun pengobatannya, jemaah. Setelah itu semua, kami bicara, lalu saya tanya apa yang ibu rasakan. Beliau sampaikan bahwa proses panjang itu proses sangat indah. Sangat indah. Dan anak beliau atau ujian Allah yang Allah berikan kepada anak beliau mengajarkan beliau bagaimana arti dari rasa syukur. Bukan sabar, tapi bersyukur. Hadirin, kalau mereka ikut kajian seperti ini, kajian misalnya 1,5 jam sampai 2 jam, itu mereka semua begini loh, tangan gini. Karena anak, kenapa? Infus atau susu. 2 jam begitu untuk kajian. Itu baru kajian. Dan mayoritas mereka tuh gendong anaknya. Bukan hanya anak 1-2 tahun, anak 5 tahun, anak 7 tahun, anak 9 tahun, anak 10 tahun, anak belasan tahun masih digendong. Gak bisa ngapa-ngapain. Gendong anak begini. Atau gendong anak begini. Itu tangan kanan nulis. Gitu loh. Itu baru kehidupan mereka ketika kajian. Saya belum cerita bagaimana daily activities atau kehidupan keseharian mereka. Dan setelah bertahun-tahun, yang ada adalah rasa syukur. Bukan rasa syukur semua telah berakhir, tapi rasa syukur menjalani hari-hari tersebut, dan justru ketika hari-hari itu telah berakhir, beliau sedih mengapa itu berakhir, tapi beliau beriman Allah tahu yang terbaik buat beliau. Itu. Hadirin, ada banyak orang lebih susah dari kita di luar sana. Tapi mereka tidak kehilangan iman. Mereka tidak kehilangan keyakinan. Dan mereka terus belajar. Kuncinya harus belajar. kuncinya adalah belajar tentang iman, belajar tentang tauhid, belajar tentang takdir, belajar tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gitu. Dan dijalankan, diterapkan, dipraktekkan. Kuncinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya mengamalkan wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Harus banyak sujud. Harus banyak ruku kepada Rabbul Alamin. Harus banyak berzikir. Yang jadi banyak masalah di antara kita, zikir kurang, sujud kurang, ruku kurang, lalu ngaji enggak serius, lalu kita komplain, kenapa hidup saya berat? Enggak. Kondisi masalahnya bukan itu, jamaah. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kita kurang berzikir kepada Allah. Kita kurang kembali kepada Allah. Kita kurang bertawakal kepada Allah. Sakit-sakit, semua kita sakit. Dan sakit wajar. Kita tidak diperintahkan, kita tidak dilarang untuk merasakan sakit. Kita enggak dilarang untuk merasakan kecewa. Tapi kita harus tahan. Kita harus kontrol. Dan kita harus terus berusaha mujahadatun nafas. Dan kita harus punya cita-cita besar. Makanya Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin mengatakan, kita butuh tiga hal. Yang pertama kita butuh himmatun aliyah. Kita harus punya cita-cita tinggi. Kalau ingin menikmati hidup dengan segala ujian, masalah, problematika, kita harus punya cita-cita tinggi. Yang kedua, kita harus punya nafsun zakiyah, kata Ibnul Qayyim. Hati yang bersih. Jiwa yang bersih. Terus yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, kita harus terus bawa jiwa kita ke posisi atau ke amalan yang membuat Allah ridho sama kita. Jiwa mau lari, tarik lagi. Jiwa mau komplain, bungkam lagi. Jiwa mau kabur, bawa lagi ke pola. Capek, capek. Tapi jadi orang yang protes juga capek. Jadi orang yang gak beriman lebih capek. Jadi orang yang marah-marah jauh lebih capek. Ini capek, tapi indah. Yang kita butuhkan adalah perjuangan untuk menjadi orang-orang beriman. Sebagaimana kata para fan sofa inna ladzal aishi fin nasabi, berjuanglah karena kenikmatan hidup ada pada perjuangan. Ujian membuat kita selalu berjuang, jemaah. Ujian membuat kita selalu berusaha. Ujian membuat kita selalu bergerak. Manusia itu makhluk bergerak. Kalau kita enggak bergerak, kita berantakan. Orang yang selalu berbulan-bulan di atas tempat tidur, dia akan lumpuh. Sadar gak? Selama ini kita itu bertumbuh, berkembang, karena kita bergerak. Gerakan semuanya. Dan yang terpenting gerakan iman kita dalam hati kita. Gerakan jiwa kita. Dan amalkan. Gagal gak ada masalah. Terjatuh tidak ada masalah. Asal kita bangkit lagi, istighfar lagi, taubat lagi, coba lagi. Jatuh lagi, istighfar lagi, taubat lagi, bangkit lagi, berjalan lagi. Kullu man saru ala darbi wasol, kata para ulama. Setiap orang yang terus berjalan, maka dia akan sampai ke tujuan. Dan Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Kita sedang berinteraksi dengan Yang Maha Baik, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, yang menyatakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan walaupun partikel yang paling kecil, dia akan mendapatkan hasilnya, dia akan mendapatkan kompensasinya, dia akan mendapatkan ganjarannya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan sia-siakan kita. Allah asy-syakur, Allah yang Maha mengapresiasi. Semua apa yang kita lakukan pasti diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu sudah habis. Senang bisa berinteraksi dengan antum semua, dan bagi yang terkena musibah jangan sedih dan terus berjuang, dan hidup cuma sekali, jangan sampai kita menyesal karena kita tidak isi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Makasih Akhreda dan antum semua. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, 'Aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir.'" Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdi an-nasu." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ey bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadulla alayya." Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan,
maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. "Fa in anta amanta billahi da'autullaha fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanmu. InsyaAllah engkau akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pemuda ini berdoa, memohon kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbuka Allah." Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang raja ini memanggil
si pemuda. Kemudian dia berkata, kembalilah engkau kepada agamamu yang semula. Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wataslubuni ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khud sahman min kinanati. Thumma da'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku. Letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thumma rmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah,
ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang kau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika hadharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, ya ummah, isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Buruj. Putih.

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
2: أخي أختي رحمك الله. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrika. Jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah. Tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, imlik alaika lisana, tahan lisan, wa khudh ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bi khassati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Teman terburuk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran, juga Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman, dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
6: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
7: Zikrullah.
8: Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, berkata, inna fid dunya jannata, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka niscaya dia tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Dan yang dimaksud oleh Syekhul Islam, surga dunia adalah ketenangan hati ketika dia tunduk dan patuh kepada Allah penciptanya.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Mereka-mereka yang menerima catatan amalannya di tangan kirinya, dia

Ternyata tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ujian-ujian itu apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya. Diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atas birun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya.
tidak mudah tersulut amarahnya, ya tidak mudah sakit hati, menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian, dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh. Dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tobakon antobak. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun syai'an madzkura. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani. Dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita surga atau neraka. Inilah suatu perjalanan yang harus kita tempuh. Harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan, atau enggan menjalani ujian, atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit. Maka ketika sakit, hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir. Janganlah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencela penyakit demam. Itu tidak boleh, mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan. Janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita

0: pada diri seorang mukmin. Ya, kullu kull kullu amrahu kullu amri amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah. Membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa daratan, lupa lautan hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ujian itu datang kita tidak labil dan goyang dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan aku ambil tangannya Rasulullah SAW. Seraya aku katakan, ya Rasulullah, apa sumber keselamatan bagi seorang muslim? Rasulullah SAW menjawab, wahai Uqbah, jagalah lisanmu, jagalah lisanmu, dan hendaknya rumahmu, engkau merasa cukup luas bagimu. Hendaknya rumahmu, engkau merasa cukup luas bagimu, sehingga tidak butuh tempat yang lain. Dan hendaknya engkau senantiasa menangis karena merenungi akan dosa-dosamu dan kesalahanmu. Dan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan aku. Dan beliau yang menyapa duluan seraya mengambil tanganku dan beliau mengatakan, "Wahai Uqbah, maukah aku ajarkan engkau? Aku ajari engkau 3 surat yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan juga dalam Al-Qur'anul Azim." Uqbah menjawab dengan semangatnya, dengan rakusnya akan ilmu, dia mengatakan, "Tentu ya Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku tebusan bagimu." Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepadaku qul huwallahu ahad sampai selesai, dan qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, wa qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Sehabis itu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Uqbah, jangan sekali-kali engkau tinggalkan 3 surat ini. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Jangan sampai engkau dalam satu hari tidak membaca 3 surat ini. Dan jangan sekali-kali engkau tidur di malam hari sebelum engkau membaca 3 surat ini." Uqbah mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan 3 surat ini semenjak Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, jangan kau tinggalkan. Dan tidak pernah aku tidur di malam hari kecuali aku telah selesai membaca 3 surat ini." Kemudian di waktu yang lain, kesempatan yang lain, aku ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sapa duluan. Aku tarik tangannya dan aku katakan, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Uqbah bin Amir, sambunglah tali silaturahmi dengan orang-orang yang telah memutuskan hubungan tali silaturahmi denganmu. Dan berikanlah kepada orang-orang yang bersikap pelit dan tidak memberi kepadamu. Dan jauhi, berpalinglah dari orang-orang yang telah mendzalimimu. Berpaling dan tinggalkan orang-orang yang telah mendzalimimu. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, dimanapun Anda berada, renungi, resapi, dan dengarkan petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir dengan penuh keimanan. Wasiat dan pesan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk khusus untuk Uqbah bin Amir. Wasiat beliau untuk Uqbah, wasiat beliau untuk seluruh umat manusia semuanya. Subhanallah, sumber keselamatan saudaraku, sumber keselamatan wahai saudariku, hendaknya orang itu senantiasa menjaga lidahnya, betah di rumahnya, dan senantiasa menangis karena merenungi dosanya. Sumber keselamatan, sumber kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang selama ini mencari kebahagiaan, yang bagi mereka yang selama ini dalam pencarian kunci kebahagiaan, sampai mereka berbuat dosa dan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tahadda hududullah, sampai berani melampaui batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala hanya karena mencari kebahagiaan, saya katakan kepada mereka, wahai saudaraku, inilah kunci keselamatan dan kebahagiaan. Inilah kunci keselamatan. Dan juga ahibati fillah, dengarkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan nasihat juga termasuk dari benteng yang hendaknya seorang muslim membentengi dirinya dengannya, yaitu senantiasa membaca 3 surat pendek yang semuanya insyaallah kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke hafal namanya tiga surat ini. Hafal tiga surat ini insya Allah. Dan dianjurkan kita hendaknya pagi dan petang tidak lupa membaca tiga surat ini. Dan juga ketika mau tidur hendaknya tidak lupakan. Atau tidak, jangan sampai kita meninggalkan tiga surat ini. Ini adalah hirz. Hada huwal hisnul hasin. Inilah benteng yang amat sangat kokoh bagi seorang muslim apabila dia membaca tiga surat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ahibati fillah, fadilul a'mal, keutamaan-keutamaan, ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat dianjurkan, min makarimil akhlak, termasuk dari akhlak yang mulia yang amat sangat ditekankan dalam Islam. Sil amman qata'ak, sil amman qata'ak. Hubungilah tali silaturahmi dengan orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi dengan namanya. Menjalin tali silaturahmi bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang mengunjungi kita, kita balas mengunjunginya. Tidak seperti ini tali silaturahmi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu taala, laisal wasilu bil mukafi walakinal wasilu an tasila man qata'ak. Namanya orang yang menjalin tali silaturahmi bukan membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi namanya orang yang menjalin tali silaturahmi adalah orang-orang yang senantiasa apabila dia diputus oleh saudaranya, dia sambung. Inilah makarimul akhlak. Inilah akhlak yang terpuji. Dan juga ta'ati man haramak. Ada orang yang berbuat bakhil, pelit terhadap kita, jangan kita balas dengan bakhil dan pelit. Kita berikan dia. Kita hubungi dia. Kita kasih dia. Dan juga jemaahin rahmatillah Allah, termasuk dari makarimul akhlak, a'rid amman zalamak. Berpalinglah, jauhlah, tinggalkanlah orang-orang yang mendzalimimu. Gak usah ditanggapi, maafkan mereka. Maafkan mereka. Inilah sifat kepribadian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati, yang insya Allah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kebaikan dunia dan akhirat. Ahibati fillah, semoga obrolan kita bersama dengan Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadisnya dan nasihatnya Rasulullah SAW yang panjang, hendaknya memberikan sentuhan dan cambuk bagi kita, penyadar bagi kita, nuqtatu tahawul, batu loncatan untuk mengadakan perubahan pada diri kita yang selama ini mungkin kita lalai dari hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir. Sallallahu alaihi wasallam, rabbil arsyil karim, yanfa'ana bima 'allamtana, yanfa'ana bima 'allamana, wa yajidana 'ilman wa hudan wa dhikran wa salahan. Ya Rabbul Alamin, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah. Menambah amal saleh, tambahan petunjuk bagi kita. Dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sahayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, onta dipukul juga, dan parah mukulnya sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak para mengatakan jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas onta kesayangan, onta yang dipakai di jalan Allah, onta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini, wajarlah marah. Kalau beliau marah semua akan sepakat, oh ya wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju ontanya, dan begitu beliau lihat ontanya tersebut, beliau kata, subhanallah, kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu, keluarlah anda. Diusir, ini budak, budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda. yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzalimi, lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzalimi, jadi dia yang zalim sekarang. Jadi orang kan kalau dizalimi sakit hati, dia gibahin itu yang zalimin dia, diceritain keburukannya, diomongin, dibuka aibnya, tanpa sadar overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzalimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau, dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi? Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zalim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.
2: Anda sudah pernah mendengar kata jahanam, bukan? Ya, jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi SAW. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, dan masuklah surga. Karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku? Sedangkan engkau adalah raja di raja. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
4: man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah.
3: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada 3 golongan.
5: Yang pertama siapa?
4: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
6: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
3: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
6: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
3: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
6: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
3: Apa kata Allah?
4: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
5: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
3: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Faumira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
4: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
3: Na'udzubillahi min dzalik.
5: Yang kedua siapa?
4: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
3: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
4: qala ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
3: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
4: Qala kadzabta.
3: Dusta, bohong.
4: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
3: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari. Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
4: Thumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar.
6: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam.
5: Yang ketiga siapa?
3: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
4: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
3: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
4: Qala kadzabta.
3: Dusta.
4: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi thumma ulqiya fin nar.
3: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
6: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi, tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi, yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, ketika anaknya mengambil harta orang. Nggak percaya bapaknya. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua, ketika dia mendatangin istrinya, istri didatangin oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang soleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, law qudira bainahuma walad lam yadhurruhu syaitan abadan." Andai kata tatkala seorang suami mendatangin istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat. Karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang.

0: Sehingga negeri kita di negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الإسلام بارك رحمني ورحمكم الله. Pagi menjelang siang ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda untuk menyimak kajian bersama Ustaz Ahmad Doni Irsi fidallahu taala dari pembahasan dengan tema seputar fikih Asmaul Husna. Di pertemuan ke-15 akan kita dengarkan bersama. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
2: Ini belajar ilmu agama. Allahu Azza wa Jal yang telah berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, maka hendaklah engkau wahai rasul kami, perintah ditujukan kepada beliau dan juga ditujukan kepada setiap kita. Perintah berlaku kepada beliau dan juga mencakup untuk setiap kita. Hendaklah berilmu terlebih dahulu, dan ilmu yang harus dipelajari, yang harus dipahami, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan baik dan benar kecuali hanyalah Allah Azza wa Jal. Barulah kemudian engkau memohon ampun atas dosamu dan dosa baik pria atau wanita yang beriman. Allah memerintahkan sebelum melakukan suatu amalan agar setiap hamba membekali dirinya dengan ilmu. Alhamdulillah awalan wa akhirah. Walahu syukru zahiran wa batina. Allahu Azza wa Jalla membimbing, menuntun kita untuk belajar ilmu agama, salah satunya pada kegiatan rutin kajian akhwat dan ummahat di setiap duha Senin. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan pelajaran dan bahasan kita seputar memahami dan mendalami nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Kita mempelajari agar kita dapat memahami. Kita memahami agar kita dapat mengimani. Kita mengimani agar kita dapat mengamalkan dan mengaplikasikan konsekuensi yang ada pada setiap asma Allah yang husna dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara saudari, khususnya ibu-ibu para akhwat dan ummahat, bahwa salah satu perkara yang hebat dan faktor yang paling dahsyat untuk meningkatkan dan menguatkan iman kita adalah dengan belajar ilmu agama. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau telah berkata, ada dua penyakit yang akan menimpa atau akan dihadapi oleh setiap hamba. Yang pertama adalah maradul badan, penyakit yang menyerang dan mengena badannya. Dan yang kedua adalah maradul qalbi, penyakit yang menyerang dan menjangkiti hatinya. Adapun penyakit badan, kata beliau, maka pada ujung-ujungnya akan membawa seorang yang terjangkiti oleh penyakit badan tersebut sampai kepada tahap yang parah, sampai kepada tingkat yang berat, akan membawa dia kepada al-maut, kematian. Adapun maradul qalbi, penyakit hati, kata beliau rahimahullah, maka lebih berbahaya dan lebih harus diwaspadai oleh setiap hamba, karena membawa hamba kepada asyqawah, kebinasaan dan kehancuran yang abadi. Dia akan binasa dan hancur terlebih dahulu di dunia, lalu kemudian berlanjut kehancuran dan kebinasaannya di akhirat nantinya. Lalu beliau mengatakan tidak ada obat dan penawar bagi penyakit hati illa bil ilmi, kecuali dengan belajar ilmu agama. Gak ada obatnya, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat. Wahai ukhtil muslimah, obat bagi penyakit hati adalah belajar ilmu agama. Saya dan bapak ibu, kaum muslimin, kaum muslimat semua, jadikan ini sebagai salah satu motivasi dan penyemangat bagi kita dalam belajar ilmu agama dan juga dalam menghadiri majlis-majlis ilmu yang ada. Jadikan ini sebagai motor penggerak. Jadikan ini sebagai dorongan yang kuat bagi kita. Meskipun kita lelah, kita penat, tapi kita tetap harus kuat dan semangat. Bahwa menghadiri majelis ilmu itu dalam rangka mengobati penyakit hati yang telah menyerang hati kita atau menghinggapi hati kita. Dalam rangka juga untuk mewaspadai agar hati ini tetap bersih, tidak ternodai dengan noda dan penyakit-penyakit hati. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam ayat yang mulia yang terdapat di dalam surat Muhammad, Allah azza wa jalla mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Afwan, surat Al-Fath, bukan surat Muhammad. Surat Al-Fath ayat 28. Allahu azza wa jalla mengatakan, Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus dengan apa? Dengan dua perkara. Yang pertama bil huda, yang kedua dinil haq. Para ulama mengatakan al-huda maksudnya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bersumber dari wahyaini, dua wahyu. Yang pertama al-Quranul Karim, yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bersumber dari dua wahyu. Itu adalah makna al-huda. Kemudian yang kedua, Allah Jalla wa'ala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya dinil haq. Dinil haq disebutkan maknanya oleh para ulama, ia adalah al-amalu salih. Amal salih, amal yang baik. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wajal mengajarkan, menyampaikan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan, lalu kemudian mencontohkan kepada manusia, mengingatkan mereka, ya, memotivasi manusia untuk melakukan amal kebaikan. Bila dua perkara ini dipadukan, Allah Azza wa Jalla katakan liyuzhirahu ala dini kullih, karena Allah akan meninggikan agama ini, akan memenangkan agama ini. Mulianya Islam dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Apabila saya dan Bapak Ibu menginginkan kemuliaan itu, tidak cukup bagi kita hanya berada di atas Islam saja. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia ini. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Ya Allah, hidupkan kami sebagai seorang muslim, wafatkan kami sebagai seorang muslim, dan kumpulkan kami baik di dunia dan di akhirat nanti bersama orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Kita bersyukur dan kita berdoa kepada Allah. Terus di dalam zikir kita nyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita dan kita ridho Islam sebagai agama kita. Dan kita ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus kepada kita. Wallahi kita ridho, kita bersyukur atas nikmat dan karunia ini. Namun tidak cukup hanya itu. Bila kita ingin benar-benar nikmat Islam itu memberikan faedah, memberikan berkah, menghadirkan kemuliaan dan kejayaan buat kita, maka hendaklah kita berusaha membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat dan berusaha pula menjaga keislaman kita dengan melakukan amal soleh setiap saat. Hadis yang mulia berikut ini kita jadikan bagian dari muqaddimah kajian kita. Hati-hati wahai ukhtayyal muslimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keindahan, keelokan dan kesempurnaan Islam seseorang, dia punya kemampuan dan kesanggupan, dia punya keberanian dan ketegasan untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Wahai ukhtayal muslimah, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, kita harus punya keberanian dan ketegasan dalam hal ini. Tidak untuk perkara yang tidak bermanfaat buat kita. Tidak bermanfaat buat dunia, apalagi bisa membahayakan akhirat kita. Tidak untuk ghibah. Tidak untuk namimah. Tidak untuk terlibat di dalam jidal. Perdebatan yang tidak mendatangkan kebaikan. Hanya bersih tegang urat, lalu saling jatuh menjatuhkan atau saling membodoh-bodohkan. Tinggalkan. Tinggalkan wahai ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat dari mengikuti apa yang menjadi tren bagi manusia di zaman ini. Kembali kita fokus pada tujuan hidup kita. Kembali kita serius menghargai nikmat waktu dan usia yang Allah berikan kepada kita. Batasi dan kurangi, bahkan sebisa mungkin hindari dan jauhi hal-hal yang sama sekali tidak mendatangkan faedah dan manfaat buat kita. Apalagi menambah bahan Bahan untuk apa? Bahan untuk gunjingan, bahan untuk mengadu domba, bahan untuk ya menjelek-jelekkan sesama. Kita fokus. Ingin melakukan amal soleh, maka salah satu yang diperlukan adalah ilmu agama. Ilmu ini saja, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, kita berikan keseluruhan yang kita punya untuk belajar ilmu agama. Waktu kita, tenaga kita, apapun itu harta kita, kita berikan. Tidaklah yang kita dapatkan kecuali hanya separohnya atau mungkin tidak sampai separohnya. Artinya ilmu agama itu membutuhkan keseriusan kita. Membutuhkan kegigihan dan kesungguh-sungguhan kita. Nah, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, ilmu yang paling agung dan mulia yang dapat mengantarkan kita untuk mewujudkan amal soleh dalam kehidupan kita, dia adalah ilmu yang memperkenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu itu bergantung kepada apa yang dipelajari dan dipahami dari ilmu tersebut. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah Azza wa Jal. Maka ilmu yang di dalamnya kita mempelajari mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi ajallul ulum. Ilmu yang paling agung dan mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan taufiknya dan inayahnya subhanahu wa ta'ala. Hingga pertemuan yang terakhir, kita telah mempelajari nama Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, telah kita pelajari pada pertemuan kita atau pada beberapa pertemuan kita sebelumnya bahwa seluruh Asma'ul Husna itu kembalinya kepada tiga nama Allah Azza wa Jalla yang husna, yang paling agung, yang paling mulia. Tiga nama tersebut, yang pertama Allah dan Al-Ilah. Yang kedua Ar-Rabb. Yang ketiga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita hingga pertemuan yang terakhir sampai pada nama Allah Azza wa Jalla yang ketiga. Dan dia merupakan nama Allah Azza wa Jalla yang ketiga yang menjadi pondasinya Asma'ul Husna. Atau akar bagi seluruh Asma'ul Husna yang ada. Menjadi poros utama bagi seluruh Asma'ul Husna yang ada. Yakni salah satunya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada ringkasan yang kita tampilkan di layar dan sudah disebarkan atau dibagikan kepada ibu-ibu, para akhwat dan ummahat di WA grupnya, bahwa nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini masuk kepada kelompok yang kedua pada nama-nama Allah yang menunjukkan sifat, menunjukkan perbuatan yang disebut dengan fi'liyah. Karena dibagi oleh para ulama, ada nama-nama Allah yang menunjukkan zat. Zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nama-nama itu mesti ada dan tidak terpisah dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua, ada pula nama-nama Allah secara makna. Ia mengandung penjelasan tentang sifat. Tentang perbuatan. Disebut kelompok kedua ini nama-nama Allah Azza wa Jal yang menjelaskan tentang fi'liyah. perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, wanita muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita telah menyelesaikan poin demi poin pada nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tibalah kita pada poin terakhir. Poin terakhir ini adalah seputar konsekuensi dari nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi hamba. Maksudnya, apa al-athar al-imaniyah, apa dampak dan pengaruh terhadap mengimani nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kita sudah pelajari maknanya, kemudian bagaimana para ulama menjelaskan ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita juga telah pelajari rahmat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada rahmat yang ammah, bersifat umum. Allah merahmati seluruh makhluk yang ada, baik manusia yang beriman dan yang tidak beriman. Kemudian ada pula yang kedua, rahmah khassah, rahmat yang khusus. Ini hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman saja. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa konsekuensi dari keimanan kita kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa dampak dan pengaruhnya buat kita? Kenapa saya harus mengimani nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Apa faedah dan manfaatnya ketika saya pelajari, saya pahami? Ya. Dalam ibadah saya, dalam kehidupan saya. Nah, inilah yang akan kita sebutkan, kaum muslimin dan kaum muslimat, agar semakin kokoh keimanan kita kepada nama Allah Azza wa Jalla, semua yang ada, baik yang Allah kabarkan kepada kita atau yang Allah Azza wa Jalla rahasiakan yang ada di sisinya, lebih khusus lagi pada nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena ini yang menjadi bahasan kita, yang menjadi topik bahasan kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, wanita muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla dijelaskan oleh para ulama mencakup pada tiga perkara. Jadi kalau kita berbicara iman kepada nama Allah Azza wa Jalla yang husna, kata para ulama mencakup pada tiga perkara. Yang pertama, al-imanu bil ismi. Kita beriman kepada nama yang kita pelajari. Kita beriman kepada nama yang kita pelajari. Dalam hal ini kita belajar tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita imani. Ia merupakan bagian dari nama Allah Azza wa Jalla, maknanya, kemudian kandungan yang terdapat di dalamnya, kita imani. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah Azza wa Jalla selain hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Makanya Allah katakan tentang ya Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang-orang Yahud ya, ketika mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dakwaan mereka. Allah katakan kul a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang semua itu daripada Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu. Bahkan Allah yang tahu tentang dirinya melebihi daripada kita. Bahkan diri kita sendiri, kaum muslimin, kita enggak tahu tentang diri kita. Tapi Allah Azza wa Jalla mengetahui tentang diri kita. Maka beriman kepada nama Allah Azza wa Jalla yang kita pelajari. Dalam hal ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, al-imanu bima yatadammanahu min sifah. Kita beriman kepada nama Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang terkandung padanya. Jadi pada nama tersebut ada sifat. Kalau tadi beriman pada nama itu sendiri. Yang kedua, beriman kepada sifat yang ditunjukkan dari nama tersebut. Nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya Rahmah. Maka kita mengimani, meyakini Allah memiliki sifat Rahmah. Mengasihi, menyayangi. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-imanu bi atharihi. Kita juga beriman, kaum muslimin, kaum muslimat, dengan konsekuensi yang ada pada nama tersebut. Dengan dampak dan pengaruh ya dari keimanan terhadap nama tersebut. Kita beriman dengan inti sari dan kandungan yang terdapat pada nama tersebut. Ini adalah step atau langkah di dalam mengimani nama-nama Allah Azza wa Jalla yang husna. Imani namanya, kita imani kemudian sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Lalu yang ketiga, kita imani apa dampak dan pengaruh dari keimanan kita terhadap nama tersebut. Apa konsekuensi dan keharusan bagi kita dalam mengimani nama tersebut. Kita akan pelajari ma'asyiral muslimin. Apa yang menjadi konsekuensi bagi kita dalam mengimani nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana dampak dan pengaruh dari keimanan kita terhadap nama yang mulia ini? Yang pertama, kita mengimani bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkannya, seperti itulah kita mengimaninya. Kita juga menetapkan kaum muslimin, Allah memiliki sifat rahmat. Jadi kita ikuti stepnya tadi. Kita imani Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan bagian dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita menetapkan pula bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala sifatur rahmah, sifat rahmat. Memang Allah Azza wa Jalla menyayangi, memang Allah Azza wa Jalla mengasihi. Kita tidak menentang, tidak menolak makna itu. Kita juga tidak menakwilkannya. Ya, kita mengimani sebagaimana Allah menyebutkan. Allah Jalla wa Ala menyayangi hambanya. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Ar-Rahman Ar-Rahim ma'asyiral muslimin, dan sifat yang terkandung di dalamnya, ya, sifat mengasihi menyayangi, sesungguhnya menunjukkan sifat kesempurnaan yang menggambarkan keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia sebagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Kita enggak boleh menolaknya, kita enggak boleh menafikannya. Kita juga tidak diperbolehkan untuk menafsirkan sifat ini dengan makna yang menyimpang, dengan makna yang menyeleweng, enggak boleh. Allah Azza wa Jalla menyatakan demikian, demikianlah kita mengimaninya. Karena ma'asyiral muslimin, ada sebagian yang menolak untuk menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla sifat rahmat. Dengan cara menafsirkan sifat ini dengan makna yang menyimpang. Ini bukanlah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah dan mengimani sifat yang ditunjukkan oleh nama yang mulia ini. Ini yang pertama. Ingat, kita berhati-hati dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala lah nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Hendaklah kalian menjauhi, hendaklah kalian berhati-hati, hendaklah kalian meninggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Azza wa Jalla. الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka bentuk keberhati-hatian kita, bentuk penyelisihan kita terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang mereka lakukan, khususnya pada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka tafsirkan dengan makna yang menyimpang dan menyeleweng, ini kita selisihi dengan kita mengimani dan meyakini. Yang kedua, setelah kita tetapkan Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan nama Allah Azza wa Jalla yang padanya terdapat penjelasan tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, rahmah yang menyayangi dan mengasihi hamba. Maka yang kedua, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu pada Allah, konsekuensinya pada Allah. Sekarang konsekuensinya pada kita selaku hamba. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan dan menjaga rasa cinta di dalam diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pelajari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini gunanya untuk kita mengenali Allah Azza wa Jalla pada nama dan sifatnya, agar kemudian kita dapat mencintai Allah dengan sepenuh hati kita. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu Bapak Ibu, kaum muslimin, khususnya ibu-ibu, para akhwat dan ummahat yang hadir, tidak lupa dari hadis, dari salah satu hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam di hadapan para sahabatnya mengatakan, apabila kalian sepakat mengatakan ibu ini tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam neraka, tidak mungkin menjatuhkan anaknya ke dalam api, karena dia pasti sayang dengan anaknya. Dia akan jaga, dia akan rawat, dia akan selamatkan anaknya. Baik, kalian lihat itu kasih sayang seorang ibu. Ketahuilah, demi Allah, Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ketika seseorang dapat meresapi makna ini, mengimani kandungan dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana dia tidak cinta kepada Allah? Allah mencintai dia melebihi dari kasih sayang ibunya. Ibu kita saja, kaum muslimin yang menyayangi kita, kita sudah sangat sayang kepada beliau. Kita sudah sangat cinta kepada beliau. Lalu bagaimana menurut Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Allah Azza wa Jalla kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu pada anaknya? Apakah kita tidak cinta kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah kita benci kepadanya? Apabila benar kita mencintai Allah Azza wa Jal, tidak cukup hanya berbentuk slogan, tidak hanya berbentuk pernyataan. Harus kita hadirkan pembuktian. Bila benar kita mencintai Allah Azza wa Jalla, maka seharusnya kita menaatinya. Ketika seorang ditanya, apakah engkau benar mencintai Allah Azza wa Jal? Jawabannya benar. Lalu kenapa engkau tidak mengerjakan perintahnya? Berat Ustaz. Nantilah. Kaum muslimin, ketika seorang kekasih benar-benar mencintai kekasihnya, maka dia akan menaati kekasihnya. Dia akan berupaya apapun yang disenangi, diinginkan oleh kekasihnya akan dia lakukan. Bila benar kita mencintai Allah Azza wa Jalla, buktikan. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Seorang yang mencintai kekasihnya, dia pasti akan taat kepada kekasihnya. Dia pasti akan rela berkorban, berletih, berlelah, bahkan berdarah-darah untuk kekasihnya. Sekarang, kaum muslimin, benarkah saya dan bapak ibu kaum muslimin mencintai Allah Azza wa Jal? Ketika datang perintahnya, kita tunda-tunda. Ketika datang larangannya, kita katakan, saya pikir dululah. Saya cek dululah, pastikan dululah. Oh, yang ini saya terima, Ustaz, karena menguntungkan. Terus yang satunya gimana, Bapak Ibu? Itu mungkin kami renung-renungkan dulu. Kami pikir-pikir dulu. Kami inok-inokkan dulu, Ustaz. Kalau lai sesuai kami kerajuan, kalau indak, yo. Kami tinggalkan. Lah, itu berarti enggak jujur dalam mencintai Allah Azza wa Jal. Konsekuensi kita mengimani Allah Azza wa Jalla, memiliki nama dan sifat, menyayangi dan mengasihi hamba, membuat kita yakin Allah Azza wa Jalla cinta kepada kita. Sehingga kita pun mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat. Seperti yang dikatakan, kalau kita mencari kecintaan manusia, maka kita akan mendapati ada yang mencintai dan ada pula yang membenci kita. Kita akan dapati ada yang mencintai kita, ada pula yang membenci kita. Ada pula yang tidak membalas cinta kita. Siap-siap ya untuk kecewa. Siap-siap seperti yang dikatakan cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu kalau mencintai manusia. Tapi mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu Jalla wa Ala tak pernah menyia-nyiakan cinta dan pengorbanan hamba. La. Allah Azza wa Jalla membalas. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan dan sekutu buat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana mereka mencintai tandingan dan sekutu selain Allah seperti cinta mereka kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah dalam masalah cinta. Artinya enggak sepenuhnya mencintai Allah. Sementara orang-orang yang beriman, kata Allah, mereka benar-benar mencintai Allah. Asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Allah katakan di ayat yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah, maka Allah Azza wa Jalla pun mencintai mereka. Lihat, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghampakan ya cinta dan pengorbanan yang dilakukan oleh hamba. Allah Tabaraka wa Ta'ala jawab. Allah Tabaraka wa Ta'ala membalasnya. Allah Azza wa Jalla bahkan mencintai mereka dengan kecintaan yang tak ada satupun dapat menghalangi Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukannya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, penggalan ayat yang terakhir kita sebutkan tadi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa ghafaralah, ketika menyebutkan perkara-perkara yang mesti dihadirkan oleh seorang hamba ketika dia berdiri di hadapan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau sebutkan ada beberapa perkara. Ini mesti diperhatikan kalau kita berdiri di hadapan sebuah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, jelas kita harus berilmu. Kita harus berilmu tentang apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan di antara yang beliau sebutkan adalah al-hubb. Kita harus menghadirkan rasa cinta terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau benar kita mengimani Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Azza wa Jalla benar-benar merahmati dan menyayangi hamba, maka wajib bagi kita pula untuk mengimani apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah Azza wa Jalla putuskan, baik di dalam takdir syar'i. Takdir syar'i itu ketetapan dan keputusan Allah dalam syariat agama. Begitu juga dalam takdir kauni, ketetapan dan keputusan yang Allah tetapkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu kita memandangnya semua terjadi dengan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba. Semua Allah tetapkan karena kasih sayangnya kepada kita. Jangan pernah berburuk sangka. Jangan pernah protes dan kecewa. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah menetapkan ketetapan dan keputusan baik di dalam perkara agama atau apapun yang terjadi dalam hidup kita melainkan karena Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Tinggal benarkah kita mau dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau mau, ayo terima perintah agama dengan rasa cinta di dalam hati kita. Ini yang mensyariatkannya adalah Allah yang benar-benar mencintai kita. Sambutlah perintah itu dengan kecintaan. Karena itu jadi modal kaum muslimin, kaum muslimat. Apa yang membuat orang-orang kafir, mereka enggak bisa melihat perintah Allah Azza wa Jalla di dalam perkara agama sebagai sesuatu yang berarti, bermakna, dan berguna buat mereka. Karena mereka enggak punya rasa cinta. Mereka benci kaum muslimin. Ketika kebencian yang mereka kedepankan, maka mereka melihat semua perintah Allah Azza wa Jalla juga dengan kebencian. Aksi yang timbul dari mereka adalah penolakan dan penentangan. Sanksi dan hukumannya, Allah butakan mata mereka, Allah ya tutup telinga mereka, dan Allah kunci hati mereka. Coba dirubah, Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin, pola pikir kita dan mindset kita. Allah Azza wa Jalla memerintahkan ini karena dia cinta kepada kita. Karena dia ingin kebaikan buat kita. Karena dia ingin kemaslahatan buat kita. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, terbedakan di sini antara yang beriman dan tidak beriman. Antara yang benar-benar mengaku mencintai Allah atau yang pura-pura dalam pengakuannya. Kita bersihkan cinta kita sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Bukti kecintaan itu kita persembahkan ketaatan kita dan ketundukan kita. Kita kedepankan ma'asyiral muslimin, ridho dan sabar ketika menghadapi baik takdir Allah dalam perkara agama, begitu juga takdir Allah di dalam ketetapan dan keputusan yang terjadi di alam semesta. Rasa cinta. Ini konsekuensi bagi kita dalam mengimani nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berikutnya, yang ketiga. Konsekuensi juga berlaku pada kita selaku hamba. Setelah kita mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai semua ketetapan yang Allah tetapkan buat kita, baik dalam perkara agama atau takdir yang terjadi dalam hidup kita, kita melihat betapa Allah sangat mencintai kita, maka yang ketiga, ar-raja wa husnudzan billah. Hendaknya kita menyandarkan harapan, kita tuh sangat berharap kepada Allah, dan kita berhusnudzan kepada Allah. Kita selalu positive thinking kepada Allah Azza wa Jalla. Gak pernah curiga, gak pernah berburuk sangka, apalagi untuk protes dan menunjukkan kekecewaan kita kepadanya. Ini yang ketiga. Tumbuhkan rasa harap, wujudkan dan perlihatkan rasa harap kita kepada Allah, dan tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla kaum muslimin telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian semua adalah orang-orang yang fakir, memerlukan dan membutuhkan Allah Azza wa Jal. Sedangkan Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah menyatakan kita ini fakir. Kita gak punya apa-apa, tapi kita butuh segala-galanya. Maka ketika kita menyadari Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, kita akan tumbuhkan rasa harap kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita imani betapa luasnya dan betapa besarnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berarti kita juga akan berusaha menumbuhkan dan menguatkan rasa harap di dalam hati kita. Kaum muslimin, kaum muslimat. Ada poin yang terlupakan oleh kami. Dan kita sebutkan sekarang bahwa amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak bisa lepas dari peran amalan hati. Tidak bisa lepas dari peran amalan hati. Dan ingat, amalan hati kan ketika kita beramal kita harus meluruskan niat. Ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Dan amalan hati tonggaknya

bertaubat dan menyadari kecintaan Allah yang luas, yang besar buat kita dalam urusan agama, dalam mengatur kehidupan kita. Maka yang ketiga, kita itu menumbuhkan dalam hati rasa harap kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap urusan. Dan kita berbaik sangka kepada Allah. Surat Fatir ayat 15, Allah tegaskan, kalian itu fakir dan kalian sangat membutuhkan Allah. Hadirkan dalam ibadah yang kita kerjakan, kita berharap. Kita berharap Allah Azza wa Jalla terima amal ibadah kita. Allah Azza wa Jalla memaafkan kekeliruan dan ketidaksempurnaan kita. Hadirkan. Di dalam menjalani kehidupan juga kita begitu, kaum muslimin. Kita menyandarkan harapan kepada Allah. Kita enggak bersandar kepada diri kita. Kita enggak bersandar kepada usaha, ya, dan upaya kita. La. Kita lemah, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat. Apa yang kita kerjakan akan berada dalam kelemahan apabila bersandar kepada diri sendiri. Bersandarlah kepada Allah. Allah akan kuatkan. Apapun yang kita hadapi, bagi kita kaum muslimin, masalahnya benar-benar luar biasa. Bertumpuk-tumpuk, bahkan seperti sebuah gunung. Tetapi ketika kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal, kita akan tenang. Karena ada keyakinan di dalam hati, Allah Azza wa Jalla ketika aku menyerahkan kepadanya, Allah Azza wa Jalla akan menerima dan tak akan membiarkanku. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan beresi, Allah akan selesaikan, Allah Azza wa Jalla akan tuntaskan urusannya. Kita akan kuat. Rasa harap itu memperkuat, bukan melemahkan kaum muslimin. Kenapa jadi lemah? Karena kita bersandar kepada diri kita. Karena kita berharap kepada ilmu kita, pengalaman kita, jam terbang kita. Makanya kita berada dalam kelemahan. Tapi ketika kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, berbagai solusi Allah Jalla wa Ala hadirkan. Berbagai cara Allah Azza wa Jalla akan bukakan. Percayalah ma'asyiral muslimin. Imani Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Itu yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tak mampu jauh dari rahmat dan kasih sayangnya, walaupun dalam satu kedipan mata. Diriwayatkan dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada anaknya, menemui anaknya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui anaknya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan taujih, memberikan bimbingan, memberikan arahan, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat agar putrinya tetap kuat, tetap semangat. Kalau kita berserah dan berharap kepada Allah zat yang maha kuat, maka kita akan diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jal. Nabi SAW mengatakan, ma yamna'uki antasma'i ma'usi kabih. Wahai Fatimah, tak ada yang menghalangimu untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu. Ma yamna'uki antasma'i ma'usiki bihi. Tidak ada yang menghalangimu, wahai Fatimah. Dengarkanlah nak apa.

0: yang hendak ayah sampaikan kepadamu. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu taala anha? Antakuli idza asbahti wa idza amsayti. Hendaklah kau membaca, wahai anakku, ketika kau berada di pagi hari dan ketika kau berada di sore hari. Ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan dari hambanya. Dan yang maha hidup tidak pernah mati, dan yang maha berdiri sendiri tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Dengan rahmatmu hamba meminta, hamba memohon rahmatmu. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku seluruhnya ya Allah. Baik dalam urusan dunia, begitu juga dalam urusan akhirat. Baik urusanku di tempat kerja, urusanku dalam berumah tangga, urusanku sebagai orang tua, urusanku sebagai seorang anak, urusanku sebagai tetangga, dan seterusnya. Perbaiki semua ya Allah. Bimbing aku ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Wala takilni, ya Allah, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau biarkan aku sendiri mengurusi diri ini tanpa rahmatmu, tanpa taufikmu, walaupun dalam satu kedipan mata. Gak bisa kaum muslimin, kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Ada di antara ibu-ibu yang bisa mengulangi doanya? Ibu-ibu ada yang hafal doa ini, Bu? Zikir pagi dan sore.
1: Assalamualaikum. Baik,
0: tafadhali, silakan. Kalau ada di antara akhwat dan ummahat yang hafal, silakan bacakan zikirnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Ahsanti, barakallahu fik. Bisa sebutkan artinya? Tafadhali, terjemahan bebas lancar, yang bisa dipahami juga boleh. Silakan.
1: Kurang lancar, Ustaz. Afwan.
0: Kurang lancar artinya? Tapi paham?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah, barakallahu fik. Ada di antara ibu-ibu, para akhwat dan ummahat yang bisa menyebutkan artinya? Kami minta kepada Ibu Panitia di belakang, tandai ya Bu ya, yang berdua yang menjawab soal ini. Insya Allah ada hadiah dari kami. Di luar kuis nanti. Minta namanya Bu diberikan ke admin nanti, yang berdua. Ada yang bisa Bu menyebutkan terjemahannya?
1: Ya, assalamualaikum.
0: Biar doanya bisa lebih diresapi Bu. Tafadhali.
1: Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala apapun.
0: Bi rahmatika astaghis,
1: dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu.
0: Aslih li sya'ni kullah.
1: Aslih li sya'ni kullah. Setiap urusanku.
0: Yang diminta apa, Bu?
1: Perbaikilah setiap urusanku, ya Allah.
0: Ya. Terus. Wala takilni ila nafsi tarfata'in.
1: Jangan tinggalkan aku sekejap. Sekejap mata, ya. Sekejap mata pun.
0: Jangan tinggalkan aku mengurusi diri ini, ya, tanpa rahmatmu atau tanpa bimbinganmu, walaupun hanya dalam sekejap mata atau dalam ya satu kedipan mata. Nah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Nah. Ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, ini di antara zikir pagi dan zikir sore yang ya kalau belum hafal semoga dimudahkan ibu-ibu, para akhwat dan ummahat untuk menghafalnya. Yang sudah hafal rutinkan selalu dibaca. Kalau sudah hafal Bu, sekarang coba artinya lagi Bu. Dipahami. Ya. Ibu enggak hafal enggak lah, tapi ibu paham artinya. Sehingga ketika membaca, ibu membacanya dengan penuh penghayatan. Ya. Kalau dalam satu kedipan mata saja, kita enggak bisa untuk lepas dan jauh dari rahmat Allah, maka bagaimana kita bisa hidup tanpa rahmat ya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita membutuhkannya. Ya, tumbuhkan rasa harap dalam diri kita kepada rahmat dan kasih sayangnya. Sungguh merugi kaum muslimin dan kaum muslimat. Begitu luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, tapi kita tidak mendapatkan jatah dan bagian darinya. Jadi selain kita mengimani, meyakini, lalu kemudian kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah, kita juga harus mewujudkan ikhtiar dan usaha. Apa yang Allah cintai, itu kita lakukan. Apa yang Allah Azza wa Jalla benci, itu yang kita jauhi dan kita tinggalkan. Jadi jangan hanya doa saja, tapi tidak dibuktikan dengan usaha. Usaha juga harus dihadirkan. Itulah baru bukti kejujuran kita dalam berdoa. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila kita perhatikan kaum muslimin, dalam beberapa doa yang Allah Azza wa Jalla cantumkan di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan betapa rahmat Allah Azza wa Jalla itu amat sangat kita butuhkan. Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat, kita tuh disayangi dan dikasihi oleh manusia saja gembiranya sudah sangat luar biasa. Tidak bisa kita mengungkapkannya. Gimana kita disayangi dan bagaimana kita ya dikasihi oleh manusia. Ya. Sebutuh itu kita kepada kasih sayang dan rahmat. Itu baru manusia. Ya. Yang bisa jadi dia tidak sepenuh hati menyayangi kita. Yang bisa jadi karena ada kepentingan. Ya, dia menyayangi kita. Yang bisa jadi dia menyayangi kita. Tapi sebenarnya ya itu hanya ungkapan di lisan saja. Ungkapan di lisan saja. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar mencintai hamba. Kita sangat butuh itu. Kita bisa lihat kasih sayang manusia kepada kita, tapi kenapa kita tidak membuka? Tidak membuka, jangankan mata, tidak membuka hati kita untuk melihat Allah betul-betul sayang kepada kita. Lihat, ini doa Nabiullah Adam alaihissalam. Saya yakin, kalau tidak semua ibu-ibu, para akhwat dan ummahat, kalau tidak semua, kebanyakan hafal doa yang mulia ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 23, Allah tabaraka wa ta'ala mencantumkan doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami dengan berbuat dosa. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, dua perkara yang kita butuhkan agar selamat dari kerugian dan kebinasaan. Yang pertama, maghfiratullah, ampunan Allah. Yang kedua, rahmatullah, rahmat Allah. Ini dicantumkan, dipadukan, digabungkan untuk menunjukkan betapa dua perkara ini amat sangat kita butuhkan. Karena Allah ketika mengampuni hamba, ya Allah cinta kepadanya. Ya Allah ketika mencintai hamba, Allah akan mengampuninya. Tapi Nabiullah Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah di dalam doanya ini untuk menyebutkan dua ini. Menyatakan dua ini. Ampunanmu ya Allah dan rahmatmu. Hamba sangat butuh. Kalau enggak, hamba akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan itu bukan hanya doa Nabi Adam alaihissalam saja. Pada doa anbiya yang lain pun sama. Namun kita tidak sebutkan untuk menghemat waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ya seharusnya membuat kita benar-benar berharap kepada Allah azza wa jalla, berharap agar ia menyayangi kita, berharap agar ia merahmati kita. Di saat yang sama, dengan mengimani nama Allah azza wa jalla, Ar-Rahman Ar-Rahim, kita belajar untuk berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Belajar untuk positive thinking. Terjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita, kita itu tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak bangga dengan diri. Yang kita katakan, hadza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Rabbku. Ini semua bisa ya didapatkan karena pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika dapat sesuatu yang beliau inginkan, beliau berucap, alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Beliau lihat di situ rahmat Allah. Beliau lihat di situ ya kuasa Allah. Segala puji bagi Allah. Dengan ni'matnya, maka sempurnalah segala kebaikan yang ada. Ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak beliau inginkan, sesuatu yang tidak beliau harapkan, namun terjadi dengan kuasa Allah, beliau bukan mencela Allah, beliau bukan memaki Allah, beliau bukan kecewa terhadap takdir Allah. La, beliau memuji Allah, lisannya berucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Ini yang namanya positive thinking kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, tidak curiga, tidak kecewa. Segala puji bagi Allah untuk setiap kondisi dan keadaan. Allah yang paling tahu mana kebaikan yang Allah akan dekatkan kepada kita, mana keburukan yang Allah Azza wa Jalla akan jauhkan dari kita. Tapi kenapa terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, Ustaz? Dan ini benar-benar ya merugikan. Hendaknya dirimu melihat di situ kebaikan Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Ya kemarin dapatnya banyak loh, saat kenapa hari ini dapatnya sedikit? Karena Allah Azza wa Jalla tidak ingin dirimu tertipu dan terpedaya. Allah Azza wa Jalla tidak ingin engkau angkuh, sombong, dan ujub. Seakan-akan kau yang mengatur segala urusan yang ada. Allah ingin nyadarkan. Ya tapi kan saya gak pernah mau ini terjadi, Ustaz. Cobalah engkau lihat luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Kemarin dapat 500 ribu. Hari ini ternyata dapatnya 250. Di luar dugaan, di luar harapan. Tayyib, berkurang di situ. Berkurangkah pada posisi yang lain? Lain, enggak ada Ustaz. Kurang kesehatan bapak dan ibu? Enggak. Alhamdulillah Ustaz. Makan batam buah lalu bakar ruah. Isi saku panuah. Nah kan? Dompetnya penuh juga. Alhamdulillah ya udah. 500 yang kemarin itulah terpakai bapak ibu. Alhamdulillah Ustaz. Enggak ada terpegang, enggak ada terpakai Ustaz. Lah terus kenapa mempermasalahkan kalau hari ini 250 ribu? Allah Azza wa Jalla ya, memberikan yang terbaik, yang layak untuk kita terima dengan rahmatnya. Nah, ma'asyiral muslimin, disitulah kearifan dan kebijaksanaan seorang hamba ketika dia mengimani nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, betul kasih sayangmu selalu aku butuhkan. Betul ya Allah, kasih sayangmu yang selalu aku akui dalam setiap keputusan. Gak ada yang salah, gak ada yang keliru. Hanya aku saja yang terburu-buru. Minta ampun kepada Allah, lihat kasih sayangnya. Kurang pendapatan kita dari usaha kita, alhamdulillah tidak kurang dari sisi yang lain. Anak pulang sekolah masih senyum, gembira. Kita pulang ke rumah, makanan pun terhidang di atas meja. Ya, alhamdulillah. Ya, berusaha untuk berbaik sangka. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin berikutnya. Dan ini juga pada kita. Konsekuensi yang berlaku pada kita selaku hamba dalam mengimani nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu? Berhias dengan sifat mengasihi dan menyayangi. Kita hiasi diri kita dengan sifat menyayangi dan mengasihi makhluk. Karena ketika kita mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala itu zat yang maha pengasih dan penyayang, Allah Azza wa Jalla mengasihi dan menyayangi kita, semestinya kita juga beribadah kepada Allah dengan mengamalkan kandungan dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan kita. Kita menyayangi sesama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sosok yang penyayang. Allah menyifati beliau dalam surat At-Taubah ayat 128. Wa kana bil mu'minin. Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sosok yang penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Apa makna rauf? Kata para ulama, beliau sangat ingin menjauhkan madarat dari umat. Apa makna rahim? Beliau sangat ingin menghadirkan dan mendekatkan kebaikan kepada umat. Lihat, dalam urusan agama, beliau berusaha untuk tidak membebani dan memberatkan kita. Itu sholat kaum muslimin, awalnya 50 waktu. Bolak-balik Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah disarankan oleh Nabi Musa, balik lagi beliau menghadap Allah, turun lagi, balik lagi, bolak-balik. Sampai dari 50 waktu jadi 5 waktu. Kenapa? Karena kasih sayang beliau kepada kita umatnya. Enggak beliau lihat hanya kepentingan dirinya saja. Lah, alaihi salatu wassalam menyayangi kita. Enggak beliau lihat hanya kemampuan dan kesanggupan para sahabat saja. Enggak, beliau juga memikirkan kita. Ma'asyiral muslimin, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya beliau berhias dengan sifat yang mulia ini, sudah semestinya kita juga demikian. Karena itu termasuk dari konsekuensi syahadat kedua yang kita ikrarkan. Kalau benar kita meyakini Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah yang diutus kepada kita, berarti apapun yang beliau bawa, apapun yang beliau amalkan, apapun yang beliau sampaikan, wajib untuk kita terima dan kita teladani dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, pernah duduk lalu kemudian beliau bermain dengan cucunya. Beliau kemudian mencium cucunya, Hasan dan Husain, dilihat oleh seorang sahabat bernama Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini heran. Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, lalu kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, kau mencium mereka, mencium cucumu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Kata dia, "Aku punya anak 10 orang, tidak ada satupun yang aku cium, wahai Rasulullah." Enggak ada yang dikecup keningnya, tidak ada yang ditunjukkan kasih sayang kepada mereka. "Anakku banyak," kata dia, "10 orang, tapi enggak ada satupun yang kutunjukkan kasih sayangku kepada mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sahabat yang mulia ini, lalu beliau berkata, "Man la yarham la yurham." Orang yang tak pernah mau menyayangi, jangan pernah harap dia disayangi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kita amalkan itu. Kita menuntut orang harus menyayangi kita, merahmati kita. Kita menuntut orang harus menghargai, menghormati kita. Kitanya gak pernah mau menghormati orang. Kita gak pernah mau menyayangi orang. Kita kasar. Orang yang kita kenali, kita kasar. Orang yang tak kita kenali, apalagi. Kayaknya saya lihat ibu ini baru yang ngaji. Wajah baru nih. Iya, Bu. Yaudah. Jangan naik eskalator. Sana, naik tangga. Murid baru naik tangga. Aduh, ya. Kasar. Kenapa? Ini untuk pemain-pemain lama nih yang naik eskalator nih. Ya, murid lama. Enggak ada kaum muslimin yang begitu. Ya. Murid-murid baru duduk di depan semua. Yang kami yang lama-lama nih di belakang. Ya. Kedepankan rahmat, kasih sayang. Ya. Ada yang bertanya, kita jawab. Ya, kalau kita pun memandang melihat seseorang, baik kita kenali dan tidak, senyumlah kepadanya, ucapkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, ketika ya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia bertemu, berpapasan denganku, enggak pernah dia menolak atau tidak pernah dia menyuruh aku pergi. Dia tunjukkan dia senang, dia gembira bertemu denganku. Itu rahmatnya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, kalau melihatku selalu senyum. Padahal kata dia, semenjak aku masuk Islam. Jadi jangan apa? Oh, kalau orang lama kita senyum. Ya. Kalau ibu-ibu yang baru datang pengajian, kita langsung pasang wajah seram. Ya. Bu, boleh tanya toilet Masjid Abu Darda di mana? Tengok aja di map. Woi, tegasnya luar biasa. Enggak ada toilet-toilet di sini. Kalau datang ke Masjid Abu Darda ini mengaji, enggak ada ke toilet. Ya. Jangan punya banyak alasan sakit perut segala macam. Yang baik-baik aja, Bu. Tenang, jawab baik-baik ya. Manusia senang, manusia itu senang dihargai, dihormati. Dan tunggu aja, kita akan dapatkan juga pemulihan dan penghormatan. Mungkin tidak dari dia. Dah saya tunjukkan, Ustaz, saya antarkan itu toiletnya. Wala terima kasih ya. Wala-wala semua begitu. Enggak ada satupun. Iya, Bu, maklum. Beliau itu lagi kebelat pipis. Kalau bilang pula jazakillahu khairan, barakallahu fiki, ke ibu, keburu hilang. Ya, keburu hilang kebeletnya. Ya, pahamilah. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kita akan dapatkan kasih sayang manusia dari yang lain. Allah yang menggerakkan. Allah suka orang yang menyayangi hambanya. Allah akan sayangi mereka. Allah akan gerakkan manusia-manusia yang akan menyayangi orang-orang yang mengasihi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati oleh kalian, sayangi oleh kalian yang ada di permukaan bumi, maka Allah azza wa jalla yang berada di langit akan menyayangi kalian. Sayangi sesama, ya, ma'asyiral muslimin, baik yang kita kenali dan yang tidak kita kenali. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dua hadis berikut ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sayang kepada manusia saja. Kita diajari juga untuk bisa menyayangi makhluk Allah azza wa jalla yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah azza wa jalla telah mewajibkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Lalu kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah. Apabila kalian membunuh, ya, apabila kalian membunuh, dalam artian membunuh hewan, ya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabahtum fa'ahsinuz dzibha. Apabila kalian menyembelih seekor hewan, maka hendaklah kalian menyembelihnya dengan cara yang baik. Ya, sembelih dengan cara yang baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuriyah dzabihatahu." Hendaklah kalian menajamkan mata pisaunya dan hendaklah kalian menenangkan binatang sembelihannya. Jangan pula, Bu, diasah pisau itu di depan hewan sembelihan. Apa maksud Ibu gitu kan? Nampak nih pisaunya di depan hewan sembelihan itu dia apa? Di ya diasah pisaunya. Tenangkan ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, sampai begitu Nabi memesankan. Hadis kedua menutup pelajaran kita ma'asyiral muslimin. Suatu ketika kata Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memboncengku. Artinya dia pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, kami itu sampai di sebuah katakanlah kebun atau ladang milik seorang lelaki Ansor. Ternyata ma'asyiral muslimin, ada seekor jamal, seekor unta di situ. Dia melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nampak dari wajahnya dia sedang sedih. Unta ini, ya, dia sedang sedih dan nampak dia menangis melihat ke arah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya lalu kemudian ia mengusap kepala unta itu, ya, membelainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memegang telinganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan unta itu. Lalu kemudian Nabi berkata, "Siapa pemilik unta ini? Siapa tuannya?" Maka datanglah seorang laki-laki Ansor berkata, "Li ya Rasulullah, unta itu punya saya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Afala tattaqillah?" Wahai saudaraku, kenapa kau tidak bertakwa kepada Allah? Tidakkah layak kau bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan hewan ini? Sesungguhnya kau telah memberi tugas yang berat kepadanya, di saat yang sama engkau tidak memberi makan yang sesuai untuknya. Jadi makan sedikit tapi kerjanya banyak. Ini termasuk tidak merahmati atau tidak menyayangi hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bertakwalah kau kepada Allah dalam memperlakukan hewan tungganganmu ini. Ini menunjukkan bagaimana beliau benar-benar sayang kepada ya kepada sesama. Dan kita tutup dengan sebuah ayat yang mulia ma'asyiral muslimin. Allah azza wa jalla sebutkan di dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Rasul kami sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mengutusmu kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Ini ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini, semoga berguna dan bermanfaat. Apa konsekuensi yang harus kita penuhi terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, dan apa pula konsekuensi yang berlaku pada diri kita selaku hamba terhadap keimanan kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semoga berguna dan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Sebelum kita tutup, berapa bang? Satu atau dua bang? Dua ya? Ada dua pertanyaan untuk ibu-ibu, para akhwat dan ummahat. Pertanyaan yang pertama, sebutkan tiga perkara yang disebutkan atau ditegaskan oleh para ulama yang harus kita lakukan dalam mempelajari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang husna. Tiga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tiga perkaranya yaitu dengan mempelajari nama Allah, kemudian dengan rahmat Allah, dan dampak dan pengaruh atas nama Allah tersebut, Asmaul Husna tersebut?
0: Baik. Yang pertama, kita beriman dengan nama Allah Azza wa Jalla yang kita pelajari. Satu. Yang kedua, kita mengimani ya makna yang terdapat atau terkandung pada nama tersebut. Ya. Apa maknanya? Kemudian apa saja hal-hal yang menjelaskan tentang kandungan dari nama tersebut. Dua. Yang ketiga, kita beriman ya kepada nama tersebut dengan melaksanakan konsekuensi yang berlaku pada keimanan kita terhadap nama tersebut. Ada dampak, ada pengaruhnya buat diri kita, ada praktek dan pengamalan dalam hidup ketika kita beriman dengan nama Allah Azza wa Jalla yang kita pelajari tersebut. Barakallahu fiki ibu, jazakillahu khairan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan konsekuensi yang berlaku kepada kita selaku hamba dalam mengimani nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tafadhali, silakan Bu. Tidak berurutan, tidak mengapa Bu.
3: Afwan, diharapkan ibu-ibu jawabannya tidak melihat buku lagi. Harus dengan jawaban di nalar langsung.
0: Oh, pakai hafalan ya Bu. Taib. Tafadhali, ya, silakan
3: soalnya,
0: Bu.
3: Soalnya ibu-ibu lihat catatan Ustaz.
0: Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab Ustaz. Konsekuensi yang pertama, lupa. Meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas cintanya Allah kepada kita, umatnya.
0: Baik.
4: Yang kedua, boleh lompat yang ketiga dulu Ustaz?
0: Boleh. Okay. Boleh Bu, kan kita sampaikan tadi boleh ngacak Bu. Kalau berurutan berarti lihat catatan Bu kan? Ya. Silakan Ibu.
4: Yang kedua Ustaz, kita berharap hanya kepada Allah. Kemudian berprasangka baik dan berhusnuzon kepada Allah. Yang ketiga, itu dia. Malah yang ketiga lupa lagi. Menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sesama makhluk Allah.
0: Menumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita terhadap sesama makhluk Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ahsanti, barakallahu fiik ibu, jazakillahu khairan. Jawabannya tepat dan benar. Dan sebagai catatan Bu, apa yang disampaikan oleh Ibu Panitia Kajian tadi itu tidak mengurangi rasa cinta terhadap sesama. Jangan sampai nanti ada yang beranggapan, wah Ibu Ketua atau Ibu Pengurus Kajian ini enggak rahmat dengan ya dengan jemaahnya. Enggak boleh lihat catatan segala macam. Itu beda. Ya, beda konteks. Artinya dengan kasih sayang sebenarnya agar ilmunya lebih lengket dan lebih kuat, makanya boleh menjawab bebas, tidak berurutan, sesuai dengan yang dipahami dari apa yang kita pelajari. Barakallahu fikunna ibu, jazakunallahu khairan, ummahat dan akhwat semua, semoga berguna dan bermanfaat apa yang telah kita pelajari. Kami tunggu melalui admin dua nama ibu yang bisa menjawab tadi. Mungkin hadiahnya tidak langsung sekarang, insya Allah kami akan titipkan dan diterima pada pertemuan kajian ibu-ibu Senin depan. Kalau dikasih sekarang nanti nggak datang Senin depan, ibu. Taib, jazakunallahu khairan. Itu bukan berburuk sangka ya bu, itu berarti Ustadz nggak rahmat itu. Nggak, itu bukan berburuk sangka, tapi untuk memotivasi diri dan ibu-ibu semua. Jazakunallahu khairan wa barakallahu fikunna ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kita tutup pelajaran kita pada pertemuan ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 103,4 DFM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimah dan rahmatullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian secara langsung bersama Ustaz Ahmad Doni R.C. Apilallah Ta'ala dari pembahasan Fiqih Asma'ul Husna yang dilaksanakan di Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merak Sakti, Panamakan Baru. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tadi materi kita sekarang pada pukul 11:33 waktu Indonesia Barat di Kota Islam. Kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghumidi, dan surah yang tadi kita dengarkan di surah Maryam dan akan diterjemahkan pula. Kota Islam rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

0: Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
0: Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina.

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
1: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
0: Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
1: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

0: Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim.
0: Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinidh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: ibunya.
1: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

0: Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
0: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Maka mereka kelak akan tersesat.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
1: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ

Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.

0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali?
1: Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an.
0: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Ya.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
1: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
1: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.
0: Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya.
1: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
0: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
1: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
0: Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla, sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim diddan.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
1: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fadda.
0: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli

Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki. Apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah. Good. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لله ملك السماوات والأرض

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbil hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
6: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
7: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
6: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
8: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
6: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau takshifu anhu kurba. Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
9: Atau tatrudu anhu ju'a.
6: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
10: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
6: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah 'alal 'abdi syai'un 'adzim.
5: Syai'un 'adzim.
6: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
5: Cintai dia. Cintai dia.
6: Fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlu sama.
5: Fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlu sama.
6: Fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlu sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
4: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya, orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang yang hidup sebelum era baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara tentang sosok Nabi Daniel alaihi salam, salah seorang nabi Bani Israel. Kisah beliau banyak dituliskan oleh para ahli sejarah karena kisah beliau ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Quran. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah

tanah, tidak lapuk oleh cuaca, dan seterusnya, bahkan tidak bisa terbakar oleh api. Di sisi jenazah laki-laki yang konon dia adalah Nabi Daniel tersebut, terdapat sebuah kitab. Kemudian kitab itu diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan penerjemah untuk menerjemahkan isinya. Ternyata isinya adalah tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang akan datang di akhir zaman, kisah para sahabat beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau, bahkan di situ terdapat kisah tentang surga dan neraka, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di hari akhirat. Dan riwayat ini disampaikan oleh Abu'l-Aliyah, bahkan para ulama menyebutkan riwayat ini sahih, bersumber dari Abu'l-Aliyah yang ketika itu berada di dalam pasukan Abu Musa al-Ash'ari ketika menaklukkan Khurmuzan, ya, dan mendapati jenazah Nabi Daniel tersebut alaihi salatu wassalam. Kenapa jenazah laki-laki ini disimpan? Karena penduduk kota tersebut, penduduk Tustar, Hormuzan, setiap kali ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ini ke tanah lapang, dan seketika itu pula mereka mendapatkan anugerah hujan. Ya, ini fitnah yang sangat luar biasa, sehingga hati mereka itu bergantung betul kepada jenazah Daniel ini. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dialah penguasa alam semesta, yang menurunkan hujan, membagikan rizki, ya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan keberadaan mayat Nabi Daniel ini. Setiap kali mereka ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ke tanah lapang, seketika itu pula mereka dianugerahi hujan. Ya. Itu yang menyebabkan mereka menyimpan jenazah ini. Dan konon semenjak jenazah ini ditemukan 300 tahun setelahnya, itu jenazah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika itu? Dia mengirim surat kepada Umar ibn Khattab, meminta arahan, dan Umar ibn Khattab mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang kuburan di siang hari. Ya. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada Abu Musa dan Abu al-Hadiyah untuk menguburkan jenazah Daniel ini di salah satu lubang kuburan di tengah malam, tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kemudian 13 lubang itu diratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi jenazah Nabi Daniel tersebut, sehingga di kemudian hari, ya, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, kepada kuburan Nabi Daniel tersebut, ya, kekhawatiran tersebut bisa hilang karena di mana lokasi jenazah Daniel itu tidak diketahui. Itu tujuan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya melakukan hal ini. Hasman lil fitnah, untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ya, karena ini fitnah betul, ya. Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, andai kata orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, ya, mengetahui hal ini, niscaya mereka akan berperang untuk memperbutkan makam dari Nabi Daniel ini, sehingga mereka bisa membangun kubah, membangun tempat peribadatan di situ. Dan syukurlah Umar bin Khattab sangat memahami hal ini. Beliau menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan. Beliau memerintahkan untuk menguburkan jenazah Daniel secara rahasia. Jadi ini menunjukkan fikihnya para sahabat, dan betapa para sahabat sangat memahami sekecil apapun celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, ya, bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, itu sangatlah berbahaya. Itu bisa mencederai tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menceritakan, yang kata beliau derajat riwayat ini hasan, ya, dari Ibnu Abi Dunya, kisah tentang Daniel ketika dia dilahirkan. Jadi konon Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa al-Ash'ari,
Konon Abu Burda diketahui mengenakan sebuah cincin yang terdapat pahatan, ya, sketsa dua ekor singa yang menjilati seorang anak kecil.

Ketika ditanyakan kepada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, dari mana engkau mendapatkan cincin ini? Ya, beliau menceritakan bahwasanya cincin ini didapatkan dari ayahnya, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan cincin ini dari jenazah laki-laki yang konon namanya Daniel. Beliau mengambil cincin ini ketika menguburkan Daniel. Lantas, kenapa ada ukiran sketsa dua ekor singa dan dua ekor singa tersebut tengah menjilati anak kecil di cincin tersebut? Konon kisahnya, menurut penuturan ahli-ahli sejarah di Tustar Kerajaan Hormuzan, konon dulu ada seorang paranormal atau dukun yang membisiki raja di Hormuzan atau raja di Irak, Persia, bahwasanya kerajaanmu kelak akan dihancurkan atau ditaklukkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir pada malam tertentu, ya, pada satu malam, disebutkan tanggalnya dan seterusnya. Dan raja tersebut bersumpah, ya, semua bayi yang lahir pada malam tersebut aku akan bantai. Dan benar dia melakukan pembantaian, namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, konon Daniel diselamatkan oleh beberapa orang. Dia dibuang ke sebuah hutan yang di situ sarang singa. Dalam kondisi masih kecil, dia berada di sekerumunan singa, kemudian dua ekor singa mendatangi dia, menjilati dia, dan justru tidak memangsanya. Justru tidak memangsanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Daniel yang masih kecil ketika itu. Keesokan harinya, Daniel ini dicari oleh keluarganya, kemudian didapati oleh ibunya tengah dijilati oleh dua ekor singa dan dijaga oleh dua ekor singa. Kisah tersebut kemudian senantiasa diingat oleh Daniel. Maka dia membuat cincin dan dia mengukir, ya, sketsa kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia ketika dia masih kecil. Kenapa? Alasannya agar dia selalu bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyelamatkan dia. Ya, setiap kali dia mengingat cincin tersebut, dia mengingat nikmat penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Konon beliau ini hidup di era pemerintahan atau kekuasaannya Raja Bakhtanassar atau Bukhtanassar. Itu dalam bahasa Arabnya, ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu dikenal dengan sebutan Nebukadnezar. Seorang penguasa, seorang raja yang konon hidup di antara tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Berarti masanya jauh, ya, sebelum Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Walaupun, ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi Daniel ini, apakah dia benar-benar seorang nabi atau hanya seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Oke, sebelum kita lanjut membahas, saya ngopi dulu nih. Oke. Bismillah. Bakhtanassar atau Nebukadnezar ini dia dikenal sebagai seorang raja yang bengis, kejam, zalim, dan dialah yang dalam sejarah dikenal sebagai raja yang datang menginvasi Baitul Maqdis, Palestina, dan membuat kerusakan di situ, ya. Membunuh, membantai Bani Israel, menawan wanita-wanitanya, yang laki-laki dibantai semua, ya. Pokoknya ngeri gitu. Kisah tentang Bakhtanassar ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah, buku-buku sejarah. Dia juga membakar Taurat, ya. Luar biasa kezalimannya. Ibn Taymiyah menuliskan, Nabi Daniel ini pernah dizalimi, ditangkap, kemudian dipenjarakan di era kekuasaan Raja Persia yang berkuasa di Irak ketika itu. Dan kita tahu Nebukadnezar atau Bakhtanassar, dia adalah Raja Babilonia yang memang pusat kekuasaannya ada di Irak ketika itu. Nabi Daniel ini pernah dipenjara dan dizalimi. Dalam sebuah ungkapannya, sebagaimana dinukil oleh Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, satanzi'u fi qissiyika igraqan wa tartawi sihamu bi amrika ya Muhammadu irtiwa'an. Ya, yang intinya kalimat ini maknanya adalah kelak, ya,
engkau akan mendapati kerajaanmu, wahai raja yang zalim, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak anak-anak panah, dia akan sepuasnya minum dengan serangan-serangan anak-anak panah itu berkat perintah dari seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Secara eksplisit Nabi Daniel ini menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab yang sama Al-Jawabus Sahih, Ibnu Taimiyah menuliskan Nabi Daniel pernah memberikan dua bisyarah nubuwah tentang kedatangan dua orang nabi, dan ini adalah kabar gembira bagi Bani Israel. Yang beliau maksud adalah Nabi Isa alaihi salam yang akan datang kemudian membawa Injil menjadi petunjuk bagi Bani Israel, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang akan membawa Al-Quran yang akan menyempurnakan semua kitab-kitab umat-umat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyimpulkan, pertama, pendapat yang rajih atau lebih kuat terkait sosok Daniel, beliau adalah seorang nabi, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Allah mengangkat nabi dari kalangan mereka. Dan menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, Nabi Daniel ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak akan lekang, tidak akan dimakan oleh tanah, ya. Dan ini terbukti pada jenazahnya Nabi Daniel. Kemudian melalui kisah ini juga kita belajar bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menyikapi jenazah Nabi Daniel ini tidak gulu, ya, tidak mengagungkan secara melampaui batas. Mereka tetap memahami bahwasanya Nabi Daniel ini adalah betul, dia adalah seorang sosok yang mulia karena dia seorang nabi, namun tetap semulia-mulia seorang nabi, tetap seorang nabi juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dikultuskan melampaui batas, tidak boleh dipertuhankan. Dan kita melihat dari sikap Umar bin Khattab bagaimana beliau menutup semua celah yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan, pengagungan melampaui batas kepada jenazah nabi yang sudah meninggal. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana fikihnya para sahabat, dan mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW pertengahan yang tetap memuliakan nubuwah, namun di satu sisi mereka tidak mengkultuskan seorang nabi sebagaimana kaum Nasrani misalkan mengkultuskan melampaui batas Nabi Isa AS sampai mereka mengangkat Nabi Isa itu sampai ke derajat Tuhan. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan terkait kisah Nabi Daniel, ya, banyak ya para ulama yang menyebutkan kisah tentang beliau, di antaranya kitab Sirah Ibnu Ishaq, dalam kitab Tarikh Baghdad, kemudian Tarikh Dimashq disebutkan juga kisah tentang beliau. Kemudian dalam kitabnya Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Siyar A'lamin Nubala, disebutkan juga. Dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Di situ teman-teman bisa mendapatkan kisah yang lebih detail tentang Nabi Daniel ini. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Daniel. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, ya. Teman-teman bisa dapat tambahan ilmu yang bermanfaat, dan saya juga bisa menambah wawasan. Insya Allah kita jumpa lagi pada story-story berikutnya yang lebih seru insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakir.

0: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya, karena terkumpul pada candaan seperti ini, penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya, banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh Nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
2: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung nggak maksiat, karena burung nggak nipu orang gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa enggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja enggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI, itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam. Bisa eksis? Syekh Albani itu kan tukang jam dan beliau gak kerja setiap hari, dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam selesai, tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
3: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima wa salatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwah al-muslimin wal-muslimat, pendengar setia Radio Hidayah 103.4 FM dan juga yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Mudah-mudahan di siang hari ini kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan dan kesempatan. Kali ini kita sudah kembali bisa siaran live bersama guru kita Ustaz Abu Rafiq, Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA fizahullah taala. Beliau akan membawakan tema yang dua kali pembahasan belum tuntas, yaitu penanggulangan penyakit ghulu, dan ini adalah bagian yang ketiga. Baik, bagaimana penanggulangan penyakit ghulu? Untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas bersama beliau di edisi hari ini, hari Senin, hari yang ketiga di bulan Rabiul Akhir. Ya, mohon maaf, hari yang kedua di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertepatan hari ini Senin tanggal 14 September 2026. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebelum kita dengarkan bagaimana penanggulangan penyakit hulu pertemuan yang ketiga ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah. Kaifahaluka ya ustazana?
2: Bi khair alhamdulillah ya Aba Auni.
1: Naam alhamdulillah wa barakallahu fika ya ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ini dia penanggulangan penyakit ghulu pertemuan yang ketiga. Langsung saja kita dengarkan pembahasannya. Selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada ustaz kita persilakan. Qul tafadhal mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat bertemu melalui sarana dakwah ini. Untuk mengikuti program itu kajian Senin siang menjelang asar yang pada saat ini yaitu membaca kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu fenomena ghulu dalam beragama, atau muskilah itu problem, ghulu di dalam beragama, sebab-sebabnya, kemudian dampak-dampaknya, dan bagaimana penanggulangannya di dalam agama. Dan Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sampaikan tentang makna kata ghulu ini, itu berlebih-lebihan di dalam beragama. Al-ghulu fid din, maksudnya itu berlebih-lebihan di dalam beragama. Yang ini memiliki dampak-dampak negatif, sehingga agama kita, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu melarang kita dari ghulu, melarang kita dari perbuatan ghulu. Di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Katakan, hai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Dilarang di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan itu larangan tentang ghulu, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian sikap ghulu. Itu sikap berlebih-lebihan. Dan pengarang kitab Hafizahullah telah menjelaskan di awal-awal pembahasan bahwasanya ghulu itu ada dua macam, yaitu ghulu kulli i'tiqadi, dalam artian ghulu yang munculnya karena keyakinan, didasari oleh keyakinan. Keyakinan yang salah sehingga terjerumus di dalam ghulu. Ini yang banyak dibahas oleh pengarang kitab Hafizahullah. Dan ada juga ghulu juz'i amali. Ghulu juz'i yang itu biasanya menerpa amal. Seperti yang beberapa waktu lalu dicontohkan oleh beliau Hafizahullah tentang peristiwa yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang bernazar untuk tidak berbicara, tidak duduk, kemudian tidak mau berteduh, dan tetap akan berdiri, berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, itu yang nazarnya untuk berdiri, tidak mau berteduh, kemudian tidak mau berbicara, itu batalkan. Adapun yang masalah puasa, maka lanjutkan, tunaikan. Kenapa? Tentu ini muncul karena sikap ghulu di dalam beragama. Kan, tapi kaitannya adalah dengan praktek, amal, amaliyah. Intinya yang ingin kita sampaikan dari situ, bahwasanya ghulu ini bisa menerpa pemahaman di dalam beragama, keyakinan, dan itu sangat berbahaya. Ada juga ghulu yang berkaitan dengan praktek-praktek amaliyah, amalan-amalan. Ini juga tentunya tidak dibolehkan di dalam agama karena bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi di dalam beragama. Yang pertama, yang kedua, bahwasanya agama ini dibangun di atas dasar, yaitu kemudahan-kemudahan, bukan menyusahkan. Nah, ghulu itu cenderung menyusahkan, memberatkan. Maka seperti tadi misalnya, ada yang tidak mau untuk berteduh, akan terus berdiri, tidak akan berbicara-berbicara dengan orang dalam waktu tertentu. Ini tentu menyusahkan. Menyusahkan. Nah, ini juga dikatakan ghulu. Juga dikatakan ghulu. Dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, praktek-praktek ghulu ini, baik yang berkaitan dengan yaitu al-ghulu al-kulli al-i'tiqadi, itu yang berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, itu ada ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Ada ghulu yang juz'i, sifatnya parsial, hanya melanda bagian tertentu dari praktek-praktek beragama, yaitu berkaitan dengan masalah amaliyah, amali. Ini juga ada. Juga ada. Ini kita bawakan sekarang misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari di negeri kita. Yang berkaitan dengan masalah al-ghulu, al-kulli, al-i'tiqadi, itu pemahaman-pemahaman atau aksi-aksi anarkis, radikal, terorisme yang muncul, itu pada dasarnya apabila mau kita telisik, ada kaitannya dengan masalah ghulu kulli i'tiqadi ini. Ada keyakinannya yang salah. Ada keyakinan yang menyimpang. Apa keyakinan yang salah? Misalnya keyakinan yang salah menganggap bahwasanya pemimpin atau penguasa yang memimpinnya dianggap itu kafir misalnya, sehingga melakukan aksi atau membolehkan pemberontakan dan lain sebagainya. Ini karena keyakinan yang salah. Atau karena keyakinan bahwasanya kaum muslimin yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bukan muslim yang sebenarnya. Artinya tidak muslim. Dianggap bahwasanya mereka adalah kafir. Entah karena misalnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, atau karena misalnya dianggap jahiliyah melakukan dosa besar, dan pelaku dosa besar adalah kafir misalnya menurut dia, sehingga akhirnya melakukan aksi-aksi seperti itu. Ini ghulu, sikap berlebih-lebihan. Apa jenisnya? Yaitu ghulu kulli i'tiqadi. Itu sudah melanda, merasuk ke dalam keyakinan. Apakah ada ditemukan di negeri kita? Ada. Dan dulu kita ingat beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita ini. Kemudian setelah itu upaya dari pemerintah untuk mengajak mereka berdialog melalui tokoh-tokoh agama yang terpercaya, baik di dalam negeri ataupun dari luar negeri, diundang untuk bertemu dengan mereka, berdialog, berbicara tentang masalah agama. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan. Dan ini termasuk sebenarnya dikatakan oleh pengarang kitab Hafidzullah, bagian dari penanggulangan. Nanti ada di situ namanya al-hiwar. Di antara metode-metode penanggulangannya itu melakukan hiwar, dialog. Dialog. Mana tahu dari situ nanti akan tercerahkan kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah merasuki otak. Dan itu terbukti ada di antara mereka yang terpapar dengan pemahaman ghulu ini, akhirnya bertobat, kemudian mengakui salah dan rujuk dari kesalahan itu. Nah, ini yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi, apakah yang disampaikan oleh pengarang kitab ini tidak relevan untuk dibahas di kita? Sangat relevan, dan itu ada benih-benih, bahkan mungkin kalau bisa dikatakan, kalau kita lihat dari beberapa pemberitaan-pemberitaan yang tadi dicontohkan, itu berarti sudah mulai tersebar, sehingga ada aksi. Kemudian setelah itu dari pemerintahan mencoba untuk mengadakan dialog baik dengan tokoh-tokoh agama yang ada dari dalam negeri ataupun mengundang. Seperti dulu saya ingat Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah diminta untuk berdialog dengan salah seorang tokoh mereka yang di penjara. Ini penjara. Diajak untuk berdialog, berbicara tentang masalah agama. Ini salah satu bentuk sekali lagi yang dikatakan dengan penanggulangan, penanggulangannya. Nanti di situ ada al-ilaj at-tarbawi wal-ijtima'i. Di antara ilaj tarbawi, penanggulangan yang bentuknya mendidik atau melakukan pencerahan-pencerahan, yaitu hiwar. Diajak untuk berdialog. Di antaranya juga, misalnya di antara bentuk penanggulangan itu, bagaimana caranya agar bisa ditumbuhkan sikap optimis di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai yang ada pada masyarakat adalah sikap-sikap pesimis. Sehingga akhirnya berburuk sangka kepada pemerintah. Adakan sikap-sikap optimis. Dan itu tentu butuh usaha dari seluruh pihak. Baik dari pemerintahnya ataupun dari masyarakatnya. Terutama dari tokoh-tokoh kalangan-kalangan terpelajar yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan.

Ya, yaitu munculnya aksi-aksi radikal, terorisme, sampai akhirnya melakukan aksi-aksi entah bom bunuh diri kah, atau merusak dan lain sebagainya. Tapi itu sajakah dampak dari ghulu? Tidak. Maka tadi kita katakan ada ghulu juz'i amali. Ghulu yang sifatnya parsial, hanya melanda bagian-bagian tertentu dalam kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah amaliyah. Amaliyah. Sehingga menyusahkan diri sendiri di dalam beragama. Padahal agama telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan menginginkan kesulitan. Tapi sebahagian orang-orang yang terpengaruh dengan ghulu ini justru malah menyusahkan. Sekalipun asal muasalnya didasari oleh karena kehati-hatian di dalam beragama misalnya. Karena ingin berhati-hati di dalam beragama. Karena ingin berhati-hati di dalam beragama, sehingga akhirnya misalnya di dalam sholat lah misalnya, sholat. Belum selesai takbiratul ihram, belum sempat meletakkan tangan, dah dibatalkan lagi. Kenapa? Karena ada yang kurang pas tadi rasanya. Ulang lagi. Allahu Akbar. Ulang lagi. Apa sebabnya? Nah, tentu ini karena pertama waswasah, yaitu bisikan, gangguan, godaan syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua itu ghulu tadi. Kedoknya pada awal mulanya adalah karena ingin kehati-hatian di dalam beribadah. Ingin kehati-hatian dalam beribadah agar ibadah ini diterima oleh Allah SWT. Maka harus dilaksanakan dari awal mulanya, niatnya harus pas. Nah, ketika ada perasaan-perasaan ini tadi rasanya kurang, niatnya ini tadi rasanya kurang, hati belum apa, belum 100%, akhirnya dibatalkan, ulang lagi. Imam sudah berlalu dalam bacaannya sampai Al-Fatihah, tengah-tengah Al-Fatihah, bahkan selesai Al-Fatihah, si makmum yang seperti ini kadang-kadang belum tuntas takbiratul ihramnya. Ini ghulu. Ini ghulu. Ada lagi yang terjadi di zaman Nabi SAW. Itu tadi kedoknya karena keberhati-hatian dalam beragama. Ingin lebih baik. Tapi itulah syaitan. Itu syaitan. Kalaulah seandainya dia bisiki untuk berbuat jahat, tidak mau sholat, tidak mau beribadah, mungkin orang-orang tertentu saja yang bisa dia makan, artinya yang dia mangsa. Tapi syaitan lihai. Kalau orangnya seperti ini, mungkin dia bisa goda, dia bisa pengaruhi sehingga tidak mau beribadah pada Allah. Tapi orang yang rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatannya luar biasa kepada Allah, tidak mungkin dia pengaruhi dengan cara tidak usah beribadah, tidak usah sholat. Gagal ya. Maka bagaimana caranya? Yaitu dimasukinya melalui cara lain. Melalui cara lain. Dengan cara apa? Kedok tadi, berhati-hati dalam beribadah. Sehingga akhirnya melakukan sesuatu yang justru ternyata di luar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat peristiwa yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beberapa orang sahabat datang ke rumah Nabi SAW bertanya kepada
salah seorang ummahatul mukminin bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi

0: wasallam. Setelah mendengarkan keterangan dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bertekad. Yang inti dari tekad mereka adalah ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah. Kenapa? Karena kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah sudah yang akan datang, ibadahnya saja seperti itu, masa kita ibadah kita seperti ini kelihatannya tidak maksimal. Nah, lihat. Terlihat sepintas bagus, yaitu ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka yang satu berkata, kalau begitu saya akan sholat terus, tidak tidur-tidur, itu sholat malam. Selain ibadah-ibadah wajib yang dikerjakan, saya akan sholat terus, tidak tidur-tidur. Ingin fokus beribadah pada Allah SWT. Yang satu lagi mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah-menikah. Kenapa? Karena dengan menikah ini akan terganggu konsentrasi saya untuk beribadah pada Allah, untuk mengabdikan diri pada Allah. Sibuk dengan istri. Nanti kalau sudah punya anak, sibuk dengan anak. Dah punya cucu, sibuk dengan cucu. Maka kalau begitu, fala atazawwajun nisa. Tidak akan menikah-menikah. Yang satu lagi berkata, kalau begitu saya akan puasa terus. Intinya semuanya bertekad ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu konteksnya yang ditampilkan oleh syaitan. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita di dalam beragama bahwasanya agama ini yaitu memperhatikan hak masing-masing. Badan kita punya hak, keluarga kita punya hak, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala juga punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Tidak boleh di sia-siakan. Nabi SAW yang telah mengajarkan tentang tata cara beragama yang sesungguhnya ketika mendengarkan kisah tiga orang ini, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan? Kata Nabi, tidak. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan begini, begini, begini. Adapun saya, fa usalli wa anam. Saya adalah atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa, lebih bertakwa daripada kalian. Tapi saya usalli wa anam. Saya salat, tapi saya juga istirahat. Saya berpuasa kan, tapi saya juga berbuka dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jangan ghulu di dalam beragama. Termasuk di antaranya, kalaupun niat kalian itu baik, kalaupun niat kalian baik, tapi apabila dia keluar dari ketentuan agama yang telah kucontohkan, sekalipun niat itu baik, itu dilarang. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini ghulu. Ghulu juz'i amali. Ghulu yang sifatnya yaitu tidak melanda keseluruhan aspek dalam beragama, tetapi parsial saja, sebahagian saja, khususnya yang berkaitan dengan amalan-amalan. Dengan amalan-amalan. Sekalipun ini tentunya lebih ringan daripada ghulu yang pertama tadi, kan, tapi ghulu seperti ini juga tidak dibenarkan. Juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena banyak dampaknya. Bahkan karena ghulu-ghulu seperti ini kadang-kadang bisa menjerumuskan seorang dalam perbuatan-perbuatan syirik. Di antaranya misalnya ghulu di dalam memuliakan seseorang, entah itu nabi atau orang-orang saleh, yang sebenarnya memuliakan itu dianjurkan dalam agama. Memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan di dalam agama kita. Akan tapi berlebih-lebihan itu dilarang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, ingatkan umatnya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji-mujiku sebagaimana orang-orang Nasara memuji-muji Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ghulu di dalam beragama, kita kadang-kadang temukan di tengah-tengah masyarakat atau kita mendengar kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang melebihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga keluar dari batas-batas kewajaran yang dibolehkan di dalam agama. Contohnya itu berdoa meminta kepada Nabi. Mungkin pada awal mulanya adalah niatnya untuk menghormati, memuliakan Nabi. Akan tapi karena ghulu berlebih-lebihan, akhirnya mengkultuskan. Atau mengkultuskan orang soleh, wali, dan lain sebagainya. Sehingga berdoa meminta kepada mereka. Apakah ada? Ada, terjadi. Kalau seandainya kita mau mencermati apa yang ada di sekitar kita, atau mungkin jeli mendengarkan berita-berita yang terjadi di tengah-tengah kaum muslim, maka kita akan dapati. Kita pernah diperlihatkan oleh salah seorang teman, ketika dia bertugas pada musim haji, untuk piket berjaga di sekitar pemakaman Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Membawa secarik kertas yang di situ tertulis permintaan berdoa minta kepada Nabi SAW. Bukan meminta pada Allah melalui Nabi, tidak. Tapi minta kepada Nabi langsung. Apa sebabnya? Ghulu. Ghulu. Atau kita mendengar sebagian orang minta kepada wali misalnya. Wahai wali, tolong saya. Wahai wali, tolong saya misalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Dan Nabi SAW juga mengajarkan sahabatnya seperti itu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, maka minta pada Allah. Dan apabila kamu ingin mohon pertolongan, maka mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan. Akan tapi karena ghulu yang berkedok itu penghormatan, pemuliaan terhadap wali, orang-orang saleh atau nabi, akhirnya seorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada makhluk-makhluk tadi. Yang ini tentu perbuatan syirik. Ghulu, ini ghulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahaya ghulu. Itu bahaya ghulu. Jadi bisa melanda praktek-praktek amaliah-amaliah kita di dalam beragama, sehingga kadang-kadang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, atau kadang-kadang bahkan terjerumus dalam perbuatan syirik, atau bahkan juga bisa melanda akidah keyakinan kita sehingga akhirnya seseorang bisa melakukan aksi-aksi brutal. Aksi-aksi brutal. Karena apa? Karena sudah tercekoki oleh pemahaman ghulu tadi. Pemahaman ghulu. Maka di pembahasan terakhir pengarang kitab, Hafizahullah menjelaskan tentang bagaimana cara penanggulangan. Dan kemarin sudah kita sampaikan kaidah mendasar yang perlu untuk didudukkan terlebih dahulu, yaitu tentang ghulu ini. Ghulu ini yang mengatakan atau yang mengukurnya, menimbangnya, dia ghulu siapa? Itu harus berdasarkan kepada kacamata agama. Kemudian setelah itu yang melakukan penanggulangan adalah orang-orang yang berkompeten. Tidak sembarang dilimpahkan kepada orang-orang yang ternyata dia tidak berkompeten di dalam itu. Kemudian harus ada pertimbangan-pertimbangan. Melihat dari berbagai aspek. Kalau dia begini, maka begini. Karena dia begini, kenapa? Karena kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya misalnya ada yang melakukan itu karena tidak tahu. Ada yang memang dia adalah provokatornya atau otak dari aksi ghulu ini. Ini tentu tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Maka harus ada pertimbangan-pertimbangan. Harus ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian di antaranya beliau katakan juga berkaitan dengan masalah penanggulangan ghulu ini. Karena sebab-sebab ghulu itu banyak. Kemarin sudah dibahas. Jadi ada sebab yang berkaitan dengan masalah itu salah ilmu, salah belajar, yaitu keilmuannya, yang berkaitan masalah keilmuan. Maka tentu penanggulangannya harus cocok, atau kalau dalam berobat misalnya obatnya harus cocok. Jangan dia pusing misalnya, tapi obat yang dikasih adalah obat obat gatal-gatal misalnya. Obat alergi. Tentu tidak cocok dia. Maka harus cocok. Ada ya sebabnya yang berkaitan dengan masalah sosial pendidikan atau sosial kemasyarakatan. Maka penanggulangannya harus ditinjau dari beberapa aspek tadi. Dan pengarang kitab Hafizahullah membahas tentang masalah itu. Kata beliau, di ilaj muskilatil ghulu fiddin fil asril hadir, bagaimana cara penanggulangannya? Ada penanggulangan yang berkaitan masalah al-aqadi wal-ilmi. Itu berkaitan dengan masalah keyakinan. Karena tadi yang dirusak adalah keyakinan. Yang ghulu kulli i'tiqadi tadi. Itu kan masalah keyakinannya. Sekalipun beberapa di antara nanti juga relevan untuk masalah al-amali. Misal itu dengan mengajarkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Memuliakan Al-Quran dan Sunnah. Rajin-rajin untuk membaca Al-Quran dan Sunnah. Mempelajarinya. Menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah itu, memahami Al-Quran dan Sunnah ini berdasarkan pemahaman siapa? Pemahaman As-Salafus Salih. Para sahabat. Misalnya di antara alasan-alasan sebagian orang-orang yang mengkafirkan misalnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Tidak dilihat oleh sebagian mereka bahwasanya as-salaf punya pemahaman tentang itu. Apa pemahaman tentang masalah itu? bahwasanya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda, perlu ditinjau dari beberapa segi. Kenapa? Karena tidak seluruhnya bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Sehingga muncul istilah ada namanya kufrun duna kufrin. Betul, Allah katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Kan, tapi kufur di situ artinya kufur di bawah kufur keluar dari Islam. Artinya kufur yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama salaf. Tapi ketika tafsiran-tafsiran, pemahaman-pemahaman seperti ini tidak dilihat, maka tidak mustahil akhirnya bersikap radikal tadi. Ini diantaranya. Diantaranya juga kata beliau, dhabtul alaqa bainal hakim wal mahkum. Berusaha untuk menjaga hubungan yang baik antara hakim, yaitu penguasa, dengan rakyat, masyarakat. Dengan cara bagaimana masing-masing untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Penguasa melaksanakan tugasnya dengan baik, diantaranya bersikap adil, selalu mengajak musyawarah, yaitu orang-orang yang berkompeten, yang memang bisa memberikan masukan-masukan yang baik, positif. Bukan karena kedekatan-kedekatan saja. Maka diajak. Itu bagi penguasa. Sehingga ketika penguasa berlaku adil, kemudian tidak otoriter dan seterusnya, akan tapi justru membuka diri terhadap masukan-masukan, nasihat-nasihat dan lain sebagainya, insya Allah akan muncul kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Yang masyarakat al-mahkum juga harus melaksanakan tugas-tugasnya. Di antaranya yaitu untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Kecuali kalau seandainya menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak wajib untuk ditaati. Tidak boleh untuk mengata-ngatai, misalnya mengata-ngatai pemimpin. Kenapa? Karena yang demikian itu dilarang di dalam agama kita. Dan banyak nukilan-nukilan dari para ulama yang melarang untuk mengata-ngatai pemerintah, penguasa, apalagi di depan orang banyak. Makanya sebagian para ulama mengatakan, kalau seandainya engkau ingin menasihati penguasa, Dhu Sultan, maka berbicara dengan dia, empat mata. Apabila dia mau terima, alhamdulillah, kalau seandainya tidak, maka jangan beberkan kesalahan-kesalahannya di depan orang banyak. Ini di antara hak-hak. Di antara yang harus dia lakukan. Kalau seandainya ini bisa tercipta dengan baik, maka insya Allah apa yang kita harapkan bersama-sama, sikap-sikap ghulu ini bisa terkikis, terhilangkan, mudah-mudahan itu bisa dicapai. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira secara umum isi dari bagian dari yang ketiga dari kitab ini itu bagaimana cara penanggulangan penyakit ghulu. Bagaimana cara penanggulangan penyakit ghulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari kitab Mushkilatul Ghulu ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dapat mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam hal-hal yang akan dapat merusak agama kita, merusak akidah kita, dan tentu yang dapat merusak juga. Kita berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak ketentraman, ketenangan yang ada di negeri kita. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibaca bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sehingga dengan demikian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaAllah mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pembahasan lain setelah kita selesaikan kira-kira isi dari tadi kira-kira kesimpulan dari kitab Mushkilatul Ghulu fid Din fil Asril Hadir, asbab, kemudian setelah itu athar, sebab-sebabnya, kemudian setelah itu dampak-dampaknya, kemudian al-ilaj, bagaimana penanggulangannya yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Mu'alla al-Waihiq hafizahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan kepada kitab lain apabila Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan insyaAllahu ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah ta'ala yang sudah menyelesaikan penanggulangan, ya, permasalahan penanggulangan penyakit ghulu fiddin. Baik, mudah-mudahan obat-obat untuk penyakit ghulu yang sudah kita dengarkan tadi, tahap demi tahap untuk menanggulangi penyakit ini, yaitu penyakit ghulu, bisa kita fahami. Mudah-mudahan uzubillah min zalik, semoga Allah melindungi kita dari penyakit ghulu ini. Karena waktu sudah lewat 3 menit waktu asar, kita langsung kumandangkan azan. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan, tidak bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Wa jazakallahu khairan kepada Ustaz. Ya, kita putarkan kumandang azan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ila al-bidd, وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun Nabawiyah.
2: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku, dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Min adhkaril masa'.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya,

0: اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masaa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ.
6: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
5: Wal yaumil maw'ud.
6: Dan demi hari yang dijanjikan.
5: Wa syahidin wa mashhud.
6: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
5: Qutila ashabul ukhdud.
6: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
5: An-nari dzatil maqud.
6: Yang berapi, yang mempunyai

0: ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membara.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna baqsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurur wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengampun.

0: kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud,
0: yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib,
0: memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit,
0: padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun Majid,
0: bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz,
0: yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah, dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang, mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan, aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir." Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib. Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi adh-dhabba hatta yamdhi an-nasu. Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, Ey bunayya, antal yawma afdalu minni. Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. Qad balagha min amrika ma arah, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri. Dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku. Jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib. Dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu, kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. Inni la ashfi ahadan. Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Innama yashfillahu. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fa in anta amanta billahi da'autullaha fa syafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanmu. InsyaAllah engkau akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pemuda ini berdoa, memohon kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, Man radda basaraka? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini. Si raja marah. Walaka rabbun ghairi? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, Qala rabbi wa rabbuka Allah. Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku, Tuhanku, dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala. Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula. Sang rahib ini menolak, dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji, dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, kamu harus kembali kepada agamamu yang semula. Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali. Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda. Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wa taslubuni ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati. Thumma dha'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku. Letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thummarmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya, si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat, untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, Ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika hadharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, Ya ummah, isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya, dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah azza wa jalla dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia dan yang mulia ini. Kita kembali di dalam majalisul ilmi wa majalisu adz-dzikri. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, ada satu faedah yang perlu kita dengarkan. Ucapan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah pada jilid yang ketiga halaman ke-1002. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ma arada ahadun al-wahya bi-aqlih illa afsadallahu alaihi aqlahu. Tidaklah seorang menentang wahyu Allah dengan akalnya, melainkan Allah akan rusak akalnya. Sehingga orang itu akan berbicara dan pembicaraannya membuat orang-orang tertawa. Saking rusaknya akal dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang menentang wahyu Allah Azza wa Jalla menggunakan akalnya, akalnya dirusak oleh Allah. Saking rusaknya, kalau dia berbicara, orang akan menertawakan pembicaraannya. Nah, ini dia, ma'asyarul hadirin, bahayanya menentang wahyu Allah Azza wa Jalla dengan akal kita. Karena akal ini posisinya digunakan untuk memahami, bukan digunakan untuk menghakimi, bukan digunakan juga untuk menentang. Baik, ma'asyarul hadirin dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan ambil al-hadithus sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. Berarti 4 hadis lagi selesai kitab ini. Ya, dengan kita akan 34, afwan. Masih berarti ini. Hadis 34, berarti 6 hadis lagi ya. 6 hadis lagi insyaallah selesai dia pembahasan kita. Baik, ma'asyarul hadirin dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan dengarkan pembacaan hadis, al-hadis ar-rabi' wats-tsalatsun, hadis yang ke-34 yang berbicara tentang syurut sihhatin nikah, syarat sah nikah. Tentu berbicara di sini tentang apa? Wali untuk janda, wali untuk gadis. Ini akan kita dengarkan insyaallah taala sesaat lagi. Ah, man yaqra alaina? Siapa bacakan kita? Antum.
3: Qala mu'alif rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamara wa la tunkahul bikru hatta tustazana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Artinya, seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya. Sedangkan gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya? Beliau menjawab, bila ia diam tak berkata. Hadis riwayat Bukhari 5136 dan Muslim 1419.
2: Ahsan, tabarakallah fiik. Tayyib, ma'asyar al-hadirin rahmatullah azza wa jalla. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون حديث yang ke-34 dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi radhiyallahu an Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak hadis secara mutlak, sahabat yang paling banyak menghafal sunnah. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamara. Janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai pendapatnya. Wala tunkahul bintu hatta tusta'dzana, dan gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya. Ya Rasulullah, qalu kaifa idnuha? Bagaimana bentuk izinnya gadis tersebut? Qala antaskuta, apabila dia diam. Nah, aku nikahkan engkau dengan si fulan, dia diam. Ah, berarti apa? Setuju? Setuju. Apalagi dia ngomong. Akan begitu mantukul hadis. Mafhumnya gitu. Mafhumul hadis, diam saja dia setuju, apalagi dia ngomong. Baik. Maka di sini apa kata para ulama kita? Dalla mantukul hadis annal biqra tusta'dzan. Ya. Teks hadis ini menunjukkan bahwasanya gadis perawan diminta izin, ya, dan dijelaskan izinnya ketika dia diam. Maka ini menunjukkan sangat jelas tidak boleh menikahkan anak gadis kecuali setelah dimintai izin dan setuju dengan pernikahan tersebut. Dan cukup izin itu ketika dia diam. Maka tadi kita sebutkan, kalau diamnya saja itu adalah izin, berarti ngomong setuju pun lebih hebat lagi izinnya. Nah, cuma sekarang ini, mohon maaf ini, coba lihat fenomenanya apa itu. Kadang, mohon maaf ini para petugas, ah, coba engkau ngomong dulu apa katamu kepada walimu katanya. Ya gak perlulah. Wong bukan janda kok. Jadi kalau anak-anak gadis itu nggak perlu dia ngomong kepada walinya. Maka ini aneh kita lihat, mohon maaf ini yang berlaku. Jadi para petugas itu meminta si gadis ini ngomong. Ini kita menyalahi mantukul hadis. Menyalahi konteks hadis ini. Konteksnya, nah, aku nikahkan engkau, dia diam, berarti setuju. Ngapain cari ngomongnya? Ya, enggak perlu cari omongannya. Ketika dia diam, itu sudah cukup. Nah, tapi beda kasusnya kalau dia seorang janda. Kalau janda, mesti. Ya, mesti ngomong. Mau saya? Ah, iya. Oh, jangan. Oh, iya.
4: Baik. Ini akan kita pelajari insyaallah taala pada kesempatan siang yang berbahagia dan mulia ini. Hakikatnya berbicara tentang perwalian ini sangat panjang para hadirin. Di sini yang dapat kami ringkas dari penjelasannya beberapa ulama kita, kurang lebih ada 23 poin ini. Ya, karena berbicara tentang wali nikah, berarti kita berbicara tentang an-nikah. Baik, kita ambil dari poin nomor satu. Poin nomor satu tentang hadis ini. Yang pertama, makna nikah. Apa itu nikah? Nikah itu asal dari kata ad-dham, menggabungkan antara laki dengan perempuan. Maka itu namanya nikah, penggabungan. Itu sebabnya di saat ada pernikahan, ada juga namanya perceraian. Berarti apa? Memisah yang sudah tergabung. Menikahkan berarti menggabungkan ya antara laki-laki dengan perempuan. Itu secara bahasanya. Adapun secara istilah syaraknya, al-aqdu 'alal mar'ah. Secara istilah adalah melakukan akad perjanjian dengan seorang wanita. Ya, perjanjian dengan seorang wanita. Nah, ini dikatakan secara syaraknya. Nah, perjanjian antara laki dengan perempuan ini dalam penjelasan para ulama kita minal uqudil musyarakat. Ini termasuk akad atau perjanjian al-musyarakah, kerjasama. Lal mu'awadhat, bukan perjanjian tukar menukar atau barter. Apa yang penting di sini para hadirin? Yaitu apa? Mahar jangan mahar itu seperti kita memperjualbelikan perempuan. Oh, sekelas dia ya harus sekian. Nah, ini namanya jual beli nanti nih. Meskipun ingat, tidak ada batasan mahar terbanyak, enggak ada. Wa ataitum ihdahunna qintara, kata Allah Azza wa Jalla, kalian berikan istri itu qintara, harta yang banyak. Tapi ingat, dalam masalah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling banyak barokahnya, yang paling sedikit maharnya. Maka para ulama mengingatkan jangan sampai terjadi mughalatul muhur, ya, kemahalan dalam mahar, akhirnya yang para laki, para perempuan pada menjomblo. Ya, dikenal dengan istilahnya al-unusah. Para jomblo. Gara-gara apa? Terlalu mahal mahar. Akhirnya tidak ada yang pada berani untuk menikah. Baik, jadi ingat, pernikahan adalah akad syarikah. Akad kerjasama antara laki dengan perempuan, antara suami dengan istri, bukan akad barter tukar menukar, sehingga seolah-olah mahar itu menjadi harga diri seorang wanita. Ini ada di perjamah. Wah, masa aku dihargain sekian? Iya, ini kalau kita tukar menukar. Tapi ingat, pernikahan itu bukan akad tukar menukar, tapi kita akan membangun apa? Kerjasama. Namanya kerjasama ya, berapa saja. Yang penting kita kerjasama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, wanita yang paling banyak barokahnya, yang paling sedikit maharnya. Baik. Tapi bukan berarti enggak boleh banyak ya. Boleh. Ya, pernah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pengen membatasi mahar. Langsung teriak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan ayat wa ataitum ihdahunna qintara, langsung diam Umar. Karena Nabi memberikan istrinya sekian uqiyah emas, sekian keping emas menjadi maharnya. Tapi ada juga mahar istri Nabi itu ringan, ada juga maharnya yang banyak. Baik. Ini poin yang pertama. Yang kedua, an-nikahu afdalu min at-takhalli li naflil ibadat. Menikah jauh lebih afdal
5: daripada fokus ibadah-ibadah yang sunnah. Wa huwa qawlu amati ahli al-'ilm, ini pendapat kebanyakan para ulama, dan nikah ini min sunanil mursalin, sunnahnya para nabi dan para rasul. Pantas Nabi menyebutkan dalam hadis Ibnu Majah, an-nikahu min sunnati, nikah itu sunnahku, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, yang tidak mengamalkan sunnahku bukan termasuk golonganku. Jadi ingat, nikah itu jauh lebih afdal daripada mengasingkan diri dengan tujuan ibadah sunnah. Daripada beralasan ingin fokus ibadah sunnah. Dan ini pendapatnya kebanyakan dan mayoritas para ulama, sehingga mereka menyebutkan nikah itu sunnahnya para rasul. Pertanyaan sedikit. Siapa nabi yang paling banyak istrinya? Hah? Siapa? Nabi Sulaiman bin Daud, bapaknya pun banyak istrinya, Daud. Berapa disebutkan dalam Sahih Bukhari? 100. Ini kegemesan nih, 1000. 100. Ada mengatakan 70. 70 itu istrinya. Sisanya itu adalah selirnya. Nah, kita pun para jamaah, maksimal yang merdeka 4. Punya hamba sahaya hatta 100 bisa. Karena kalau hamba sahaya gak ada batasnya. Nah, tapi itu khusus untuk para anbiya sebelumnya. Dan Nabi kita SAW juga demikian. Ya, Nabi kita akhirnya punya istri berapa? 11. Yang ditinggal wafat berapa? 9. Baik. Yang ketiga. Fawaidu an-nikah kathirah. Manfaat nikah itu banyak. Satu, min sababi ghaddil basar. Sebab untuk menundukkan pandangan. Wa ihsanil faraj. Menjaga kemaluan. Wa takthir nasli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti sejenak di sini. Saya mengingat salah satu ucapannya salah seorang ulama kita yang sudah wafat, Syekh Ali bin Hasan rahimahullah ta'ala, ketika dia memberikan nasihat pernikahan di Lombok. Satu-satunya dalil yang memuji banyak, katanya, yaitu apa? Banyak anak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tazawwaju al-walu dan wadud. Nikahi wanita yang banyak anak dan lagi penuh cinta. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Kenapa aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat? Kalau yang lain enggak ada yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, manfaat nikah sangat banyak. Satu, menundukkan pandangan, dua, menjaga kemaluan, tiga, memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa huwa sababun lis-salahil awwal wa nafil aba' wal ummahat. Nikah merupakan sebab kebaikan dan manfaat bagi ibu bapak dengan doanya anak-anak dan kesalehannya anak-anak. Nah, ini dia para jamaah. Jadi banyak-banyak anak. Supaya banyak doakan kita. Ini manfaatnya punya anak yang banyak. Kemudian apa lagi? Wa huwa sababul lil ghina. Nikah itu sebab orang kaya. Wa nafaqah ala zawjah. Nikah itu adalah sebab untuk bisa memberi nafkah kepada istri. Wa hifdhiha wa himayatiha, sebab untuk menjaga istri, melindungi istri. Nah, ini salah satu syariatnya nikah itu para jemaah. Jadi perempuan itu enggak bisa hidup mandiri, melainkan mesti ada yang memeliharanya, ada yang menjaganya. Maka itu sebabnya Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan diantarakan kasih sayang dan kecintaan. Apa kata para ulama kita? Wanita itu, ya, ketika kita menikahinya, mungkin kita rasa kasihan terhadap dia. Kenapa? Mungkin dia seorang yatim. Mungkin apa? Oh, kasihan dia ditinggal oleh bapaknya. Kalau itu, kalau tidak, maka apa? Kita menikahinya karena ada rasa cinta kita. Jadi perempuan tidak bisa dia mandiri. Mesti ada yang melindunginya, mesti ada yang menjaganya, mesti ada yang memberinya belanja. Kemudian wasababul istimralin nasl wa kathrati ibadillah azza wa jalla. Di antara hikmah nikah juga sebab keberlangsungan kehidupan manusia dan banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para jemaah, ini satu bukti. Dikala orang-orang barat banyak membatasi keturunan. Bahkan apa? Dalam beberapa atau di beberapa negara diprediksi bahwasanya sekian puluh tahun ke depan maka dia akan apa? Akan terjadi kelangkaan manusia. Kenapa? Habis enggak ada yang baru mau nikah. Yang mau nikah dikasih tunjangan, yang punya anak dikasih tunjangan, tapi banyak juga enggak mau nikah. Kenapa? Karena bukan dibangun di atas dasar agama. Jadi sebab keberlangsungan. Kemudian dari satu sisi, bagaimana kaum muslimin punya anak. Sekarang menangnya kaum muslimin dari segi apa? Demografi. Di beberapa negara di Perancis. Keturunan-keturunan Arab itu banyak sekali di sana. Karena dekat dengan apa? Dekat dengan Libya. Dekat juga dengan Maroko. Hijrahnya cepat ke sana. Kemudian di sana kita tahu kaum muslimin beranak pinak. Itu yang membuat jumlahnya semakin meningkat di beberapa negara barat. Bukan karena banyak yang mu'alaf di samping ada yang mu'alaf. Tapi mereka sendiri yang sudah muslim itu anaknya banyak. Nah, ini yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maqsad min maqasidin nikah. Tujuan dari tujuan nikah. Perbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat. An-nikah fi haqqir rajul. Nikah untuk laki-laki. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Tadkhuluhul ahkamul khamsah adal ibahah. Dia memiliki empat hukum. Laki-laki menikah tidak akan keluar dari empat hukum. Satu, yakunu manduban. Yang pertama, hukum laki-laki menikah sunnah. Belum wajib. Kapan? Man kana mushtaqan ila nikah wa huwa mustati. Bagi yang rindu untuk nikah dan mampu untuk menikah, maka ini ijma' para ulama hukumnya sunnah laki-laki yang menikah. Kalau seperti ini situasinya. Dia pengen nikah, mampu untuk nikah, maka hukum nikahnya di sini sunnah. Yang kedua, yakunu wajiban. Terkadang seorang laki-laki hukum menikah wajib. Kapan? Man yakhafu ala nafsihi alwuqu' fi zina, jikalau dirinya khawatir terjerumus dalam zina. Sudah ngebet, sudah enggak bisa, sudah. Dicoba pakai puasa enggak mempan juga. Berarti apa? Mesti nikah. Ya, la yarda'uhu illa nikah. Enggak ada yang bisa untuk menundukkan syahwatnya kecuali nikah. Ijma' para ulama wajib nikah kalau seperti ini. Bagaimana kalau dikebiri? Nah, itu sapi dikebiri. Enggak boleh. Sampai para sahabat mengatakan, sekiranya boleh kita kebiri diri kita kebiri sudah katanya. Tapi enggak boleh. Nah, itu sebabnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dibawakan dalam Sahih Bukhari, khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Ya, laki-laki yang terbaik itu yang paling banyak perempuannya. Subhanallah. Yang ketiga, yakunu muharraman. Laki-laki hukum menikah haram. Kapan? Idza kana ya'lamu min nafsi annahu la yastati' ta'al mar'ah ba'dha huquqiha. Apabila seorang laki-laki mengetahui dirinya tidak mampu untuk memberikan perempuan itu sebagian haknya. Kenapa? Karena seorang lebih tahu situasi dirinya sendiri. Kalau dia tahu situasi dirinya sendiri tidak mau kalian mampu memberikan perempuan ini haknya, haram hukumnya menikah. Mana dia? Dia enggak bisa akan nginap di tempatnya. Apa gunanya nikah seperti ini? Karena menginap itu haknya perempuan. Iya, bisa terjadi, Bang. Hah? Enam. Ya. Enggak bisa memberikan istrinya haknya. Yang seperti ini nikah bisa hukumnya haram. Atau an-nafaqah. An-nafaqah wajibah. Yang lahir bukan batin. Batin pun kalau tidak mampu bisa haram hukumnya. Sebab maksud dan tujuan dari nikah al-ihsan. Bagaimana si laki-laki itu bisa menjaga kesuciannya, demikian juga si perempuan bisa menjaga kesuciannya. Yang keempat, wa yakunu makruhan. Dan terkadang seorang laki-laki makruh menikah. Ah, ini dengerin ini. Kapan ini? Man kana mutazawwijan, yang sudah nikah ingin nambah lagi. Wa yukhsha, dikhawatirkan, inda zawaji tsaniyah, ketika menikah yang kedua tidak mampu berlaku adil di antara istrinya. Maka di sini hukum menikahnya lagi makruh. Idzan al-aslu fin nikah an-nadbu, hukum asal nikah itu adalah sunnah. Hukum asal pernikahan apa? Sunnah. Dan tadi kita sebut dari sunnahnya para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu untuk laki-laki. Sekarang pindah ke yang perempuan. Poin yang kelima. Al-aslu annan nikaha fi haqqil mar'ati mustahab. Hukum asal perempuan menikah itu sunnah. Sebagaimana laki-laki. Wa qad yakunu makruhan. Tetapi bisa jadi makruh. Au muharraman, atau haram. Perempuan menikah. Idza tayaqqanat anna fi nikahiha dararan ala zawjin muayyanin. Jikalau dia yakin apabila menikah memudaratkan suaminya. Atau bakalan memudaratkan keturunannya nanti kalau dia menikah. Kalau seperti ini hukumnya haram. Jadi memudaratkan suami, kalau menikah perempuan ini haram menikah. Kalau bakalan memudaratkan nasl minhu, keturunannya nanti, haram akan menikah. Tapi kalau dia yakin dan khawatir, apabila dia enggak yakin memudaratkan, atau sekedar khawatir, maka perempuan menikah hukumnya makruh. Kalau haram, afwan, kalau dia haram, kapan? Apabila yakin, kalau saya menikah dengan laki-laki ini, kasihan laki-lakinya. Mudarat ya. Kalau saya menikah dengan laki-laki nanti, begitu melahirkan anak, kasihan anaknya nanti. Mungkin kalau dokter mengatakan ini enggak bisa, Pak. Ini cacat nanti nih. Enggak bisa ini. Kalau melahirkan ini bakalan meninggal ibunya ini. Atau si perempuannya mau menikah dengan laki-lakinya. Oh, enggak bisa nih, Mbak. Kenapa? Percuma menikah. Kasihan suaminya nanti. Setelah dicek,
4: periksa, ah ini gagal nanti nih. Nah, dari sini para ulama kita menjelaskan bahwasanya hukum asal laki perempuan menikah adalah sunnah. Tapi melihat situasi masing-masing bisa berubah hukum, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, ya, dan bisa juga menjadi wajib. Yang ke-6. La yajuzu tahdidun nasl, tidak boleh membatasi keturunan. 2 anak cukup. Tidak boleh. Illa inda darurat, kecuali darurat. Apa daruratnya?

Habis lahir yang pertama, nggak lama hamil lagi istrinya. Belum selesai menyusu, lahir pula dia. Nah, sekarang ingin ditanzim, diatur, diberikan jarak. Ya, fala haraja fi dzalik, ini tidak ada masalah, hukumnya boleh. Tapi untuk membatasi, 3 cukup, 4 cukup, padahal masih pabrikan masih aman. Ya, masih di 5, masih 6, masih bisa kesebelasan. Tidak boleh dihentikan. Karena maksud nikah tadi apa? Memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Maksud nikah apa? Supaya banyak yang mendoakan. Mendoakan kita. Beda loh doanya kita anak itu dengan orang luar loh para jemaah. Kalau orang luar pas diingetin aja, Pak tolong doakan ya. Oh iya katanya. Tapi kalau anak, ingat orang tuanya, Rabbi ghafirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam suratul Luqman ayat 14. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, kepadaku kalian akan kembali. Ibnu Katsir mengatakan, man aqamas salah faqad syakarallah. Siapa mendirikan salat, dia telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a li walidayhi aqibaha, siapa mendoakan orang tuanya di penghujung-penghujung salatnya, maka dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sebagian para ulama salaf mensunnahkan kita banyak-banyak berdoa, Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Setiap salat loh Pak Rahmat nih. Jangan lupa nih para jamaah. Setiap sholat. Karena kalau tidak, belum kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Yang ketujuh. Man aqbala 'ala nikah yang bagi ikhtiar zaujah. Siapa yang ingin menikah, maka hendaklah dia memilih pasangannya. Pilih istri. Yang calon istri, pilih calon suami. Bi antakuna dzata dinin, yang bagus agamanya. Wa antakuna waludan, calon istrinya ini memiliki keturunan yang banyak. Dari mana tahu? Oh dia kelima. Dari mana tahu? Oh ini masya Allah anaknya banyak. Ini saudarinya, saudaranya si fulanah ini. Pilih yang begini. Ya. Wadudan, penuh rasa cinta. Wa antakuna haniyah liwaladiha, penyayang kepada anak. Wa ra'iyatan ala zawjiha, perhatian terhadap suami. Wa antakuna bikran, dan usahakan masih gadis yang perawan. Wa yambagi antakuna mutaqaribah fissin, dan usahakan juga umurnya sebaya. Ini kriteria-kriteria tentang pasangan. Ya. Jadi pilih pasangan itu yang bagus agamanya. Mana dari mana kita lihat? Ya kita lihat masya Allah sholat selalu nomor satu. Kalau enggak sholat jangan. Musibah nanti. Sebab apa? Langkah pertama untuk mencari keberkahan rumah tangga itu, begitu dukhul masuk ke kamar, ajak sholat. Jangan-jangan Fatihahnya enggak lulus. Wah ini musibah. Ya. Jadi pilih punya bagus agamanya. Bakalan punya anak banyak. Ya. Kemudian penyayang kepada suami. Kemudian penyayang kepada anak. Perhatian terhadap suami. Kalau bisa yang perawan. Dan umur sebaya. Bukan berarti gak boleh gak sebaya. Mana contohnya? Kasusnya Jabir bin Abdullah. Satu ketika tiba-tiba dilihat oleh Nabi SAW. Bulunya Jabir ini kinclong. Wih, bekas apa ini? Banyak minyak rambut ini. Jabir, kata Nabi SAW, tazawwajta, nampaknya aku sudah nikah ya Jabir. Betul ya Rasulullah, katanya. Bikran am thayiban, gadis apa janda, katanya. Thayiban ya Rasulullah.

janda ya Rasulullah. Barakallahu lak wa baraka alik. Halla bikran. Kenapa tidak perawan? Kenapa yang tidak gadis kau cari? Katanya, ya Rasulullah, kan engkau tahu bapakku Abdullah meninggalkan banyak anak. Saudari-saudariku masih kecil-kecil, katanya. Nanti aku, kalau aku carikan dia gadis pula, katanya, nanti aku yang jadi orang tua, katanya. Maka aku carikanlah dia itu janda supaya bisa ngurus mereka, katanya. Subhanallah. Nah, jadi masalah nikah itu bukan masalah nafsu saja. Nikah ini banyak pandangan kita. Maka itu sebabnya disebutkan dalam konteks nikah itu dalam surat Ar-Rum itu, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di dalamnya ada tanda kebesaran Allah bagi orang berpikir. Rumah tangga itu harus mikir kita para jemaah. Harus kita banyak berpikir. Sudah wayanya, waktunya sudah itu beranjak kepada kedewasaan. Tawak ni cerdasnya Jabir ini. Halla bikran tuzawwijuh. Kenapa tidak yang gadis katanya? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Engkau bisa bermain-main dengan dia. Dia bisa bermain-main dengan engkau. Ya Rasulullah, engkau tahu bapakku waktu perang Uhud wafat di sana. Syahid di sana. Ini punya adik-adik yang masih kecil ini. Maka aku pilihkan dia janda supaya ada yang merawatnya. Subhanallah. Baik. Poin yang ke-8. Al-hadithu dalilun ala anna min syarti sihhatin nikah ridhal mar'ah. Hadith ini menjadi dalil bahwasanya syarat sah nikah itu wanita halus ridho dinikahkan. Ya harus apa? Ridho. Jadi syarat sah nikah ridhal mar'ah. Wanita yang dinikahkan itu ridho. Nah, dari mana kita tahu ridho ini? Para ulama menjelaskan, para fuqaha menyebutkan, waridho qad takunu sabiqan li aqdin nikah. Terkadang ridho itu lebih dahulu sebelum akad nikah. Nah, seperti sekarang kan, sudah duluan lamar, atau bahkan sebelumnya duluan tunangan, ada kecocokan. Sudah izin itu sudah ridho itu. Sehingga menentukan tanggal pernikahan. Oh, nanti nikahnya di sini. Oh, ini yang kita undang. Jadi nggak perlu lagi si orang tua itu minta izin. Kenapa? Karena ridhonya sudah duluan. Satu. Waqad yakunu lahiqan ba'dahu. Terkadang ridho itu belakangan. Ridhonya belakangan. Nah, bagaimana ridho duluan, ridho belakangan? Ini nanti dilihat dari sisi perwalian. Si perempuan ini sekarang, apakah dia sudah dewasa, balig atau belum? Sehingga nanti muncul istilah wali ada dua. Ada walinya namanya wali ikhtiar. Apa wali ikhtiar? Nanti akan datang insya Allah, tapi ini gambaran saja. Anak gadisnya sudah balig. Dan anak gadisnya ridho untuk dinikahkan. Ini namanya wali ikhtiar. Wali sunnah. Ya. Wali yang menikahkan dengan bebas tanpa ada penekanan dari wali. Ada wali yang kedua namanya wali ijbar. Apa wali ijbar? Dia paksakan anak gadisnya menikah karena anak gadisnya masih kecil, belum balig, belum tahu apa-apa. Baik, sebentar kita jelaskan. Jadi sekali lagi, syarat sah nikah itu apa? Ridhonya si perempuan. Ridho itu bisa duluan, ridho itu juga bisa belakangan. Penjelasannya sekarang. Fa in kanatil wilayatu ikhtiyar.
jikalau perwalian itu perwalian pilihan. Artinya apa? Si anak perempuan sudah dewasa. Fayajibu an yakuna ridha sabiqan lil aqdi aw muwafiqan lahu. Maka ridha itu harus lebih dahulu diambil persetujuannya atau berbarengan dengan akadnya. Sebaliknya, wa in kanatil wilayatu wilayatu ijbar. Jikalau perwalian ini perwalian pemaksaan. Artinya apa? Anak gadisnya belum balik, masih kecil. Fa innahu yakunu ridha ba'da dzalik. Maka ridhanya nanti setelah akad, setelah nikah. Fa illam tardha, ternyata setelah ketemu dengan suaminya cocok dia, aman, selesai. Tapi kalau ternyata setelah dilihat suaminya, ya Allah, bapak katanya kenapa? Tua ini katanya. Oh, bisa jadi nih. Ya, mohon maaf ini kita merujuk ke zaman dulu. Mungkin zamannya jodoh-jodohan lah misalkan. Nah, Siti Nurbaya katanya nih. Ya. Ya tahu-tahu ya Allah, tua sekali ini. Tapi ini kan masih anak. Belum balik. Belum ada pilihan bagi dia. Dia belum punya pandangan yang luas. Maka kalau seperti ini, kalau si perempuan, anak perempuan yang gak ridho, boleh dibatalkan akad itu. Gak bisa memaksa si anak. Nah, ini namanya walinya kalau seperti wali ijbar. Dia walinya berhak untuk memaksa karena anaknya masih di bawah umur atau belum balik. Nah, ini bedanya para hadirin. Jadi kalau si perempuan sudah balik, ini walinya wali ikhtiar namanya. Kalau anak perempuannya belum balik, ini namanya wali ijbar. Kalau yang wali ikhtiar, mesti ridho dulu. Kalau anak perempuannya masih kecil, nggak mesti dia ridho langsung nikahkan boleh. Ah, nanti belakangan baru. Bagaimana? Cocok kamu? Oh, cocok pak, katanya. Aman. Bagaimana kamu cocok? Oh, nggak cocok pak. Kenapa? Ini seharusnya ini kakek saya, katanya kan. Berarti batal? Langsung dibatalin. Baik. Poin yang kesembilan.

Al-wilayatu fin nikahi naw'an. Ini penjelasannya. Perwalian dalam pernikahan itu ada dua. Wilayatu ikhtiar atau wilayatul istihbab. Wali ikhtiar, wali sunnah. Yang kedua namanya wilayatu ijbar. Perwalian ijbar, bisa memaksa. Berarti kalau disederhanakan, yang pertama wali yang tidak bisa memaksa. Yang kedua wali yang bisa memaksa. Bagaimana wali yang tidak bisa memaksa? Wa huwa alla yuzawwijul ab awil wali umuman illa an takuna al mar'ah radiyah. Wali ya tidak bisa memaksa ini, enggak boleh dia menikahkan putrinya atau seorang bapak atau seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan kecuali perempuan itu ridho. Kalau dia tidak ridho, maka akad itu tidak sah. Nah, ini namanya wali ikhtiar. Wali yang tidak bisa memaksa. Kapan wali tidak bisa memaksa? Ketika anak perempuannya sudah apa? Baligh. Aqil. Baik. Yang kedua, wali apa tadi? Wali ijbar. Wali yang bisa memaksa. Wahuwa anna waliyuha wahiyal ab khassah. Nah, tapi ingat, wali ijbar itu adalah bapak saja. Hanya bapak. Yaitu walinya si perempuan atau bapaknya khusus boleh menikahkan anak gadisnya tanpa ridhonya. Tetapi kalau dinikahkan tanpa ridho si perempuan, karena apa? Karena masih belum balik. Thumma asbahat ahlan liridho. Kemudian setelah itu dia balik, sudah bisa dimintai pendapat bi an takuna aqilah ba'dal junun. Misalkan si perempuan ini sudah sehat akalnya yang tadinya gila. Berarti kalau gila, meskipun usianya sudah dewasa, bapaknya itu namanya wali ijbar. Au balighah ba'da sughri. Atau si anak perempuan ini yang dinikahkan oleh wali ijbar sudah balik, yang tadinya kecil waktu dinikahkan. Fayajuzulaha faskhun nikah. Kalau ternyata dia tidak ridho, boleh nikahnya dibatalkan. Nah, ini perhatikan nih model wali ini. Sekali lagi, ada wali apa? Ikhtiar. Apa arti ikhtiar? Kalau disederhanakan, wali yang tidak bisa memaksa. Siapa ini? Bapak masuk. Wali-wali yang lain juga masuk. Asal perempuannya syaratnya apa? Sehat, akal, kemudian merdeka. Apuan, bukan merdeka. Kemudian sudah balik. Sudah apa? Sudah balik. Ingat, kalau perempuannya sudah balik, sehat akalnya, maka walinya adalah wali ikhtiar. Yang kedua, kalau perempuannya gila. Nah, kita nikahkan aja. Mudah-mudahan kalau dia sehat, kalau dia nikah, sehat dia nanti. Yuk, ada para jamaah. Sahih ini, lupa saya riwayatnya ini. Jadi ternyata apa obatnya supaya hilang gilanya itu dinikahkan. Betul, setelah nikah sehat langsung dia. Nah, sekali lagi, yang nomor dua, wali ijbar, wali yang bisa memaksa. Kapan itu? Jikalau si gadis ini gila atau jikalau si gadis ini belum balik. Nah, ini bisa langsung nikah, enggak perlu minta persetujuannya. Nanti kalau sudah dewasa dia sudah balik, ternyata dia bilang, "Bapak, saya enggak cocok ini, saya enggak senang ini." Berarti apa? Putus. Nah, ini dia dua jenis apa? Perwalian. Dan ingat, wali ijbar yang bisa memaksanya siapa? Hanya bapak. Adapun selain dari bapak, kakeknya nanti akan datang, saudaranya, paman,
pamannya, atau bahkan misannya enggak bisa menjadi wali mujbir, wali ijbar. Kalau istilahnya para petugas, wali mujbir katanya. Baik. Poin berikutnya. Yajuzu lil abi an yuzawwija ibnahu as-saghir alladhi lam yablugh. Boleh bagi seorang bapak untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, yang belum baligh. Lima thabata an ibn Umar, sebagaimana yang thabit, yang datang dari ibn Umar, annahu zawwaja ibnahu wa huwa saghir, dia nikahkan anaknya, putranya masih kecil. Wa hadha mujma'un alaih, ini ijma'. Ini kita berbicara anak laki nih. Belum berbicara anak perempuan loh. Bapak boleh menikahkan anaknya, anak laki-lakinya meskipun masih kecil. Tapi bukan kita berbicara hukum negara ya. Karena sekarang ya, kalau hukum pemerintahannya tidak bisa daftar di KUA kalau belum cukup umur. Ini kita berbicara sisi fikihnya ini. Orang tua boleh menikahkan anaknya yang laki-laki meskipun masih kecil. Lanjutannya, wa yajuzu lil abi, dan boleh bagi seorang bapak, an yuzawwaja ibnatahu as-saghirah, menikahkan putrinya yang masih kecil, allati lam tablugh, yang belum balik. Wa hadha mujma'un alaih, ini juga ijma' para ulama. Dalil singkatnya, Rasulullah SAW dinikahkan Rasul dengan Aisyah. Umur berapa tahun? Berapa? Berbeda pendapat ini. Berapa tahun? Berapa? 9, yaitu dukhul. Kejauhan lagi. Ya. Kejauhan lagi. Berapa? Berapa umurnya Ibunda Aisyah ketika dinikahkan oleh Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahsanta. Umurnya 6 tahun. Waktu dukhulnya digauli ketika berumur 9 tahun. Maka itu sebabnya Al-Qur'an menyebutkan dalam surah At-Talaq, "Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin." Wanita-wanita yang sudah menopause atau yang belum baligh. Jadi kalau terjadi perceraian, maka iddahnya 3 bulan. Beda dengan yang sudah haid, beda dengan yang masih haid. Baik. Sekali lagi para hadirin rahmatullah azza wajalla, tadi kita menyebutkan bahwasanya bapak boleh menikahkan putranya meskipun belum baligh, ijma' ulama. Bapak boleh menikahkan putrinya meskipun belum baligh, ijma' para ulama. Tapi syaratnya fi haqqil bint, pada anak perempuan yang belum sampai 9 tahun, idza zawwajaha abuha min kuf'in, jikalau dinikahkan oleh bapaknya, dikawinkan oleh bapaknya ya, jikalau sekufu, setara. Nah, para ulama banyak pendapat setara segi apa? Wassahih, setara segi agamanya. Setara segi apa? Agamanya. Kalau segi umur, ayo Ibunda Aisyah dengan Rasul berapa jaraknya? Jauh kan? Sangat jauh. Rasul dengan Abu Bakar baru secara setara segi umur ya. Coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasul lebih tua ya, tapi segi umur waktu meninggalkan sama. Jarak antara Rasul dengan Abu Bakar meninggal itu hanya 2 tahun loh. Sama-sama 60 berapa? 60
63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 63. Abu Bakar wafat 63. Umar wafat 63. Ini bukan kebetulan nih para jemaah. Allah sudah atur mereka ini. Barang di dunia, barang meninggalnya, barang umurnya, barang kuburnya, barang surganya. Subhanallah. Bukan kebetulan ini. Nah, sekarang kalau kita lihat. Rasul dengan Abu Bakar berarti jarak 2 tahun kan? Baik. Poin ke-12. La yajuzu lil abi, tidak diperkenankan bagi seorang bapak. Tazwija atau tazwi, na'am. Tazwija ibnatihal bikir, menikahkan anak gadisnya yang sudah balig illa biridhaha, kecuali dengan ridhonya si anak. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Demikian juga, ya, tidak boleh seorang bapak menikahkan putranya yang sudah balig tanpa izinnya. Ini juga ijma', kalau ini ijma' para ulama. Jadi kalau anak perempuan yang sudah balig harus ridho. Anak laki-laki yang sudah balig harus ada izin dari dia. Kenapa ini rahasianya para jemaah? Begini. Kenapa bapak bisa menjadi wakil anaknya untuk menerima nikah itu? Misalkan ini calon besan. Dia mengatakan, ini laki-laki ini, ya fulan, aku nikahkan anakku dengan anakmu. Ya sudah, aku terimakan saja nikahnya, katanya. Nah, kalau tidak ada izin, ini enggak boleh. Ijma' para ulama. Baik. Yang ke-14. Ghairul abbi minal awliya. Selain bapak. Dari wali-wali yang lain. Kaljad, seperti kakek. Wal akh, saudara. Saudaranya si perempuan. Wal am, paman dari bapak. Pamannya si perempuan ini. Dan semisalnya, la yajuzu liwahidin minhum. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari mereka. Tidak diperbolehkan seorang pun dari mereka. Tazwij dzakaris shaghir, menikahkan anak laki-laki yang masih kecil. Dan tadi kita sebut, ya, boleh bapak menikahkan anaknya laki-laki yang masih kecil. Kalau sudah dewasa harus izin. Kalau perempuan sudah dewasa harus ridho. Maka hukum itu berlaku hanya untuk bapak. Kalau kakek, saudara, paman, ini tidak boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil, karena li'annahu la yamliku tazwijal jariyah shaghirah, karena dia tidak bisa menikahkan anak perempuan yang menjadi walinya yang masih kecil, yang di bawah 9 tahun. Kalau perempuan saja tidak bisa dinikahkan yang masih kecil oleh selain dari bapak, maka menikahkan laki-laki yang masih kecil pun lebih utama, tidak boleh lagi. Berarti apa dari sini? Bapak itu punya kedudukan yang sangat spesial dalam perwalian. Jadi dalam perwalian, bapak ini dia nomor satu sudah. Nomor satu. Yang kecil dia bisa nikahkan, yang dewasa juga bisa dia nikahkan. Hanya beda perlakuan kecil dengan dewasa. Perlakuan dewasa mesti ada izin. Perlakuan kecil enggak perlu pakai
pakai izin. Selain dari itu, meskipun wali mereka semua, tidak bisa. Poin berikutnya.

La yajuzu tazwijul yatimah. Tidak boleh menikahkan anak yatim. Tidak boleh menikahkan anak yatim perempuan. Min qibali ayyi waliyyin min awliya'iha. Dari wali manapun. Idza balagat tis'a sinin bi'idzniha. Afwan, yajuzu gitu, sekali lagi. Yajuzu, boleh begitu. Boleh menikahkan anak yatim, perempuan, dari wali manapun, apabila berumur 9 tahun dengan izinnya. Artinya, kalau anak yatim ini, perempuan ini, sudah umur 9 tahun, ada izin, boleh dinikahkan oleh wali manapun. Ini kita berbicara 9 tahun ini. Bukan masalah balik atau tidak, tapi berumur 9. Wala khiyara laha idza balagat. Adapun kalau dia sudah balig, dia tidak ada pilihan. Kalau sudah balig, la khiyara laha idza balagat. Enggak ada pilihan lagi apabila sudah balig. Artinya dia mau batalkan enggak bisa. Beda dengan yang bukan yatim tadi. Bapaknya menikahkan, dia masih kecil. Begitu dia balik, dia boleh apa? Batal kalau tidak setuju. Untuk yatimah, tidak. Karena otomatis namanya yatim, kehilangan bapak. Baik. Jadi sekali lagi, anak yatim perempuan boleh dinikahkan oleh walinya yang manapun. Apabila berumur 9 tahun dengan izinnya. Wala khiyara laha idza balagat. Tapi kalau sudah baligh, tidak ada pilihan baginya untuk membatalkan. Beda dengan anak perempuan yang belum baligh dinikahkan oleh bapaknya. Ketika sudah baligh, boleh memilih? Boleh. Dia mau lanjut? Ya, kalau tidak lanjut bisa batal. Nah, maka ini pintar-pintarlah suaminya kalau seperti itu. Baik. Yang ke berikutnya. La yajuzu li ghairil abi minal awliya. Tidak boleh bagi para wali selain bapak. Tidak boleh bagi wali selain bapak. Tazwija kabirah, menikahkan wanita yang sudah dewasa. Au thayyib, atau menikahkan janda. Illa biidhniha, kecuali harus ada izin. Aman. Gak boleh menikahkan keponakan yang sudah dewasa, kecuali ada izin. Kakek, gak boleh menikahkan cucu yang sudah dewasa, kecuali ada izin. Dan ini ijma' para ulama fi jami'il awliya, untuk semua wali. Tapi apa? Ma'adal jad. Sebagian mengatakan selain bapak. Berarti apa? Paman? Saudara? Kemudian misan? Kemudian apa? Al-wasi yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Nanti ada apa-apa, nikahkan anak saya, engkau yang aku wasiatkan. Nah, jadi di sini dikatakan sekali lagi, selain dari bapak, dari para wali, dan selain dari kakek, ya, tidak boleh menikahkan wanita yang sudah dewasa, yang janda maupun yang perawan, gadis, ya, kecuali harus ada izin. Nah, barulah izin itu ada dua. Kalau dia janda, apa izinnya? Dia ngomong. Kalau dia perawan, apa izinnya? Dia diam. Bagaimana kalau dia ngomong? Ya, semakin jelas. Oke. Lanjut. Inilah penjelasannya. Lanjutannya. Idznu thayyib al-kalam. Izinnya janda dia berbicara. Ya, nikahkan saya. Itu artinya berbicaranya. Ada izin. Iya, saya nikahkan saya.
Karena Nabi mengatakan hatta tustamar, sampai dimintai dia izin. Ayyutlabul amar min qibaliha, kita minta apa perintah dari dia. Dan perintah dari janda ini labudda ayyakuna nut, harus ngomong. Ini ijma para ulama, harus dia ngomong kalau janda itu. Fulanah, aku nikahkan engkau dengan si fulan. Oh iya pak nikahkan aku, iya paman nikahkan aku, iya kakek nikahkan aku, iya saudaraku nikahkan aku. Kalau dia jelas ngomong gitu, iya. Wa idhnul bikir bisukut. Adapun gadis dan perawan itu izinnya apa? Di diam. Wa qad ajma'a ahlul ilm. Dan ulama sepakat akan hal ini. Idza kana al-musta'dhan laha huwa al-ab wal jad. Jikalau yang minta izin itu adalah bapak atau kakek. Baik, sekarang kita masuk ke tertibul awliya, urutan wali. Urutan wali dalam nikah, satu, al-ab wa in ala, bapak ke atas. Bapak ke atas, berarti bapaknya bapak, bapaknya bapaknya lagi. Berarti kalau dihitung apa? Kakek pertama, kakek kedua. Ya, kalau panjang umur, kakek ketiga. Nomor dua, al-ibn wa in nazala. Anak, anaknya si perempuan. Misalkan dia menjanda ini. Punya anak. Ternyata anaknya lagi punya anak. Nah, berarti apa? Punya cucu? Jadi cucu berhak untuk menikahkan neneknya. Ah, ingat nih. Ya, anak ke bawah. Tapi ingat, dari laki ya. Dari pihak laki. Baik. Yang ketiga, al-akhus syaqiq. Saudara seibu sebapak. Summal akhli ab. Kalau enggak ada, saudara sebapak. Kalau enggak ada, summal ibn al-akh. Ibnul akh. Berarti apa? Keponakannya si perempuan. Asyakik. Yang seibu sebapak. Thumma ibnul akhli ab. Kemudian keponakan dari saudara sebapak. Thummal ammus syakik. Kemudian paman seibu sebapak. Thummal amli ab. Kemudian paman sebapak. Humul qarabah. Ah, inilah yaitu dikatakan kerabat. Ini susunannya. Ini susunannya wali sudah ini. Dan tidak boleh kecuali dari asobah yang dapat warisan itu. Jadi ini urutannya para jamaah. Bapak ke atas. Anak ke bawah. Kemudian saudara seibu sebapak dan saudara sebapak. Berarti saudara seibu enggak bisa. Dari jalur ibu enggak bisa. Kemudian baru keponakan ya, yang dari seibu sebapak, kemudian dari keponakan sebapak, kemudian pindah ke paman seibu sebapak, kemudian paman sebapak, itulah yang dikatakan al-qarabah. Ini dia urutan para wali. Poin berikutnya, as-sultan, penguasa. Atau hakim, waliyun man la waliyalah, dia menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Wa kadzalika inda tasyajur, demikian juga ketika para walinya ribut memperebutkan dirinya jadi wali. Jadi kalau ribut enggak ketemu, pindah ke hakim. Jadi status hakim ini kapan? Kalau menurut riwayat ini, status hakim itu satu, ketika tidak adanya wali. Dua, ketika ribut antara para wali. Misal, ya, ini dua saudara bagi si perempuan berebut ini. Saya yang nikahkan, katanya saya enggak ketemu. Ah, pindah ke hakim.
Baik. Berikutnya. Al-aqdun nikah lahu ruknan. Akad nikah itu punya dua rukun saja. Yang pertama al-ijab, yang kedua al-qabul. Ada ijab. Ijab itu adalah ucapan seorang wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan fulanah. Dan yang kedua al-qabul, yaitu penerimaan dari si mempelai laki-laki, qabil tu, aku terima. Hanya ini rukunnya nikah, rukunnya akad nikah itu. Ya. Wa yushtaratu li sihhatihi, adapun syarat sahnya akad nikah itu muwafaqatul wali. Walinya setuju. Atau walinya mengizinkan, ditambah hadirnya dua saksi yang adil. Ditambah hadirnya dua saksi yang adil. Nah, jadi rukun nikah berapa? Rukun akadnya dua. Ijab dan qabul. Adapun syaratnya, persetujuan wali atau izin wali. Kemudian ada dua saksi yang hadir. Maka disyaratkan oleh para ulama kita, saksi itu harus hadir. Baik. Keterangannya di sini sekarang. Wa idza ujriya aqdun nikah an tariq alatil ittisal. Jikalau dilangsungkan akad nikah melalui telekomunikasi. Telekomunikasi modern seperti telepon yang pakai kabel maupun tidak kabel, yang menggunakan fax atau menggunakan al-barq, surat dari pos, fa innahu la yasih, enggak sah. Enggak sah. Lishtirat al-ishhadi fiha ala al-ijab wal-qabul. Karena syaratnya harus disaksikan. Terus apa jalan keluarnya? Lakin idha tija ilal aq ma'aghiyabiz zawj. Tapi kalau diperlukan akad padahal suami tidak ada, atau calon suami tidak ada, atau calon wali tidak ada, fa inna ahadahuma yuwakkal syakhsan wa yanubu anhu, maka berwakil solusinya. Sebagaimana kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Ummu Habibah, nabinya di Mekah atau di Madinah, Ummu Habibah di Ethiopia. Rasul enggak ada yang menjadi suami. Maka di sana ada perwakilan. Oh, jadi enggak ada syaratnya si laki-laki ini harus hadir. Asalnya harus hadir. Tapi kalau memang harus supaya halal, maka apa? Boleh berwakil. Nah, ini kalau melalui telepon, surat-menyurat, enggak sah. Karena syaratnya harus disaksikan. Poin terakhir, ya juzu ala sahih, diperbolehkan dengan pendapat yang sahih, ijra akdin nikah, melangsungkan akad nikah, ma'a taba'udil amakin, meskipun tempat yang berjauhan, antara ya wali dengan suami dan saksi, antariqatis syabakatil alamiyah al-internet, boleh menggunakan teknologi modern langsung video call. Nah, kali ini boleh. Kenapa? Litamakkunil atraf al-ishtirak jami'an fi majlisin wahid. Sebab semua ya unsur-unsur yang dibutuhkan dalam nikah itu bisa saling lihat di satu majelis. Kan kalau video call begitu kan? Nah, video call, PC. Semua kelihatan. Di sananya kelihatan, di sini juga kelihatan. Nah, kalau pun telepon, kan nggak kelihatan. Wahada al-sahih disebutkan oleh para ulama kita.
Jadi sekali lagi poin terakhir, menurut pendapat yang paling kuat, diperbolehkan melangsungkan pernikahan meskipun antara wali dengan pasangan laki-laki atau calon suami, demikian juga saksi tempatnya berjauhan asal mereka saling lihat melalui sarana telekomunikasi modern, internet, video call dan semisalnya, karena dihukumi mereka itu seperti duduk dalam satu majelis meskipun ya badan mereka, fisik mereka berjauhan. Nah, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik. Baik Ustaz, mau tanya solat sunnah zuhur ba'diyah berapa rakaat ya Ustaz? 4 atau 2? Mau 2 itu intinya, mau 4 itu penambahan yang bagus. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha." Siapa yang menjaga, tapi syaratnya ini bukan sesekali. Siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Kalau yang muakkadah 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Tambah 2 setelah maghrib, tambah 2 setelah isya, tambah 2 sebelum subuh. Maka kalau rutin dijaga, Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kalau Allah berikan kita nikmat dunia oleh Allah, lalu untuk mensyukurinya kita berusaha berhenti dari maksiat yang sering dilakukan. Apakah ini syirik? Karena harus diimingi dunia dulu baru berhenti maksiat. Pertama, hakikatnya itulah rasa syukur itu. Rasa syukur itu jangan nikmat itu dipakai untuk maksiat memang. Kita berpikir seperti itu tidak ada masalah. Sudah, karena Allah kasih saya nikmat, saya enggak lagi maksiat. Nanti kalau anda dikasih nikmat, saya maksiat. Ruginya kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Siapa wali nikah jika seorang janda sudah tidak punya orang tua? Hanya milikan laki-laki. Tadi kita sebut. Ya, punya kakak laki-laki, tapi tiri, satu ibu beda ayah. Apakah sah nikahnya jika wali hakim? Oh, tadi kita sebut siapa yang paling dekat berarti bapak ke atas, anak ke bawah berarti anaknya. Kan nanti paman tuh nomor 3 itu, saudara juga nomor berapa? Nomor 3 urutannya. Nah, bagaimana kalau langsung ke hakim? Tidak ada masalah, sah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Bagi muslimah dalam memilih pasangan, baiknya utamakan akidah dan manhajnya sama atau karakter kepribadiannya? Kita berangkat dari agama pilihannya dulu. Karena ingat, yang membentuk karakter itu nanti agama kita. Kalau kita punya agama bagus, maka karakter itu harus bagus sebenarnya. Tapi agamanya bagus, karakter nggak bagus. Ini masih kontradiksi nih. Kok bisa? Berarti agamanya belum beres. Kenapa? Kepribadian harus nurut kepada agama. Dan itulah penuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, menuntut ilmu, tidak lama begitu dilihat, fi takhasyu'ihi wasamtihi, ada perubahan dalam kekhusyuannya, ada perubahan dalam akhlaknya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa perbedaan poligami dengan perselingkuhan? Apa menikah harus izin dengan istri pertama? Dan ternyata lagi pernikahan kedua tidak disetujui orang tua dari pihak laki-laki, apakah termasuk perselingkuhan? Dan bagaimana Islam memandang keadilan dalam pernikahan? Jazakallah khair. Pertama, bedalah yang namanya selingkuh dengan poligami ya. Selingkuh ini haram, poligami ini halal. Tidak ada syaratnya dia minta izin dari istrinya yang pertama. Dalam syariat ya, beda dalam undang-undang loh. Kalau undang-undang, kalau mau dapat surat resmi, mesti ada
izin dari istri yang pertama untuk undang-undangnya. Tapi dalam syariatnya, enggak. Intinya laki-laki ini siap adil dan jangan lari dari tanggung jawab. Jantan lah kita, gentle. Lihat Rasulullah SAW, nikah. Ada salah satu istrinya kirim makanan, marah Ibunda Aisyah, terbang piring itu. Bayangin antum, pecah. Nabi hanya ngomong komentar apa? Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu nih katanya tuh. Yang mecah piring ganti katanya. Udah itu aja, enggak ngomong banyak. Nah, kalau kita nanti jadi hal besar ini. Kenapa? Karena enggak punya ilmu yang cukup masih. Jadi kalau selingkuh ini, di saat dia menikah yang syar'i, nah dia main di belakang. Bukan nikah yang syar'i. Kalau nikah yang syar'i bukan selingkuh namanya. Nah, maka oleh karena itu, sebelum kita melangkah jauh, punya ilmu dulu. Berikan istri itu ilmu. Berikan umat ini ilmu. Kalau mereka sudah paham ilmunya, kemana saja melangkah bisa. Tapi sekarang, kita ingin membangun istana, tetapi hancur negara. Nah, sebentar dulu kali ini, bukan fikih ini. Allah Ta'ala ala wa'alam. Dan masalah orang tua tidak setuju, itu tidak ada korelasinya sah atau nikahnya poligami tersebut. Hanya saja ingat, suami ini ingin dia berpoligami, siapkah dia secara ilmu? Siapkah dia lahiriah dan batiniah lah? Kenapa? Berat hari kiamat para jemaah. Berat. Mengkana lahu imra'atan, siapa yang punya dua istri, famalat ila ihdahuma, condong ke salah satunya, ja'a yaumal qiyamati wasyiquhuma, il hari kiamat dia akan datang dalam keadaan naik badannya sebelah. Jadi kalau lihat nanti hari kiamat yang naik-naik badan sebelah itu padahal di dunia tidak pernah kelihatannya poligami, ah. Itu tandanya sudah itu. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Ya Allah. Ibu saya menikah dengan ayah dalam kondisi mengandung 7 bulan. Itu saya, ayah saya telah pergi, tidak ada kabar sejak saya TK sampai hari ini. Keluarga ayah saya pun tidak tahu di mana. Ibu saya meninggal saat tahun 2010. Izin bertanya Ustaz, siapa yang menjadi wali nikah saya dan saat akad saya akan disebut binti bin saya anak perempuan? Pertama, ya, yang seperti ini karena tidak jelas kemana bapaknya, mana keluarganya, otomatis hakim. Otomatis apa? Hakim. Nah sekarang siapa bintinya? Fulanah bintu. Kalau dibilang Abdullah, hamba Allah banyak ini. Hamba Allah yang mana dulu? Oh, tahu nama bapaknya, sebut nama bapaknya. Nah, cuma masalahnya sih dikatakan, dia menikah dalam kondisi mengandung 7 bulan. Berarti apa? Ini di luar nikah. Maka saat menikahkan, cukup disebut sudah, aku nikahkan engkau ya fulana. Tidak perlu disebut bintinya sudah. Untuk perwaliannya, memang dia tidak punya wali. Mesti walinya kalau tidak punya, berarti siapa? Hakim. Dan anak perempuan ini enggak ada salahnya, yang salahnya ibu bapaknya. Allahu Ta'ala ala wa alam. Saya sedang ta'aruf, qadarullah saya sudah tidak memiliki ayah karena meninggal. Lagi pula saudara laki saya juga sudah meninggal. Kami tidak terlalu tahu dengan keluarga ayah. Dan kebanyakan keluarga keturunan ayah adalah perempuan. Tapi sepupunya ayah beda kakak memiliki anak laki-laki. Namun dia sepantaran dengan saya dan terlihat masih belum dewasa. Kira-kira bagaimana hukum wali nikah untuk saya? Sepupunya ayah.
Gak ada hubungan kalau ini. Gak ada hubungan kalau ini. Gak bisa jadi wali. Iya, jauh. Hah? Iya. Ada wali yang sah nikah. Ada wali boleh nikah, tapi jadi wali juga. Nah, ntar ini disebut oleh para fuqaha ini. Siapakah dia bisa menjadi penganten laki-laki, bisa langsung menjadi wali sendiri katanya. Jadi dia bisa langsung nikahkan dirinya. Siapa itu? Misan. Ada sepupu. Tapi ini masalahnya sepupunya bapak, bukan saudaranya bapak ini. Yang punya anak. Itu kan kalau saudara. Sementara ini sepupunya bapak. Bukan sau. Syaratnya menjadi wali itu adalah paman. Paman bagi si perempuan berarti saudaranya bapak. Anaknya paman berarti misannya si perempuan ini. Kalau ini kan bapak punya sepupu. Bukan saudara kan? Sepupunya ini punya anak laki-laki. Ini jauh kalau ini. Berarti kalau seperti ini wali kepada hakim ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Peboleh sholat terlihat kaos kakinya Ustaz. Untuk wanita kaos kaki tersebut tidak menerawang. Apakah tidak mengapa? Kalau dia tertutup rapat, ya sah untuk dijadikan sebagai kaos kaki dan penutup kaki. Tapi kalau jarang, sebaiknya harus lebih panjangkan lagi atau pakai yang tebal saja. Karena ingat, yang boleh terbuka saat sholat itu hanya wajah dan telapak tangan. Selebih itu tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh olahraga di game muslimat yang syar'i. Ustaz, baru yang digunakan juga syar'i. Kalau syar'i sih tidak ada masalah. Asal jangan labelnya aja syar'i. Ya, kalau betul-betul tidak saling lihat auratnya perempuan sama perempuan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menikahkan perempuan yatim yang wali dengan wali maupun apabila sudah 9 tahun dan ada izin tapi sudah balig dan ada pilihan untuk membatalkannya? Pertama, akdun nikah. Kalau dia lebih 9 tahun, nah kalau 9 tahun ke atas, wali boleh menikahkannya harus dengan izin. Namun sekarang yatimah ini sudah dewasa, kalau sudah balig bukan lagi yatim namanya. Di sini nggak ada pilihannya untuk membatalkan itu. Yang ada pilihan untuk membatalkan itu seorang bapak menikahkan putrinya yang masih kecil. Ternyata dia tidak ridho setelah dewasa, maka dia bisa untuk pisah begitu saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi perempuan yang sudah balig, yang sudah dewasa, tentunya sebagaimana kita sebutkan tadi, ya mesti tetap ada izin. Hanya itu bedanya. Kalau dia janda, izinnya ridhonya ngomong. Kalau dia gadis, izinnya dia diam. Tidak ada bedanya yatimah dengan bukan. Kalau yatimah ini kan belum balik namanya. Ingat ya, yang yatim itu belum balik. Kalau sudah balik bukan lagi namanya ya yatim. Ingat ini para jemaah. Kalau belum balik ya yatim yang kehilangan bapak. Kalau sudah balik bukan lagi yatim meskipun kehilangan bapak. Karena kalau seperti itu semua kita yatim. Kan begitu kaidahnya. Ya. Jadi ingat. Lah bagaimana ayat mengatakan wa atul yatama amwalahum, berikanlah anak yatim itu hartanya. Apa kata ulama tafsir? Tidak boleh memberikan anak itu harta anak yatim itu hartanya kalau belum balig. Terus kenapa ayat mengatakan wa atul yatama amwalahum, berikan anak yatim hartanya, ay bi'tibari makana. Dia disebut yatim karena ditinjau dari sebelumnya. Sebelum dia balig. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika mencari pasangan hidup,
perhatikan bibit, bobot, bebet. Apakah bisa ketiga hal tersebut dikaitkan dengan aturan Islam? Misal, bobot, isi kepala, isi hati, iman Islam. Bibit, nilai yang diajarkan orang tua, ada akhlak. Jazakallahu khairah. Pertama, simple saja. Islam sudah menyebutkan, fadfar bidhatiddin, pilih yang bagus agamanya. Satu, tidak menafikan kita melihat nasabnya, tapi fokus utamanya itu. Nah, yang lain itu menjadi plus. Nah, intinya agamanya bagus. Nasabnya bagus, artinya ini orang-orang hebat, plusnya ini. Ini hartawan, ini plusnya ini. Ah, tambah lagi apa? Cantik ini. Ah, plus lagi ini. Sebaliknya sekarang yang laki-laki, Nabi menyebutkan kepada para wali, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya. Ah, ini bapak nih cross check ini, wali cross check ini. Ya, tanya-tanyalah dari jauh, tengok-tengoklah. Sebagaimana si laki-laki tanya-tanyalah dari jauh, utus ibunya, utus bibinya, coba lihatkan saya fulanah bagaimana ini.

0: Wasallam bersabda, la yaktubu ahadukum ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang meminang di atas pinangan saudaranya. Nah, ini dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya akhwat, anak pertama dari 3 saudara. Saat ini saya sebagai tulang punggung keluarga. Alhamdulillah berdua bersama adik saya. Tapi qadarullah penghasilan yang Allah titipkan masih lebih besar anak. Sehingga orang tua saya banyak mengandalkan saya. Ingin menikah, secara ilmu memahami bahwa yang memberi makan dan mencukupkan orang tua adalah Allah, bukan saya atau adik saya. Tapi masih ada waswas syaitan berupa kekhawatiran sebagai bagaimana kedua orang tua saya nantinya, karena keduanya dalam kondisi rawat jalan kontrol ke rumah sakit. Saya juga masih punya satu adik bungsu yang masih sekolah. Mohon nasihatnya. Kalau yang seperti ini ya sabar sudah, bantu orang tua sudah. Kenapa? Insya Allah dibaliknya itu pasti ada kebaikan. Yakin sudah. Ya, yakin. Artinya apa? Ya sudah. Mumpung orang tua masih ada, ya sudah rawat aja dulu. Bersabar untuk tidak menikah sebentar. Ya. Kenapa? Karena itu pintu surga yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya. Berbakti kepada orang tua ini sehebat apapun kita, kita mau pikul dia berhaji, tawaf, sa'i, pulang pergi, belum bisa kita balas kebaikannya meskipun hanya satu bukaan saat melahirkan kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada lagi pertanyaan? Para hadirin? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bismillah. Tadi Pak Ustaz ngomong apa zuhur 4 rakaat, qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat itu diharamkan masuk neraka. Terus asar ini qobliyah dan ba'diyah butuh enggak?
0: Baik. Kalau asar qobliyahnya tidak termasuk rawatib. Muakkadah. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, rahimallahu mar'an shalla arba'an qabla al-ashr. Allah merahmati seseorang yang salat 4 sebelum asar. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mukim, yaitu yang 12 itu. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Satu riwayat mengatakan 2 setelah asar. Tidak pernah juga ditinggalkan, tapi matahari masih tinggi dan Nabi lakukan di rumah. Karena Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Tapi yang diganjar, ya, man shalla fil yaumi wal lailati 12 raka'ah, banallahu lahu baitan fil jannah. Au man hafadha, siapa, au man wadhaba, siapa merutinkan 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan dia istana dalam surga. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin bertanya agak menyimpang sedikit, yeah. Berkaitan dengan sholat. Ada sekelompok di jamaah di lingkungan kami, setelah sholat fardu, semua sholat fardu itu kemudian setelah berdoa atau zikir setelah sholat itu kemudian melakukan sujud syukur. Dan ini dilakukan sering sekali dan kami sudah menegurnya, cuman karena dalilnya kurang kuat, dia mengatakan bahwa sujud syukur itu kan sebetulnya adalah merupakan nikmat yang diberikan kepada Allah yang secara mendadak atau yang tiba-tiba. Nah kemudian sedangkan sujud syukur ini dilakukan setiap kali setelah sholat fardu. Ini mohon penjelasannya hukumnya gimana Ustaz?
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kaidah dalam ibadah. Al-aslu fil ibadat al-man'u. Hukum asal ibadah itu dilarang. Kecuali ada dalil. Sekarang sujud syukur itu minal ibadat. Tapi dan lihat apa kata fuqaha, para ahli fikih kita. sujud syukri.

0: syukri idza tajaddada ni'matun, apabila ada nikmat yang baru. Awin dafa'anhu nikmatun, atau tertolak suatu musibah. Itu bukan diiringi setiap sholat. Maka ini bisa masuk kategori al-ihdath, mengada-ada dalam agama ini. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik, ada lagi tadi di belakang? Fadhol.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Karena mungkin telat ya.
0: Labas.
1: Ada pertanyaan yang mungkin ini nggak termasuk dalam kajiannya. Jadi, Afwan, bagaimana cara kita tetap beristiqomah dalam keadaan malas dalam masalah ibadah, Ustaz?
0: Baik. Bagaimana cara kita istiqamah dalam beribadah dalam keadaan malas? Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an? Inna lil qulubi iqbalan wa idbara. Hati ini makmun. Tahu makmun? Maju mundur. Ya, hati ini maju mundur. Fa idza aqbala, kalau lagi maju, fakhudhuha bin nawafil, dorong dia untuk ibadah sunnah juga. Wa idza adbara, kalau dia mundur, fakhudhuha bi al-faraid, pertahankan ibadah wajib. Pertahankan apa? Ibadah wajib. Ini kaidah yang diberikan kita oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu. Jadi itu caranya bertahan di musim lagi malas. Pertahankan yang wajib. Tapi kalau lagi semangat, tambah dia dengan yang sunnah. Itu sebabnya kenapa ada riwayat sahabat dia zuhur ada yang 4, ada yang 2. Itu juga kenapa sebabnya ada riwayat rawatib itu ada yang 10, ada yang 12. Apa penjelasannya para ulama kita? Di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau lagi semangat ya 12 lah katanya. Kalau kurang semangat minimal 10. Nah, ba'diyah Jumat kalau lagi semangat 4. Kalau kurang semangat minimal 2. Saya kira demikian ma'asyiral hadirin. Harus terbang lagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh. Itu tadi kita sebut. Kalau dia itu belum baligh, langsung dinikahkan boleh tanpa persetujuan dia. Tapi kalau ternyata nanti pas ketemu dengan suaminya, wah tambah kabur dia, berarti batalkan. Nah, kalau sudah baligh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada hak, harus ada izin dari dia. Harus ada izin. Bukan masalah wali. Harus ada izin dari dia. Iya, apa izinnya? Kalau dia perawan, dia akan, kalau dia gadis perawan, diam dia. Aku nikahkan kau dengan fulan. Diam dia. Berarti apa? Setuju. Kalau diam tapi nangis dia. Ini susah dibaca ini. Apa nangis saking senangnya? Atau dia nangis karena tidak setuju? Perlu diklarifikasi kalau ini. Oh, dia nggak mau bapaknya menikahkannya. Berurutan, pindah ke kakek. Boleh. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya kira demikian para hadirin rahmatillah azza wajalla. Kita jumpa lagi. Mudah antum tetap dalam keadaan sehat. Allah berikan taufik bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Allah maafkan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita. Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Aku lu qouli hadza, jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

masuklah di situ salat-salat sunnah yang bersifat umum, yang bersifat mutlak. Jadi kekurangan-kekurangan seorang muslim di dalam salatnya, karena pasti ada kekurangan, bahkan banyak kekurangan salat-salat kita itu, kekhusyukannya terganggu, kemudian kita melaksanakan banyak amalan-amalan sunnah yang kita tinggalkan di dalam salat kita itu, maka sempurnakan dengan adanya salat-salat sunnah. Sempurnakan dengan adanya salat-salat sunnah. Ketika salat wajib memiliki banyak kekurangan, maka sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian faqad qala ar-rasul, Nabi SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihimus salatu. Pertama sekali yang akan dihisab amalan seseorang itu adalah salat. Pertama sekali yang akan dihisab, kata Nabi, amalan seseorang itu adalah salat. Yaqulu rabbuna lil malaikah, Allah berkata kepada malaikat. Allah berkata kepada malaikat, unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Allah berkata kepada para malaikat, padahal Allah itu maha mengetahui. Tapi Rabbuna Jalla wa'ala bertanya bukan berarti Rabbuna Jalla wa'ala tidak mengetahui. Allah ingin mendengarkan jawaban siapa yang ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah bertanya kepada malaikat. Salah satu contohnya tentang keinginan orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka inginkan? Bukan Allah tidak tahu. Allah tahu keinginan kita, tujuan datang ke sini apa? Allah tahu. Yang kita inginkan surga, keridhaannya, wajahnya, ganjaran yang datang dari Rabbuna Jalla wa'ala. Tapi Allah tanya kepada malaikat. Allah ingin mendengarkan jawaban malaikat. Sama juga ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, akankah engkau wahai Isa yang memerintahkan kaummu itu menyembahmu dan menyembah ibumu? Allah bukan tidak tahu. Allah tahu bahwa tidak mungkin Nabi Isa itu memerintahkan umatnya, kaumnya menyembah dirinya, menyembah ibunya, menjadikan diri dan ibu sebagai Tuhan selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah? A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Wahai Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, akankah engkau yang berkata kepada manusia, kepada umatmu itu, kepada kaummu itu, ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan diriku dan diri ibuku itu Tuhan selain daripada Allah, akankah engkau mengatakan itu kepada mereka? Allah pasti tahu, tak mungkin Nabi Isa mengatakan itu kepada kaumnya, kepada umatnya. Tapi Allah ingin mendengarkan apa jawaban Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku berkata kepada mereka di luar kebenaran. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku memang berkata seperti itu, aku perintahkan mereka menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selainmu ya Allah, pasti engkau telah mengetahui itu. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada padaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena engkaulah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi Allah bertanya, bukan Allah tidak mengetahui. Makanya Syekh mengatakan, yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam. Allah bertanya kepada para malaikat padahal Allah maha mengetahui. Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Lihatlah salat-salat hambaku itu, akankah dia sempurnakan salatnya atau di dalamnya banyak kekurangan-kekurangan? Allah bertanya, sempurnakah salatnya atau kurang? Padahal Allah mengetahui. Tapi Allah bertanya,
Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah.

Kalau ternyata amalan salatnya sudah sempurna, maka ditulis dengan kesempurnaan amalan salatnya. Wa in kana taqasa minha syai'an. Kalau amalan salatnya banyak kekurangan-kekurangannya, tidak khusyuklah, kemudian bisa jadi dia mengantuk di dalam salatnya, bisa jadi kurang tepat pada waktu yang disyariatkan, terkadang dia melalaikan salat, intinya memiliki banyak kekurangan perkara-perkara salatnya. Lalu Allah berkata, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in." Lihatlah wahai malaikat, apakah hambaku itu punya salat-salat sunnah? Punya salat-salat yang dengan sukarela dia lakukan di luar salat wajib itu? Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau hambaku memiliki salat-salat sunnah, atimmu li 'abdi fariidhatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan bagi hambaku itu salat wajibnya yang terdapat kekurangan di dalamnya dengan salat-salat sunnahnya. Jadi hikmahnya besar. Maka perbanyaklah agar semakin disempurnakan salat-salat wajib kita. Kemudian fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi fariidhatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadhul a'mal ala dhalik. Kemudian amalan-amalan yang lain pun dibuat seperti itu. Karena tidak ada amalan yang wajib, pasti di dalamnya ada amalan yang sunnah mengikutinya. Amalan yang sunnah mengikutinya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Begitu seterusnya. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Kedudukan salat sunnah itu atau hikmahnya untuk menyempurnakan salat-salat wajib yang terdapat di dalamnya kekurangan-kekurangan. Maka perbanyaklah melaksanakan salat. Di samping kita berusaha menjaga salat wajib dan melaksanakan ala wajhil masyru', sesuai dengan apa yang disyariatkan, maka perbanyak juga lah melaksanakan salat-salat sunnah. Perbanyak melaksanakan salat sunnah, ma'asyar muslimin. Kemudian, waktuhu. Waktu pelaksanaan salat at-tatawu' awin naflul mutlaq. Al-laylu wal-naharu kilahuma zarfun lin-naflil mutlaqi ma'ada khamsa awqatin fala nafla fiha. Waktu melaksanakan salat-salat sunnah mutlak di malam dan di siang hari, kedua-duanya tempat untuk melaksanakan salat sunat mutlak tersebut. Jadi, boleh kita lakukan di malam hari, boleh kita lakukan di siang hari. Ma'ada khamsa awqatin, selain lima waktu yang terlarang seseorang melaksanakan salat-salat sunnah itu. Para ulama berbeda pendapat, akankah yang dilarang seluruh salat sunnah atau yang dilarang salat-salat sunnah al-mutlaqah yang bersifat mutlak. Ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Sebagian mengatakan jami'us salawat ghair al-faridah. Selain daripada salat wajib, maka tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Pendapat yang kedua, wala'allahu arjah, bisa jadi ini pendapat yang lebih kuat, yang terlarang adalah as-salawat ghair zawatil asbab. Salat-salat yang tidak ada sebab. La makan wala zaman. Tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Itulah yang dimaksud dengan as-sunanul mutlaqah atau at-tatawu' yang beliau sebutkan di sini. Dan ini pendapat yang lebih kuat bi'idznillah, bahwa yang terlarang salat pada waktu-waktu yang ditentukan ada lima, itu as-sunanu al-mutlaqah, salat-salat sunnah yang bersifat mutlak. La yataqayyadu bimakanin wala bizamanin, yang tidak terikat oleh tempat, yang tidak terikat oleh waktu, maka dilarang pada lima waktu itu. Apa lima waktu itu? Pertama, min ba'dil fajri ila tulu'is syamsi, setelah subuh sampai terbit. Ini tidak boleh melaksanakan salat sunnah. Maka kita lihat masjid-masjid kaum muslimin, setelah salat subuh maka tidak ada salat sunnah. Wastamarran nahi, dan larangan itu terus sampai yang pertama ini, ketika terbit, sampai terbit matahari.
maka tidak boleh melaksanakan ibadah, tidak boleh melaksanakan salat sunnah yang bersifat al-mutlaqah. Wa ammal muqayyad fala nahya fi, menurut sebagian dari kalangan ahli ilm, wal'allahu arjah. Adapun yang bersifat muqayyad, maka tidak ada larangan, pendapat yang kuat. Contoh, seorang salat di masjid dekat rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid yang lain dengan tujuan hadir di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu. Maka begitu dia sampai ke masjid itu, itu masih waktu setelah subuh. Maka diperbolehkan baginya tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu salat bersifat muqayyad, terikat oleh tempat masjid dan ketika dia masuk ke dalam masjid. Maka boleh, dia tidak terlarang ketika itu. Karena dzawatul asbab, ada sebabnya. Muqayyad dengan tempat, yaitu masjid, begitu dia masuk ke dalam masjid. Wa amma as-sunnatul mutlaqah, adapun sunnah-sunnah yang bersifat mutlak, maka tidak boleh di waktu yang terlarang. Yang pertama adalah setelah subuh sampai terbit. Kemudian yang kedua, min tulu'is syamsi ila an tartafi' qaida rumhin. Begitu terbit matahari sampai terangkat sepanjang tombak lebih kurang. Ini untuk memastikan, tentu kita sulit ya. Maka diberikan takaran waktunya oleh para ulama kita, lebih kurang seperempat jam, 15 menit. Jadi apabila syuruknya jam 6.15, nanti habis waktu terlarang melaksanakan salat 6.30. Jadi yang kedua itu maksudnya, min tulu'is syamsi ila an tartafi'a qaida rumhid. Ketika terbit sampai terangkat, dan di waktunya lebih kurang 15 menit. Maka begitu syuruk jam 6.15, baru nanti dia melaksanakan salat jam 6.30, lebih kurang ini. Ini perhitungan ala wajib taqrib. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, innama yaqumu qa'im az-zahira ila az-zawal. Ketika seseorang berdiri di atas bayangannya, ya, artinya matahari betul-betul berada di atas kita sampai tergelincir. Begitu tergelincir, maka masuklah waktu zuhur. Tapi ketika matahari berada di atas kita, seorang berdiri di atas bayangannya, maka itu waktu terlarang untuk, walaupun itu hanya sebentar, mungkin hanya beberapa menit saja. Begitu tergelincir mataharinya, tergelincir, berarti dia sudah masuk waktu zuhur. Maka disebut indama yaqumu qa'imuz zahira ila zawali. Ketika seseorang berdiri di atas bayangannya sampai tergelincir matahari tadi. Bukan terbenam, tapi sampai tergelincir. Begitu tergelincir matahari, berarti bertanda masuknya waktu zuhur. Maka terhabislah waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat ketika itu. Kemudian yang keempat, min ba'di zawalil asri ilal isfirar. Yaitu setelah asar sampai menjelang terbenam. Sudah menguning mataharinya. Menguning dan bercampur setelahnya nanti isfirar. Ini yang keempat. Yang kelima, minal isfirari ila gurubis syams. Dari isfirar, warna yang menguning tadi, kemerah-merahan, sampai betul-betul terbenam. Sampai betul-betul terbenam. Hadhihi hiya khamsatu awqat. Ini dia lima waktu yang seseorang terlarang untuk melaksanakan ibadah salat selain daripada al-faridah dan selain daripada salat-salat yang ada sebabnya. Berarti yang terlarang ghairu zawatil asbab, atau yang disebut dengan as-sunanu al-mutlaqah, atau yang disebut dengan at-tatawu'. Ini lima yang tidak boleh di dalamnya kita melaksanakan ibadah salat, kecuali salat wajib atau zawatu al-asbab, maka diperbolehkan. Kemudian wadhalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Abasah. Nabi pernah berkata kepada Amr bin Abasah, waqad sa'alahu anis salah. Ketika itu dia bertanya tentang salat, Nabi mengatakan, "Shalli salatas subhi thumma aksir anis salah hatta tatlu'asy syamsu wa tartafi'. Fa innaha tatlu'

baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffaru. Thumma salli fa inna salata mashhudah mahdurah hatta yastaqilla dhil birrumhi. Thumma aksir anis salah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam ayyuqad alaiha. Fa idza aqbala al fai'u fasall fa inna salata mashhudatun mahdhuratun hatta tusalli al asr thumma aksir anis salah hatta taghrub al shams fa innaha taghrubu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Inilah hadis yang dijadikan oleh para ulama kita sebagai dalil, ya, dengan dalil yang jelas bahwa ada beberapa waktu dilarang oleh Nabi untuk melaksanakan salat di dalamnya, beranjak dari khilaf yang kita sebutkan tadi. Intinya ada hadis yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama disebutkan di dalam hadis Amr bin Abbasah, ketika bertanya tentang salat, Nabi mengatakan, "Salli salat subuh." Salatlah engkau salat subuh, kata Nabi. "Thumma aksir." Kemudian setelah kamu salat subuh, berhentilah melaksanakan salat. Berhentilah sampai terbit matahari. Kemudian watartapi, dan sampai matahari itu meninggi, terangkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin. Sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin, dan ketika itulah orang-orang kafir sujud kepadanya. Maka kita dilarang untuk melaksanakan salat yang bersifat al-mutlaqah, kecuali salatnya muqayyad bimakanin au zamanin. Adapun begitu saja tanpa terikat oleh tempat dan waktu, maka tidak boleh, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Dengan tujuan meninggalkan persamaan bersama orang-orang kuffar, kecuali zawatul asbab, maka ini tidak bisa dikatakan sama. Kemudian Nabi mengatakan, thumma salli, kemudian setelah itu salatlah engkau. Dia akan dipersaksikan salat yang kau lakukan. Ini salat duha, pertama salat syuruq. Apabila seseorang berada di dalam masjid, walaupun para ulama kita berbeda pendapat, akankah syuruq di situ afdalud duha atau syuruq itu salat tersendiri, salatun mustaqillun. Maka ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Sebagian mengatakan syuruq itu bagian daripada duha, dan itu duha yang afdal dilakukan di masjid, yang diawali dengan zikir, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, setelah salat subuh sampai terbit matahari, kemudian dia tunggu 15 menit, maka dia salat. Sebagian mengatakan itu duha yang afdal. Sebagian mengatakan syuruq itu diantara salat yang tersendiri, karena disebutkan dalilnya, barang siapa yang salat secara berjamaah di masjid, kemudian setelah itu dia duduk, yadhkurullah, yadhkurullah, kata Nabi. Itu disebutkan dalilnya, dia duduk, dia berzikir kepada Allah, kata Nabi SAW, sampai terbit matahari, kata Nabi. Kemudian disebutkan ibadahnya oleh Nabi SAW. Jadi ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Wallahu a'lam wa ilmuhu inda Allahi tabaraka wa ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan, salat sunnah syuruq ini salat tersendiri, karena dibedakan tempatnya oleh siapa? Nabi SAW. Duha boleh dilakukan di rumah, tapi syuruq yang disebutkan oleh Nabi itu tidak bisa dilakukan di rumah, karena itu terikat dengan tempat, dan setelah salat itu dia beribadah, berzikir, bermunajat kepada Allah Taala, menunggunya waktu syuruq itu masuk. Walaupun ada khilaf dari kalangan ahli ilm, tapi sebagian membedakan karena tempatnya berbeda, kemudian waktunya juga berbeda, kemudian sebab awalnya juga berbeda. Maka sebagian mengatakan tidak sama antara duha dengan sunnatus syuruq. Tapi bagi siapa yang meyakini, afalahu dhalik, ini sesuai dengan apa yang didapatkan keterangan dari buku-buku para ulama atau dari kalangan para ulama itu sendiri. Kemudian setelah itu, hatta yastaqilla dhillu birrumhi, thumma aksir anis salah, fa innahu hina idzin tusjaru jahannam ayyuqad 'alaiha fa idza aqbala al-fai'u fasalli. Kemudian salat begitu sampai matahari di atas kita, maka berhentilah melaksanakan salat, kata Nabi. Kenapa demikian? Ketika itulah
dipanaskan neraka jahannam. Ketika itulah dipanaskan neraka jahannam. Fa idza aqbala al-fai, begitu sudah masuk waktu zawal, maka salatlah. Berarti masuk waktu zuhur. Nanti diawali dengan qabliyah atau tahiyyatu al-masjid atau rawatib, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna salata mashhudatun mahduratun, sampai engkau melaksanakan salat asar. Jadi dari setelah zuhur sampai asar boleh kita melaksanakan ibadah salat. Salat sunnah yang bersifat mutlak. Baik di masjid kita lakukan atau di rumah kita lakukan, karena seluruh itu waktu untuk melaksanakan salat, tidak ada waktu yang terlarang di situ. Makanya Nabi mengatakan hatta tusallil asar, sampai masuk waktu asar. Thumma aksir anis salah, kemudian setelah asar berhentilah melaksanakan salat, karena setelah asar waktu yang terlarang untuk melakukan salat. Makanya kita lihat wajib-wajib kaum muslimin, setelah asar tidak ada salat sunnah, karena terlarang, tidak boleh sampai terbenam matahari. Wahina idzin taghrubu baina qarnay syaitan, terbenam di antara dua tanduk syaitan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar, ketika itulah sujud orang-orang kafir terhadapnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini waktu yang terlarang yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis Amr bin Abasah. Kemudian al-julusu fin nafli, bolehnya duduk melaksanakan salat sunnah. Ini mesti kita pahami ma'asyal muslimin. Mesti kita pahami. Terkadang ketika seseorang tidak bisa berdiri, hanya dia bisa duduk, justru menjadikan hal itu semua sebagai penghalang bagi dirinya untuk melaksanakan salat yang bersifat sunnah. Hatta seseorang itu sanggup untuk berdiri, tetap diperbolehkan dia melaksanakan salat sunnah dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Apalagi memang tidak sanggup dia berdiri. Jangankan salat sunnah, salat wajib pun boleh duduk. Jangankan duduk, berbaring pun juga boleh ketika dia tidak mampu. Nah, untuk salat sunnah mampu pun dia boleh duduk, tapi pahalanya setengah. Terkadang bisa kita praktekkan. Mungkin kita agak lelah, agak letih, karena diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pahala tidak sempurna, tapi terkadang boleh kita lakukan ittiba, ya, kepada apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yajuzun naflu at-tanaffulu min qu'udin ghaira anna lil mutanaffil al-qa'id nisfa lil mutanaffil al-qa'im min al-ajri faqat. Maka boleh bagi orang-orang yang ingin melaksanakan salat sunnah, dia boleh duduk melaksanakannya, tapi dia mendapatkan setengah pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berdiri melaksanakannya. Wa dzalika liqauli alaihi salatu wassalam, Nabi yang mengatakan salatur rajuli qa'idan nisfas salah. Salat laki-laki dalam keadaan duduk terhitung setengah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seseorang tidak mampu, memiliki uzur, maka biiznillah pahala sempurnakan oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi ketika dia tidak mampu, tetapi ketika dia mampu tapi hanya sekedar ingin mendapatkan keringanan, bukan sesuatu yang bersifat urgent, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, nisfa malil mutanaffili al-qa'im minal ajri faqat. Wadhalika liqaulihi alaihi salatu wassalam, salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Salat seseorang dalam keadaan duduk, maka terhitung pahalanya setengah, kata Nabi. Tapi boleh, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bayanu anwa at-tatawwu'. Kemudian bayanu anwa at-tatawwu'. Keterangan macam-macam salat-salat tatawwu'. Ini salat tatawwu' bersifat umum, ya. Bersifat umum daripada salat-salat yang bersifat mutlak. Jadi di antara jenis salat-salat tatawwu', itu salat-salat sunnah, disebutkan ada yang bersifat mutlak, ada yang bersifat muqayyad. Yang pertama yang bersifat muqayyad, tahiyyatul masjid.
Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Namun para ulama kita berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Lakinnar rajih, tetapi yang kuat, laisa biwajibin, hukumnya tidak kewajiban. Innama mustahabbah. Barang siapa yang mengamalkan diberikan pahala, yang meninggalkan tidak diberikan dosa. Apa kata Nabi? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seorang kalian masuk ke dalam masjid, jangan dia duduk sampai salat 2 rakaat, kata Nabi. Sebut dengan tahiyatu al-masjid. Kemudian salatul duha wa hiya 4 rakaatin fa akthar ila 8 rakaatin. Salatul duha yaitu salat duha yang kita sebutkan tadi, sebagian dari kalangan ahli ilm menjadikan bagian daripada duha salat yang disebut dengan sunnatus syuruq yang kita sebutkan tadi. Tapi sebagian membedakan antara sunnatus syuruq dengan sunnatul duha karena dalilnya berbeda. Wala'allahu arjah, bisa jadi itu pendapat yang lebih kuat. Tapi untuk salatul duha itu disebutkan wahya 4 rakaatin, 4 rakaat atau lebih sampai 8. Allah mengatakan, disebutkan oleh Nabi SAW, inna Allah ta'ala qala ibnu Adam irka'li 4 rakaatin min awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, sujud ruku'lah untukku 4 rakaat. Sujudlah untukku 4 rakaat. Kemudian min awalin nahar, kau lakukan itu di awal siang. Kemudian akfika akhirah, aku memberikan kecukupan kepadamu di akhirnya. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Tabaraka wa taala hanya dengan melaksanakan salat sunnah yang begitu singkat. Kemudian disebutkan lakukan itu, kata Allah Tabaraka wa taala, irka li 4 rakaatin min awalin nahar akfika akhirah, aku mencukupi untukmu di penghujung harinya. Dijaga seseorang oleh Allah Tabaraka wa taala, diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan, tarawih, yaitu salatut tarawih fi ramadan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Intinya ma'asyirah al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, perbanyaklah salat-salat sunnah, jangan hanya salat wajib. Salat wajib kita memiliki kekurangan-kekurangan, sempurnakan kekurangan itu ketika kita memiliki ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah. Sehingga ketertinggalan, kehusukan dan lain sebagainya disempurnakan oleh ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini yang bisa kita baca dan bisa kita terangkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bilangan kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: alam semesta ini.
1: Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Al-Qur'an.

بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، orang tua. Apa yang kita ketahui tentang orang tua? Orang tua adalah dua hamba Allah Jalla wa'ala yang kerap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan penyebutan tentang mereka berdua di dalam kitabillah Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara kewajiban untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah, tauhid. Kemudian tidak pakai trading aling-aling. Allah Jalla wa'ala langsung menggandengkan kewajiban tauhid, kewajiban beribadah kepada Allah. Allah gandengkan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dengan Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini menunjukkan pemahaman sebaliknya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan di antara bentuk durhaka tersebut adalah apa? Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian sudah sampai lansia, lanjut usia, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, maka apa? Allah mewanti-wanti kita, la taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu uff. Ah, apatah lagi yang abjadnya lebih banyak, ogah, tidak, malas, nyuruh mulu dan seterusnya. Jangan. Bahkan ada hadis yang maudhu', yang palsu tapi secara makna tidaklah bertentangan. Kalau seandainya ada ungkapan untuk membantah kedua orang tua yang lebih singkat dibandingkan ah, maka itu juga akan diharamkan. Kalaulah ada orang membantah orang tuanya dengan a atau hanya dengan hembusan napas, ya, maka itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi sampai seseorang atau seorang anak sampai membuat orang tuanya menangis. Waliyadzu billah, ini merupakan hukuk yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kafarahnya dia harus membuat orang tuanya tersenyum kembali setelah tadinya dia membuat orang tuanya menangis. Kemudian, pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang salafus salih, orang-orang salih terdahulu dalam hal bakti mereka kepada kedua orang tua. Bagaimana hormat dan tunduknya mereka, ya, merendah dirinya mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Karena Allah yang suruh memang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? "Wakhfid lahumā," rendahkan di hadapan mereka berdua. Di hadapan kedua orang tua, janāḥ. Allah menggunakan bahasa janāḥ, sayap. Ya, adh-dhull, sayap kita tahu biasanya dimiliki burung. Dan burung ketika anak-anak burung yang masih kecil didatangi oleh induknya, apa yang dia lakukan? Dia tidak pongah di hadapan induknya, ya. Dia tidak sok pintar terbang di hadapan kedua apa di hadapan induknya, tapi apa? Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri di hadapan induknya, minta belas kasihan kepada induknya supaya dia yang dikasih makanan duluan dan seterusnya. Subhanallah. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti itu. Seharusnya seorang anak di hadapan orang tuanya seperti seseorang yang sedang menghadap kepada raja besar di dunia. Subhanallah. Ya. Tunduk, tawaduk di hadapan kedua orang tua. Ya. Dan coba kita lihat, subhanallah, sebagian orang salaf. Di antaranya kita bawakan misalnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil oleh mamanya, oleh umminya, ya, dipanggil ya Abu Hurairah, dipanggil oleh ibunya dengan suara yang ya lembut, ya Abu Hurairah, wahai putraku, wahai Abu Hurairah. Apa Abu Hurairah jawab? Labbaik ya ummah. Agak tinggi sedikit suaranya. Suara dia menjawab panggilan ibunya, suaranya lebih tinggi dibandingkan panggilan ibunya. Dikatakan labbaik ya ummah. Wah, ada apa wahai ibuku? Iya, wahai ibuku. Abu Hurairah berpikir, sepertinya saya tadi mengangkat suara saya menjawab panggilan ibu saya, suara saya lebih tinggi sedikit dibandingkan suara ibu saya memanggil saya. Maka apa jemaah sekalian, si cintai kan Allah SWT.

0: lebih mengangkat suaranya lebih lebih kencang sedikit dibandingkan umminya. Subhanallah. Ya. Dia merdekakan dua budak tersebut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Sambil dia pulang dari pasar, dia membaca firman Allah, innal hasanat yuzhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk, kata beliau. Ya. Kemudian subhanallah, kalau kita lihat, ya, sebagian mereka, saya mengenal ada seorang ahli ilmu subhanallah, di zaman sekarang masih hidup. Subhanallah, saking baktinya kepada ibunya, saking menghormati kedua orang tuanya, ibunya, sampai-sampai apa pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika beliau orang tuanya atau ibunya masih hidup, beliau punya kebiasaan nelpon ibunya. Suka punya kebiasaan menelpon ibunya. Ya, dia telepon ibunya. Habis dia beliau menyampaikan ceramah atau kajian, beliau telepon ibunya. Ya, sebagai bentuk bakti beliau kepada ibunya. Di saat mungkin zaman sekarang banyak orang yang tidak telepon dua orang tuanya, mungkin kecuali sekali berapa bulan dan seterusnya, waliyadzubillah, selalu telepon orang tuanya. Qadarallah, ketika ibunya telah meninggal, ibunya telah meninggal, ya, selesai beliau jadi dari kajian karena punya kebiasaan menelpon ibunya, maka apa? Dia cari nomor ibunya, dia cari, dia telepon. Tut tut tut. Kok enggak ngangkat-ngangkat ummiku, ya? Baru dia sadar, oh iya, ibuku telah meninggal. Subhanallah. Sudah menjadi kebiasaan nelpon ibunya. Ketika ibunya enggak ngangkat di telepon, baru dia sadar ibuku sudah tiada. Subhanallah. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Ya. Maka mari kita membangun persahabatan dekat dengan ibu kita, ya. Sesungguhnya ya Muhammad Ibnu Munkadir, guru dari Al-Imam Malik, pernah berkata, "Engkau duduk di hadapan ibumu, ngobrol sama dia dan dengar hembusan nafas yang keluar dari ya ibumu, kau dengar obrolan dia, omongan dia, cerita dia, keluhan dia, sambil kau mendengar hembusan nafasnya, itu ahabbu ilallah minal jihadi fisabilillah. Itu lebih Allah sukai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Ngobrol sama ibu, dengar dia ngomong, dengarkan hembusan nafasnya, itu lebih Allah cintai dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada seorang ahli ilmu yang ya ada di negeri India sana, subhanallah. Dia apa? Di negeri India sana, dia apa? Ketika saking hormatnya kepada bapaknya yang sudah lansia, karena dia ingat dulu ibu sama bapaknya enggak pernah apa? Enggak pernah sama sekali ya jijik ketika nyebokin ya kotoran yang ada di ya pantat anaknya dan seterusnya, enggak pernah merasa jijik. Dia ingat itu, maka ketika bapaknya sudah tidak bisa dituntun lagi ke hammam, ke kamar kecil untuk bersih-bersih cebok dan seterusnya, apa dia bilang sama bapaknya? "Abi, bapak, tolong buang hajatnya buang hajatnya di tangan saya saja, nanti saya buang ya kotorannya ke kloset." Subhanallah, mana ada anak yang berbakti sampai seperti itu, suruh bapaknya buang hajat di tangannya kemudian dibuang ke mana? Di kloset. Subhanallah, inilah perjalanan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga yang melihat dan mendengar. Aku liqal hadza wa sallallahu ala muhammadi wa ala alihi wasallam barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. nasibnya keletihan.

kesedihan, hilang semua sakit dan penderitaan, bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله.
5: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Dan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
6: Tidak.
5: Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik.
7: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
5: Gak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Gak boleh.
8: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fafima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
5: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita, jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
9: Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita. Kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Sahabat Hidayah, dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Baik, kaum muslim semua, pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Roja TV untuk mengikuti kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Baik, kaum muslim semua, dari studio mini Radio Roja atau Roja TV di Komplek Kampus STDI Imam Asy-Syafi'i Jember, Jawa Timur. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Bentar lagi kita akan masuk ke bulan yang sangat indah dan yang sejatinya kita diperintahkan untuk berbuat baik sepanjang tahun. Tapi ada masa-masa di mana Allah berbagi rahmat lebih banyak lagi. Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan. Ketika awal malam Ramadhan. Apa yang terjadi? Pintu-pintu surga dibuka. Semua. Walam yughlaq minha bab. Tidak ada satu pun dari pintu surga yang ditutup. Bagaimana dengan pintu neraka? Dikunci. Tidak ada satu pintu neraka yang dibuka. Dan ada yang menyeru. Mengatakan, ya baghiyal khair, aqbil. Wahai orang yang cinta kebaikan, yang ingin kebaikan, saatnya engkau berlomba-lomba untuk meraihnya. Wa ya baghiyal syar, aqsir. Wahai orang yang niat jahat, cukuplah, tahan diri. Setannya dibelenggu, gimana engkau mau melakukan kejahatan? Maka untuk menyambut Ramadhan di bulan Sya'ban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar banyak berpuasa. Ya, selain persiapan untuk menyambut Ramadhan, ternyata bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal. Jadi amalan Ramadhan itu untuk setahun baru diangkat bulan Sya'ban ini. Kita puasa tahun lalu tuh. Diangkatnya di bulan Sya'ban. Maka semoga Allah mengangkat amalan kita dalam kondisi kita diampuni dosa dan diterima. Ahibati fillah. Kita sampai ke bab tentang bab man sa'alallaha al-afiyah. Bab tentang orang yang memohon afiyah. Ingat kalimat afiyah ini mungkin difahami sangat sederhana oleh kita. Gimana kondisimu sehat walafiat? Padahal maknanya sangat luas. Di makna afiat itu, kau diselamatkan oleh Allah dari segala bencana dan dikasih semua. Baik, di hadis nomor 725. Al-Imam Bukhari mengatakan, An Mu'ad radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Lajlaj. Lajlaj ini disebutkan Al-Amiri. Lajlaj Al-Amiri. Dia sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah berkata, Ma malaktu batni mundu aslamtu ma'a Rasulullah SAW. 50 tahun. Dan meninggal dunia ketika umurnya 120. Orang kan kadang-kadang kalau ngelihat apa sih rahasianya, kok bisa awet muda, kok bisa sehat terus ya. Di antara rahasianya Lajlaj ini, dia mengatakan

dan di mana kita diperintahkan untuk mengontrol yang masuk ke mulut kita, yang masuk ke perut kita, bahkan kita disuruh nahan dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'a." Perut kita. Ini tempat yang paling buruk untuk dipenuhi. Bihasab ibni Adam luqaimat biham yuqimna bihasil sulbah. Cukuplah makan itu yang bikin beberapa suap yang bikin punggung yang jadi tegak. Pakai Nabi SAW pakai sofa makannya. Maka akhirnya ketika makan seperti itu, yang akan tegak itu perutnya, bukan punggungnya. Karena punggungnya disandarkan, makanannya terus akan memenuhi perut. Maka dengan ngurangin makan bisa menjaga kesehatan tubuhnya karena dia nggak pernah memenuhin perut setelah dia masuk Islam. Bukan kerjanya kuliner. Barakallahu fikum. Taib. Apa kata Al-Jilaj? Dia mendengar Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala sanadnya dhaif. Di mana disebut lewatin seorang laki-laki yang dia sedang berdoa. Kamu nikmat, kesempurnaan nikmat. Nikmat Allah banyak. Kesempurnaan nikmat Allah, maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, hal tadri ma tamamun ni'mah. Engkau tahu enggak apa? Ni'mati dukhulul jannah wal fawzu minan nar. Kesempurnaan nikmat itu dimasukkan ke surga, diselamatkan dari api neraka. Itu keselamatan atau itu kenikmatan yang paling sempurna. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Kehidupan dunia tauduk. Kalau nikmat-nikmat dunia ini paling indah yang kau rasakan dari kenikmatan dunia. Kenikmatan itu akan habis. Akan pergi. Karena memang dunia ini tidak diciptakan sebagai tempat tinggal. Tempat balasan. Bukan. Di sini tempat untuk beramal. Maka kesempurnaan nikmat adalah lain yang sedang berdoa, Allahumma inni bait ini Nabi berkata kepada dia, qad sa'alta rabbakal bala. Engkau telah memohon bala kepada Allah. Ketika kau minta kesabaran, berarti kau telah meminta bala. Fasalhul afiyah. Mintalah afiyah kepada Allah. Itu keselamatan yang sempurna. Keselamatan dari segala bala. Di dunia. Dan dimasuk. Dari wal ikram. Dan lewat seorang yang memanggil Allah. Dengan namanya. Ya dhal jalal wal ikram. Qala sal. Maka Nabi mengatakan, mintalah engkau. Baik jemaah, ada satu masalah dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini dhaif secara sanadnya. Apakah memang enggak boleh minta kesabaran?

Ini kejadian yang dipimpin oleh Talut bertemu dengan Jalut. Apa kata Allah? Walamma barazu li Jalut wa junudihi, ketika umat Islam ini dengan pimpinan Talut, mereka berhadapan dengan Jalut dan pasukan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman? Qalu rabbana afrigh Mereka berdoa, wahai Rabb kami, limpahkan buat kami kesabaran. Karena balaknya udah di depan mata. Musuh sudah di hadapan mereka. Jadi minta kesabaran tatkala memang dalam kondisi ada petaka yang menimpa. Maka itu disyariatkan. Tetapkan kaki-kaki kamu. Dikatakan. Jadi mereka minta kesabaran, yang kalau kita lihat dalam Al-Quran Karim, orang-orang yang minta kesabaran memang sedang menghadapi musibah. Cerita lainnya, Allah ceritakan tentang tukang sihir Fir'aun. Bagaimana tatkala mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun mengancam mereka. Fir'aun mengancam. Mengatakan, aku akan potong kaki tangan kalian secara silang dan aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma.

munqalibun. Mereka berkata, sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Udah, kita mati hidup bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina.

Bukan. Kita beriman tatkala melihat ayat-ayat Rob kami. Afril alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah. Dan matikan kami dalam kondisi Islam.

Nanti dikasih bahan. Akan tetapi jamaah, kepada Allah Azza wa Jal, dengan minta bala, tapi kita minta kalau ada bala, ya Allah, karena kita tahu hidup kita enggak pernah lepas dari bala sebenarnya. Allah sudah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi waljur wa naqsin minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiril sabirin. Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kamu. Jadi kita enggak akan lepas dari bala. Sehingga kalau minta kesabaran, ya tentunya ketika bala itu datang, kita minta kesabaran. Kemudian jamaah, ada doa yang Nabi baca. Jadi kalau lagi kita takut, nak boleh Allah. Oh, mudah-mudahan kasih selamat ya. Dan mudah-mudahan kasih sabar kalau kena musibah seperti itu. Nabi berdoa alaihi salatu wassalam, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khair. Ya Allah, dengan ilmumu dengan yang ghaib. Pengetahuanmu dengan yang ghaib, kemampuanmu untuk menciptakan. Hidupkan aku, ya Allah. Kalau kehidupan, matikan aku, ya Allah. Wafatkan aku. Kalau engkau tahu wafatnya aku itu lebih baik buat aku. Allahumma wa as'aluka khasyiataka fil ghaib wa syahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam kondisi sendirian atau nampak. Dalam kondisi sembunyi-sembunyi, baik. Dan dalam kondisi terang. Dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah. Kita gak minta marah, tapi kita minta kalau lagi marah supaya ngomongnya benar. Ini jemaah. Kita memohon sesuatu kepada Allah yang terikat dengan kalau terjadi seperti itu. Kita minta supaya kita ngomong yang benar ketika sedang senang atau sedang marah. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina, dan aku mohon kepadamu mu hidup sederhana dalam kondisi fakir atau kaya. Oh ya, karena ada orang-orang yang kalau senang bisa beri ibadah baik. Tapi kalau susah, malah gak ke masjid. Tapi ada yang sebaliknya. Ketika susah, ke masjid. Ketika di kefakiran tiba, kita tetap seperti itu. Kemudian beliau berdoa, mengatakan, wa as'aluka na'im. Dan yang tidak ada habisnya, wa as'aluka qurrata a'in la. Ini yang berkaitan dengan pembahasan doa minta kesabaran. Dan aku memohon kepadamu keridhaan setelah berarti kita minta takdir buruk sama Allah, enggak, tapi kita minta keridhaan. Kalau ada yang buruk menimpa kita, kita minta supaya dikasih keridhaan sama Allah SWT. Karena banyak orang ya, tatkala dikasih musibah, gak nerima. Maka sekali lagi, kalau yang tidak disukai Allah, mudah-mudahan aku menjadi orang yang penyabar,

ثم مكثت قليلا. يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. طيب Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Farwah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ubaidah dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdullah bin Harith, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu al-Fadl, bapaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abbas ini pernah ditanya, ya Abbas, anta akbar am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abbas, engkau lebih

ini adab dan etika. Seorang, memang kalau kita ngelihat ya, umur paman sama keponakannya itu sama, bahkan kadang-kala lebih muda pamannya. Kenapa? Karena pada masa itu orang menikah 1, 2, 3, 4 biasa. Sehingga bisa jadi anak-anaknya udah pada gede nih, bapaknya kawin lagi. Anaknya sudah punya anak ya, bapaknya punya anak lagi. Sehingga pamannya ini lebih muda daripada keponakannya. Seperti siapa? Seperti Hamzah. Hamzah sama Nabi alaihissalam, kalau nggak salah lebih muda Hamzah, lebih tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Abbas ini, sebelum kita membaca hadisnya, kita cerita tentang paman Nabi SAW. Seakan-akan kayaknya ini hadis Abbas yang pertama yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sudah melewatin 726 hadis. Ini hadis pertamanya Abbas. Maka biasanya para ulama, kalau nama sahabat itu pertama kali muncul, mereka akan menjelaskan tentang siapa sih sosok sahabat ini. Ketika kecil sempat hilang Abbas ini. Ibunya Nuthilah binti Janab, ibunya Abbas. Kita tahu ibunya Abdullah sama Abu Talib sama. Tapi sama ibunya Abbas beda. Jadi saat paman tapi beda, beda ibu. Sama bapaknya Nabi SAW. Ibunya ini namanya Nuthailah binti Janab. Dia bernazar pada waktu itu. Kalau ketemu Abbas ini, maka dia akan memberikan kiswah kepada Ka'bah. Maka ketemu Abbas itu. Akhirnya sang ibu memberikan kiswah dari sutra untuk Baitullah. Abbas ini orang yang terkenal kebaikan, kedermawanannya. Dia yang ngurusin jemaah haji, memberikan makan dan minuman kepada mereka. Dia sempat izin hijrah sama Nabi SAW, tapi Nabi tidak mengizinkan. Abbas ini menyembunyikan keislaman. Jadi dia udah masuk Islam, tapi dia sembunyikan keislamannya. Sehingga dia dapat mengkondisikan kota Mekah dan memberikan informasi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan dia ikut perang Badar, tapi dia ikut perang Badar tapi bersama orang-orang musyrikin, karena tadi beliau enggak hijrah. Dan akhirnya ditawan pada waktu perang Badar itu, lalu dilepaskan pamannya dan meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Ini paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Anaknya namanya Abdullah bin Abbas, yang kita tahu termasuk salah satu perawi hadis yang paling banyak. Taib, apa kata Abbas? Abbas mengatakan, aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini paman ngomong sama keponakannya, ya Rasulullah. Jadi memang Allah Azza wa Jal melarang para sahabat Nabi untuk memanggil Nabi alaihi salatu wasallam dengan namanya. Maka panggillah dengan gelarnya. Dia utusan Allah Azza wa Jal. Maka Abbas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'alallah bihi. Alimni syai'an as'alillah bihi. Ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku akan berdoa, memohon kepada Allah dengan doa tersebut. Apa kata Nabi SAW? Ya Abbas, wahai Abbas, panggil Abbas. Tadi umurnya cuma beda 2 tahun. Salillah al-afiyah. Mohonlah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Yang tadi, keselamatan dari segala bala dan musibah, dan dikasih nikmat di dunia dan di akhir. Orang itu kalau dikasih doa pendek, menganggapnya remeh. Kali sehingga merasa, oh benar nih doa.
Nih lihat nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada pamannya, mintalah afiyah. Ya udah, Allahumma inni as'alukal afiyah. Itu doanya. Minta kepada Allah al-afiyah. Thumma makastu qalilan. Di lafaz lainnya disebutkan famakastu ayyaman. Akhirnya aku diam beberapa hari. Jamaah, Rasulullah SAW benar-benar menghormati paman. Bahkan mendudukkan pamannya di makom bapak. Sehingga doa yang diajarkan Nabi kepada pamannya ini, alaihi salatu wassalam, benar-benar doa yang istimewa. Walaupun pendek. Maka setelah beberapa hari, ketemu lagi sama Nabi SAW. Thumma jitu, aku datang lagi menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Fakultu, aku berkata kepada beliau, alimni syai'an as'alullaha bihi ya Rasul. Ajarkan kepada aku doa yang aku memohon kepada Allah dengan doa. As'alullaha bihi. Nah, faqala, maka Nabi mengatakan lagi kepada paman, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah SAW, salillaha al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan di akhirat. Tetap yang diajarkan oleh Nabi kepada pamannya adalah memohon afiyah di dunia dan di akhirat. Wallahi jamaah, berkaitan dengan doa ini, mungkin ada puluhan riwayat yang menjelaskan keutamaan doa ini. Dan Nabi mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Ini doa yang aku. Pagi dan petang kita tahu doanya. Allahumma inni as'aluka al-afwa al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa al-afiyah. Fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi, wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, wa a'udhu bika an ughtala min tahti. InsyaAllah semua pada hafal. Tapi di awal yang diminta adalah al-afwa wal-afiyah. Minta maaf dan minta afiyah. Ini Nabi mengajarkan kepada pamannya. Dua kali minta doa, dua kali jawabannya disuruh minta afiyah. Oleh karena itu jamaah, kita ini kadangkala berdoa minta kepada Allah permintaan yang spesifik. Ya. Minta A. Padahal ada doa yang A ini masuk dalam doa itu. Seperti doa al-afiyah tadi. Minta afiyah. Kadang-kadang kita mendengar kokok ayam. Termasuk waktu mustajab adalah ketika mendengar kokok ayam. Ayam itu melihat malaikat. Tapi tidak semua kokok ayam karena melihat malaikat ya. Tapi salah satunya karena dia melihat malaikat, dia berkokok. Karena kita nggak tahu pokoknya dengar kokok ayam berdoa. Mau siang, mau malam, mau sore. Minta sama. Engkau mungkin sedang makan lalu dengar ayam berkokok. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta. Ini Nabi mengajarkan kepada pamannya, pamannya mengajarkan kepada kita. Jadi tugas kita yang mengamalkan hal ini. Doanya pendek tapi maknanya begitu luas dan mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka tadi disebutkan bahwasanya doa minta afiyah ini mungkin diriwayatkan dari 50 jalur berkaitan dengan minta afiyah. Baik, kita masuk ke bab man karihad du'a bil bala, bab tentang orang yang membenci doa minta bala. Kita itu disuruh minta afiyah, jangan minta bala. Ana izin dulu ya, Maya. Bismillah.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لم تؤتني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر فقال سبحان الله لا تطيقه ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini orang. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad ibnu Yunus. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Bakar dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, ada seorang laki-laki yang berdoa di sisi Nabi. Artinya Nabi dengar dia doa. Apa doanya? Dia mengatakan Allahumma, ya Allah, engkau tidak memberikan harta kepada aku agar aku bisa sedekah, maka berikan bala kepada aku agar aku dapat pahala. Bisa kita bayangkan ya, semangat para sahabat mengejar akhirat. Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau bicara bersaing, bersaing nih untuk mendapatkan akhirat, bukan mendapatkan dunia. Para sahabat ini tahu dengan keutamaan sedekah. Bagaimana sedekah itu menyelamatkan dari api neraka. Bagaimana sedekah itu menyelamatkan hamba dari petaka dunia dan akhirat. Bagaimana sedekah itu akan dilipat gandakan pahala buat orang tersebut. Cuma karena orang ini miskin, maka dia berdoa mengatakan, ya Allah, engkau gak kasih harta sama aku sehingga aku bisa sedekah, bisa dapat pahala sedekah. Maka kalau gitu, kasih aku bala. Minta bala dia. Baik bala itu berupa sakit, apalah. Yang di situ ada pahala. Intinya nih sahabat mau minta pahala. Meraih pahala. Kadang-kadang kalau Nabi Alaihissalam nyuruh mereka sedekah dan mereka nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya makanan yang dapat disedekahkan, sebagian mereka itu berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar sudah. Dia mau kerja sebentar aja. Buat apa? Supaya bisa sedekah. Dia tahu dengan keutamaan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sehingga mereka berusaha untuk bersedekah. Mereka kerja ke pasar. Jadi kuli angkut atau jadi apa saja. Pulang dapat satu mud atau setengah mud gandum. Dia sedekahkan hal itu. Dan kita tahu tidak tercela kekayaan. Asalkan orang itu bertakwa. Maka sahabat ini doanya, Allah, engkau gak kasih harta sama. Sehingga aku bisa sedekah. Maka aku minta bala. Apa kata Nabi SAW? Karena sahabat ini tahu bala itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Sebagaimana sedekah itu dapat menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Bala juga kayak gitu. Makanya dia minta bala. Lalu apa kata Nabi SAW? Subhanallah. Maha suci Allah. La tutiquhu. Engkau gak mampu. Kalau minta bala dikasih bala sama Allah gak akan mampu. Makanya jangan minta bala. Terus apa? Ala qult. Kenapa engkau enggak berdoa yang benar? Dengan mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Ini yang diminta. Kebahagiaan di dunia tentunya kita sehat, kita punya kecukupan, kita bisa beramal soleh. Dengan harta yang Allah berikan, kalau nggak punya harta yang mungkin dengan fisik kita, atau dengan lobby-lobby kita, pokoknya minta kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasan, dan minta kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Ya semuanya sudah. Minta pahala. Minta dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jal. Minta keridhaan Allah. Pokoknya minta semua kebaikan akhirat. Minta kebaikan dunia. Semuanya mudah.
Yang baik-baik kita minta sama Allah Azza wa Jal. Yang mungkin kalau mau disebutkan satu persatu, sulit buat hamba menyebutkannya. Tapi secara umum minta sudah. Rabbana atina fid dunya hasan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat minta kebaikan, tadi minta pahala, minta kasih sayang Allah, minta dimasukkan ke surga. Wa qina adzaban nar, dan pelihara kami dari azab neraka. Bagaimana dipelihara dari azab neraka di dunia? Dengan dimatikan di atas Islam ini. Itu yang kita minta, mati dalam kondisi Islam. Kemudian disebut kebaikannya, didoakan orang ini. Maka sejatinya meminta keselamatan dari api neraka, itu kita meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, dan supaya dijaga dari semua dosa yang dapat mengantarkan ke neraka. Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jamaah, berdoalah, tapi jangan salah berdoa. Jangan minta bala, tapi mintalah afiat, minta kesembuhan. Baik. Di hadis yang selanjutnya, nomor 728, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad ibn Yunus, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Humayd, an Anasin qala, dakhala, qultu Humayd, an-Nabi SAW, qala na'am. دخل على رجل وقد جاهد من المرض فكأنه فرخ منتوف قالت الله بشيء أوسله فجعل يقول اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا قال سبحان الله لا تستطيعه أو لا تستطيع ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa da'a fashafahu Allah azza wa jalla. Ini Nabi disebutkan oleh Anas menjumpai seorang, kayaknya sedang membesuk dia, penyakitnya sudah parah, kritis kondisi, seperti anak burung yang bulunya dicabutin. Ya sudah, mungkin badannya demam, kurus kering, karena sulit untuk mengkonsumsi makan. Maka Nabi bertanya, berdoalah kepada Allah. Di riwayat lain, Nabi bertanya kepada dia, tad'ullaha bisyai' au tas'aluhu, apakah engkau sudah berdoa memohon sesuatu kepada Allah? Kata orang ini, na'am ya Rasul, iya. Aku berdoa mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah. Ya Allah, hukuman yang hendak engkau berikan kepada aku di akhirat. Azab yang hendak engkau berikan kepada aku di akhirat. Fa'ajjilhu fid dunya. Segerakan buat aku di dunia. Kenapa dia minta disegerakan? Karena dalam bayangan dia, kehidupan dunia ini kan sepanjang apapun akan berakhir dengan kematian. Rasa sakit, rasa pedih, itu nanti akan putus. Tapi kalau di akhirat, takutnya gak putus-putus. Maka dia minta supaya disegerakan di dunia. Ini keyakinan dia sama Allah Azza wa Jalla. Akan adanya neraka. Yang dia tahu dengan dahsyatnya api neraka. Yang orang ini berpikir kalau diazab di dunia, ya lebih ringan tentunya. Daripada azab di akhirat. Ya memang Allah mengatakan, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamu. Ketika Allah menghancurkan kebun anak-anak muda itu, yang dibakar, lalu Allah menyebutkan, itulah azab di dunia. Dan azab di akhirat jauh lebih besar. Kalau mereka mengetahui hal itu. Nih sahabat takut. Dia tahu dengan dosa-dosanya. Dia tahu dengan kesalahannya. Dia tahu Allah mengawasin. Dan Allah mencatat dosa-dosanya. Maka dia berdoa, minta ya Allah, hukuman yang kau akan berikan kepada aku di akhirat, segerakan di dunia. Supaya di akhirat gak dihukum lagi, udah. Maka Nabi AS mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. La tastati'uhu. Au qala la tastati'u. Engkau gak akan mampu. Gak bakalan bisa engkau. Allah gak akan bisanya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa kita minta azab? Maka Nabi mengatakan kepada orang ini,
Ala qulta, kenapa engkau enggak berdoa mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini doa kita sering membacanya, tapi hati kita enggak ada di sana. Biasanya ini doa jadi penutup doa. Udah tinggal capeknya. Orang itu kalau sudah dengar Rabbana, oh, udah mau selesai doanya. Padahal ini doa yang paling agung, yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menjelaskan, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah enggak mengabulkan doa yang sumbernya dari hati yang lalai, yang lengah dia. Kalau kita membaca Rabbana atina sekedar sebagai penutup tanpa ada hati kita di sana, ya enggak ada gunanya, enggak dikabulin sama Allah azza wajalla. Maka Nabi menyuruh orang ini untuk berdoa membaca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fashafahu Allahu azza wajalla. Kemudian Allah sembuhkan orang tadi dengan doa minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada orang datang ke ustaz dikasih doa, ustaz ajarin doa lah ustaz. Lalu ustaznya mengatakan baca doa ini. Allahumma inni as'al. Maka bagaimana supaya doa yang kita panjatkan maksimal, supaya hati kita hadir dalam doa. Karena Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Kalau kita duduk-duduk mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, nanti baca lagi, nanti baca lagi, ganti Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahu akbar. Maka hendaklah kita menjadi hamba yang benar-benar menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita kepingin sampai ke bulan Ramadan. Kita ingin dapat sholat malam di bulan Ramadan. Bisa puasa, bisa baca Quran, bisa dapat Lailatul Qadar. Kuncinya apa? Doa minta sama Allah. Baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Akhirnya orang ini dikasih kesembuhan. Maka jangan minta azab, minta diampuni, bukan minta diazab. Allah itu sayang sama hambanya. Makanya Allah itu di antara namanya At-Tawwab Ar-Rahim. Baik. Kita masuk ke bab 303. Bab man ta'awwadha min jahdil bala. Bab tentang orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari jahd bala. Dari bala yang menyusahkan. Bala yang menyebabkan kita jadi sulit beribadah. Sulit untuk sholat. Sulit untuk bergerak. Ada bala yang seperti itu. Tapi ada bala yang mengangkat derajat hamba sebenarnya. Maka di sini disebutkan, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsani Mujahid, an Abdullah bin Amr bin Al-As, qala yaqulu ar-rajul, Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala' thumma yaskut fa idza qala dhalika falyaqul illa bala'an fihi 'ala. Baik, ini riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi.

Kemudian dia diam. Kalau dia doa seperti itu, hendaklah ditambahin illa bala'an fihi ala. Kecuali bala yang ada pengangkatan derajat. Ya memang kita itu enggak akan lepas dari bala. Enggak mungkin kita berdoa menjadikan hidup kita ini surga, semuanya didapatkan. Akan ada musibah. Tapi kita minta kalau datang musibah itu musibah yang mengangkat derajat kita. Ada orang-orang yang tatkala terkena musibah, masya Allah, engkau akan dapatinya di saf pertama. Engkau akan dapatnya dia memegang Al-Quran Karim. Engkau akan mendapati dia senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jal. Berarti bala yang menimpa dia ada hikmahnya mengangkat derajat dia. Memperbanyak pahala buat dia. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya kalau berdoa seperti itu, tambahin kecuali bala yang mengangkat derajat tadi. Yang meninggikan. Barakallahu fikum. Taibah. Kemudian di hadis 730 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Sumay an Abi Saleh an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min jahdil bala wa darakish shaqa wa shamatatil a'da wa su'il qada. Ni ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa di antara doa ini panjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari jahdil bala, dari bala yang menyusahkan, yang menyulitkan. Wa daraki syaqa, ditimpa kemelaratan. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai ditimpa kemelaratan. Wa syamatatil a'da, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai musuh itu gembira dengan musibah yang menimpa kita. Orang-orang yang gak suka sama kita nih, itu nungguin kita kena musibah. Kenapa? Dengan terkenanya kita musibah, dia itu gembira. Gak bisa dipungkirin. Cuman. Kita gembira kalau orang-orang yang tidak kita sukai terkena musibah. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari syamatatil a'da, yaitu gembiranya musuh dengan musibah yang menimpa musuhnya. Dan ini sudah kita bahas. Wasu'il qada, dan berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Ini ahibati fillah. Keburukan. Makanya dalam doa kita, kita mengatakan, apa doanya? Tulijul layla fin nahar, wa tulijul nahara fin layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Bukan. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'. Di tanganmu segala kebaikan. Tapi ada musibah, ada takdir yang dalam pandangan kita buruk buat kita. Tapi sejenis di balik itu ada kebaikan dari Allah SWT. Jadi intinya di bab ini orang itu disyariatkan berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang menyusahkan. Bukan minta bala. Tapi minta diselamatkan dari bala. Minta dilindungin. Kemudian dilindungin dari ya ditimpa kemelaratan, baik dalam fisiknya, baik dalam ekonominya, dalam keluarganya, minta sama Allah Azza wa Jal, dan juga minta tadi, jangan sampai musuh kita itu gembira. Bagaimana gembira musuh? Ya musibah lagi nimpa kita. Artinya kita berlindung dari terkena musibah. Dengan bahasa yang begitu indah. Wasu'il qada, dan dari takdir yang buruk. Barakallahu fikum jamaah. Kita masuk ke bab 304. Yaitu bab man haka kalam ar-rajuli 'inda al-'itab. Bab bagaimana seorang itu mengulangi ucapan orang ketika menegur dia, dalam rangka menegur dia, memberikan arahan kepada dia, ucapan orang itu kita ulangin. Dia mengatakan Enggak mau. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Dan ternyata diperbolehkan. Ketika kita menegur anak ya. Anak ngomongnya enggak benar. Kemudian diulangin omongan anak itu. Supaya dia ya sadar dengan kesalahan. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Abi

0: بكر ومسلم نحوه. قال حدثنا الأسود ابن شيبان عن أبي نوفل ابن أقرب أن أباه أبوه نوفل بن أبي أقرب أو أبا بابنيه itu أبو أقرب. Bahwasanya bapaknya bertanya kepada Nabi alaihissalam tentang syariat puasa. Abu Aqrab ini walid Abi Nawfal, termasuk orang-orang yang dermawan ya. Namanya itu Khuwailid ibn Bujair. Dia penduduk Mekah, kemudian dia tinggal di Basrah. Baik. Nih Abu Aqrab bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa. Dia tanya tentang ibadah puasa, Masya Allah. Ini berkaitan banget dengan kondisi kita, di mana kita berada di bulan Syaban, bulan disyariatkannya memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Ini orang ini bertanya kepada Nabi tentang puasa. Tentang syariat puasa, yang baiknya gimana aku puasa. Faqala sum yauman min kulli syahr. Ini wasiat Nabi SAW. Hendaklah engkau berpuasa satu hari dalam sebulan. Kalau orang sehari berpuasa dalam sebulan, maka dalam setahun dia akan puasa 11 hari. Selain Ramadan ya. Dia Syawal puasa sehari. Dzulqa'dah puasa sehari. Dzulhijjah puasa sehari. Muharram puasa sehari. Safar sehari. Rabiul Awal sehari. Rabiul Akhir sehari, Jumadal Ula sehari, Jumadal Akhir sekali, Rajab dia puasa sehari, Syaban dia puasa sehari, udah 11 hari. Maka orang yang rajin puasa sunnah, bukan rajin ya, anggap ini paling kecil lah, sebulan sekali puasa, itu insya Allah gak punya utang. Karena rata-rata perempuan kalau datang bulan, ya utangnya berapa hari? 7 hari, 8 hari, 10 hari, 11 hari. Tapi orang yang sudah menjalankan puasa sehari dalam sebulan, insya Allah aman. Maka Nabi memberikan arahan, ini arahan buat kita semua jemaah, paling enggak kita punya puasa sehari dalam sebulan. Sum yauman min kulli syahr. Puasalah sehari dalam setiap bulannya. Qultu bi abi anta wa ummi zidni. Ya Rasulullah, dia menghormati Nabi. Siap menjadikan ayah bapaknya sebagai tebusan buat Nabi. Zidni. Zidni artinya tambahkan buat aku. Apa kata Nabi SAW? Zidni, zidni. Ini mengulangi ucapan orang itu. Yang mintakan Abu Aqrab mengatakan zidni. Lalu Nabi mengatakan zidni, zidni. Tambah aku lagi gitu. Sum yaumain min kulli syahr. Udah. Puasa 2 hari dalam sebulan. Nabi kan ngulangin ucapan dia, zidni, zidni tadi. Akhirnya Nabi memberikan arahan, udah. Dia ngatakan, minta tambahan, ditambahin sama Nabi 1 hari. Jadi puasa dalam sebulan 2 hari. Jadi minimal sehari, kalau bisa 2 hari. Lalu dia mengatakan, Qultu bi abi anta wa ummi zidni fa inni ajiduni qawiyya. Ya Rasulullah, kata dia. Tambahkan lagi buat aku. Karena sesungguhnya aku kuat. Aku mendapatkan diriku ini kuat. Kalau cuma 2 hari sedikit, aku mendapatkan diriku kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, Ini ajiduni qawiyan, ini ajiduni qawiyan. Nah, engkau mengatakan, aku kuat, aku kuat. Nabi ngulangin ucapan Abu Aqrab ini. Fa'ufhim. Atau fa'afham. Hatta dhanantu annahu la yazid. Nabi kemudian diam. Aku pikir Nabi enggak akan nambahin buat aku, ya udah 2 hari dalam sebulan. Tsumma qala, lalu terakhirnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sum thalathan min kulli syahr." Hendaklah engkau berpuasa 3 hari dalam sebulan. Jadi, puasa sunnah itu bisa sehari dalam sebulan, bisa 2 hari dalam sebulan, bisa 3 hari dalam sebulan. Kalau 3 hari dalam sebulan, Ustaz, kapan pelaksanaannya? Ya kalau bisa, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Sebagaimana dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fasum thalatha ashrata wa arba'a ashrata wa khamsa ashrata. Puasalah engkau tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Atau seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, in kunta sha'iman fasumil ghurra. Kalau engkau mau puasa, puasalah al-ghur. Ghurra itu adalah puasa di awal bulan. Disebutkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud, kana Rasulullah SAW yasumu thalathata ayyamin. Yasumu yakni min kulli ghurrati kulli syahr thalatha ayyam. Beliau berpuasa di awal setiap bulan 3 hari. Jadi puasa 3 hari itu bisa tanggal 13, 14, 15, bisa tanggal 1, 2, 3. Bisa lagi kapan saja. Itu disyariatkan berpuasa dalam sebulan. Alhamdulillah jemaah, kita berada di penghujung bulan. Ya, tadi disebutkan bulan Syaban, bulan Nabi alaihi salatu wasallam banyak puasa. Yang jelas sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Artinya kalau orang, Ustaz, anak kan biasa puasa 1 hari dalam sebulan, Ustaz. Ya udah, di bulan Syaban 1 hari aja. Jangan 1 hari, tambahin. Kenapa tambahin? Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang biasa puasa Senin Kamis, ketika bulan Syaban beliau puasanya hampir full. Ini menunjukkan bahwasanya enggak ada masalah di momentum-momentum tersendiri kita menambah. Jadi yang 1 hari itu tetap terjaga. Tetap kita jaga puasa sebulan itu 1 hari sekali. Tapi ketika ada waktu-waktu yang fadilah, maka puasa kita ditambah. Puasa Daud umpamanya. Pas bulan Syaban aja. Nanti gimana? Syawal? Syawal kita puasa Syawal. Nanti Dzulqa'dah, ya udah puasa 3 hari lagi. Kemudian dengan bulan-bulan yang biasa-biasanya, karena bulan ini ada yang mulia, ada yang lebih mulia, ada yang punya keutamaan-keutamaan tersendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullah khair.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kami buka sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat. Dari Bapak Peki di Kalimantan Selatan. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah kita berdoa hanya dengan mengucapkan Rabbana Atina berulang-ulang sampai 3 kali Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Nah. Ahibati fillah, kalau bicara bolehkah kita berdoa dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, atau Rabbana atina doang pertanyaan. Yang jelas kalau yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebanyak 3 kali boleh. Allah itu cinta dengan hambanya yang kalau berdoa sungguh-sungguh. Bahkan ada unsur memaksa. Jangan berdoa meminta kepada Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah kalau engkau berkehendak. Berikan kepada aku ya Allah kalau engkau berkehendak. Nggak boleh. Doanya minta dengan sungguh-sungguh. Dan di antara bentuk sungguh-sungguh itu adalah mengulangi doanya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Minta terus sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah enggak akan bosan sampai kita yang bosan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
2: dari Firliana di Situbondo.
1: Silakan Ibu.
2: Ini Ustaz, tentang puasa. Puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian surat puasa sunat-sunat lainnya. Nah, Ustaz bilang waktu kajian online itu selain puasa dari ini mengikuti sunat-sunat Rasul, memperingati hari kelahiran Rasul, boleh diniatkan yang lainnya sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya kami berpuasa demi keselamatan diriku dan kedua orang tuaku, agar diselamatkan dari azab kubur, kemudian dari azab neraka, dari di padang mahsyar, terus di titian sirat, itu bagaimana Ustaz? Bolehkah kalau puasa wajib niatkan seperti itu juga Ustaz? Penjelasan sekron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik ya. Ini bicara tentang innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niat. Bicara niat puasa, kita tahu ada fadilah yang Allah berikan terhadap ibadah puasa. Di mana di antara fadilahnya adalah diselamatkan, dijauhkan dari api neraka. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina jahannam 70 kharifan. Allah akan jauhkan dia dari api neraka, dari wajahnya dari api neraka selama sejauh 70 tahun. Orang yang berpuasa sunnah, ya, dia akan masuk dari pintu raya. Orang yang puasa sunnah akan terjaga dirinya, akan terkontrol nafsunya. Jadi, tatkala kita bicara puasa, memang Allah menyediakan pahala yang besar dari puasa ini. Sehingga kita niatkan sebanyak-banyaknya selama memang Allah menjadikan fadilah tersendiri di puasa itu. Ini agar kita lebih menghayati puasa yang kita lakukan. Bagaimana dengan puasa wajib? Apakah kita niatkan seperti itu? Ya, puasa wajib sejatinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena dia tahu puasa ini rukun Islam, kewajiban yang Allah wajibkan atas dia, dan dia meyakini hal itu, wa ihtisaban, dan dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Pahalanya ini terserah apa aja yang memang dijanjikan oleh Allah, kita harapkan hal itu. Nggak ada masalah. Cuma memang kalau ada pahala yang tidak di, bukan pahala puasa, artinya umpamanya buat orang tua kita, kita ingin orang tua kita diselamatkan sama Allah dari api neraka, maka itu bisa dipinta ketika kita puasa dengan kita berdoa memohon keselamatan buat orang tua kita. Jadi bicara niat dalam puasa itu, ketika memang ada fadilah-fadilah yang banyak, kita diperintahkan untuk ihtisaban tadi, untuk berharap pahala-pahala itu. Pahala ini, anak kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Silakan. Dan itu akan lebih mendorong kita, memotivasi kita untuk berpuasa. Dan lebih menikmati ibadah puasa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk beberapa pertanyaan, diantaranya dari Bapak Usnan di Bangka Belitung, Ibu Evi di Purwakarta, dan penanya yang lainnya ingin bertanya Ustaz, apakah ada doa khusus yang dibaca di bulan Syakban ini Ustaz, khususnya pada malam nisfu Syakban, dan apakah ada juga ibadah khusus Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan nisfu Syakban yang mungkin di masyarakat kita ada ritual-ritual tersendiri yang itu dilakukan berdasarkan adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Syakban. Tapi kalau melihat prakteknya Nabi Muhammad SAW, prakteknya para sahabat, ternyata tidak ada kekhususan buat nisfu Sya'ban untuk mengamalkan amalan tersendiri. Memang dalam hadis yang tadi yang disebutkan hadis itu dhaif, bahkan dikatakan palsu, Nabi mengatakan qumu lailaha wa sumu naharaha, kalian puasalah di tanggal 15-nya itu dan hidupkan malamnya, yakni malam tanggal 15. Kemudian doa minta rezeki macam-macam yang banyak kita lihat. Karena hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa diamalkan. Kalau mungkin ada sebagian ulama yang mengamalkannya, coba kita lihat Nabi bagaimana sih? Apa yang terjadi di masyarakat itu menunjukkan alhamdulillah masyarakat kita itu ingin kebaikan. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tidak semua niat baik itu benar. Sehingga di malam nisfu Sya'ban ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Baihaqi berkaitan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu Allah Azza wa Jalla mengampuni semua hamba-hambanya, semua makhluknya kecuali dua manusia yang tidak diampuni, musyrik, yang kedua musyahid, orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang menyimpan dendam kepada saudara. Tapi tidak ada amalan tersendiri. Buktinya Nabi SAW di kota Mekah, kalau nisfu Sya'ban kota Mekah berarti 13 tahun Nabi SAW melewati nisfu Sya'ban. Di kota Madinah 10 tahun beliau melewati nisfu Sya'ban. Tapi ternyata beliau tidak mengadakan ritual tersendiri. Jadi kadangkala anak heran, orang yang datang meramaikan acara nisfu Sya'ban ini, kadangkala dia sholat enggak. Anak lihat sendiri. Artinya ada.
3: Roja TV.
1: Demikian ikhwata salam azakumullah wa iyakum. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyaksikan.
3: Hidayah FM.
4: Lidzakirina wadzakirina.

0: Menyongsong
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: Raghima antum. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
4: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
3: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
4: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
6: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
6: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya. Tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya. Dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku. Ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhor Rabb fi ridhol walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah. Bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak. Banyak yang tidak bisa kita lihat. Dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak. Kemudian dia beli. Kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak. Sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita. Selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan. Atau kita belikan mobil yang mewah. Kita belikan rumah yang mewah. Kita layani hidupnya sampai beliau meninggal. Itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan, siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu? Kalau tidak ada ayahmu, dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar kebaikan orang tua kita dan kita tidak akan bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan atau menjawab soal orang yang pernah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya telah membunuh seseorang. Saya telah membunuh seseorang. Apakah saya bisa bertaubat?" Maka dia berkata kepada orang tersebut, "A ummuka hayyah? Apakah ibumu hidup?" Maka beliau menjawab, "Tidak. Tub ilallah wa taqarrab ilaihi." Bertaubatlah kamu kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya. Kemudian murid Ibnu Abbas, yaitu Atha, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tanyakan tentang kehidupan ibunya?" Maka Ibnu Abbas pun menjawab, "La a'malu amalan. Saya tidak mengetahui suatu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birrul walidah, daripada berbakti kepada seorang ibu." Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia pernah ditanya, "Apa yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka kemudian bisa mendekatkan saya ke dalam surga?" Maka dia berkata, "Apakah ibumu hidup?" Dia menjawab, "Ya." Maka Ibnu Umar mengatakan, "Lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulannal jannah majtanabtal kaba'ir." Seandainya engkau melunakkan berlemah lembut di dalam berbicara kepadanya dan engkau memberinya makan, maka engkau akan masuk surga jika engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin saudara pendengar, pemirsa sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibu, inilah ayah kita. Mereka berdua adalah dua pintu surga kita. Sudah sepantasnya kita memanfaatkan dua pintu ini. Jangan sampai pintu surga ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa berbakti lagi kepada orang tua kita dan kita tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anf, sungguh merugi. Man ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah?" Rasulullah ditanya, "Siapa yang merugi ya Rasulullah?" "Man adraka abawahi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah." Yaitu orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, lanjut usia, baik kedua-duanya masih hidup atau salah satunya hidup, tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain berterima kasih kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada ayah kita yang telah menafkahi kita, yang telah membimbing kita dari kecil. Kemudian kita bisa hidup sampai sekarang ini. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia gak memperhatikan orang tuanya.
4: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak ini udah punya istri, anak ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
3: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
5: Tidak.
3: Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain. Bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik.
6: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar.
3: Sekarang jalan yang lain. Gak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Gak boleh.
7: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
3: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
7: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya. Allah.

Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya. Bapak, terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfuk. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, "Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya, masih hidup." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fafihima fajahid." Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai Allah?" Jawaban beliau, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uff kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu kedua kalinya. Kemudian ibumu, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Tanya sahabat itu keempat kalinya. Kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا Berdoalah, Ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia.

0: sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima, wal istighfaru lahuma, wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima, wa ikramu sadiqihima, wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfun, dengan penuh takut. Watama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: taufila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya
3: hidup. Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarun naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azhim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Terus
1: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna ladidhal aishi fil nasabi. Inni ra'aituhu kufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. Fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada surga-surga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadhi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam sebuah kajian dengan tema at-tafakkuru fil akhirah, merenungi kehidupan akhirat. Dan tema ini kita ambil dari bab yang ke-12 dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Bab tentang merenungi kehidupan akhirat sangatlah penting, karena salah satu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, aktsiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Para ulama mengatakan ya'ni al-maut, yaitu kematian. Sesuatu yang banyak memutuskan, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Dan kehidupan akhirat dimulai setelah kematian. Sebagaimana perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah,
Sesungguhnya kalian sering menyebutkan kiamat-kiamat. Fa'innahu man mat, qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, mulai saat itulah hari kiamatnya. Ini adalah perkataan dari sahabat Nabi, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian juga di antaranya Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan merenungi kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan al-akhirah al-hayatul abadiyah allati tabda'u ba'dal maut. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang dimulai setelah kematian. Dimulai setelah kematian. Dan sebagai tambahan juga, mengapa tema ini penting? Karena merenungi kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, termasuk dari bagian al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir adalah termasuk dari salah satu dari rukun iman yang 6. Yang tidak sah keimanan seseorang tanpa beriman kepada hari akhir. Tidak sah keimanan seseorang tanpa beriman kepada hari akhir. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di situ letak pentingnya merenungi kehidupan akhirat, yang mana sudah kita sebutkan tadi bahwa kehidupan akhirat dimulai dari setelah kematian. Tayyib, para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa al-akhirah, kenapa disebut sebagai al-akhirah? Berkata Al-Qadhi Iyadh rahimahullah, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah, di dalam kitab Ikmalul Mu'lim di syarhi sahihi Muslim, summiya akhiran li'annahu akhiru ayyamid dunya wa li'annahu akhiru al-azminah al-muhdathah. Dinamakan akhirat karena dia adalah hari terakhir kehidupan dunia, dan juga karena dia adalah yang paling akhir dari kejadian-kejadian yang akan terjadi. Jadi kenapa dinamakan akhirat? Karena dia hari terakhir dari kehidupan dunia, itu yang pertama. Yang kedua, karena dia adalah hal yang terakhir dari kejadian-kejadian yang akan terjadi. Nah, kemudian apa saja dari kehidupan-kehidupan akhirat yang akan terjadi pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kematian, kemudian setelah kematian harus kita pahami baik-baik. Yang pertama adalah setelah kematian, maka kehidupan pertama yang akan dihadapi dari kematian, setelah kematian adalah kehidupan di alam kubur. Kehidupan di alam kubur. Apa saja yang wajib kita yakini dari kehidupan di alam kubur? Yang pertama yaitu kengerian alam kubur dan kegelapannya. Alam kubur mengerikan dan juga sangat gelap. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya,
dari Hani. Hani adalah mantan budak yang dimerdekakan dari oleh Utsman bin Affan yang akhirnya mendapatkan gelar Maula Utsman. Hani Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Utsmanu radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka." Adalah Utsman bin Affan jika beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis. Hatta yabulla lihyata, sampai basah jenggot beliau. Kemudian dikatakan kepada beliau, tadhkurul jannata wan nar la fala tabki wa tabki min hada. Engkau mengingat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Lalu kenapa engkau menangis karena melihat kuburan? Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru min. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Ini pertama. Jika ia selamat dari kuburan, maka apa yang ada setelahnya akan lebih mudah dari kuburan. Dan jika dia tidak selamat dari kuburan, maka apa yang ada setelahnya lebih dahsyat dari kuburan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan sama sekali yang lebih mengerikan dibandingkan kuburan. Ini menunjukkan bagaimana kuburan adalah perenungan pertama dari perenungan-perenungan akhirat, dan dia mengerikan serta sangat gelap. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Anna imra'atan sauda'a kana taqummul masjid aw syaban." Abu Hurairah bercerita ada seorang pemudi yang berkulit hitam yang sering membersihkan masjid. Dalam beberapa riwayat seorang pemuda. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala anha atau anhu. Suatu saat Rasulullah SAW tidak melihat pemuda atau pemudi tersebut. Lalu beliau bertanya, ke manakah si fulan yang sering membersihkan masjid atau si fulana. Kemudian para sahabat menjawab, mat, sudah meninggal wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala kuntum adantumuni?" Qala faka'annahum saghharu amraha au amrahu. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Seakan-akan para sahabat menganggap ini orang biasa, kedudukannya tidak terlalu penting untuk diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dalluni ala qabrihi." Tunjukkan aku kepada kuburan perempuan tersebut atau pemuda tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mensolatinya, jenazah. Ini menunjukkan bahwasanya apabila mayit sudah dikubur, maka bagi yang belum mensolati jenazah, boleh dia mensolati jenazah saat mayit tersebut sudah di dalam kuburnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang menjadi inti pendalilannya bahwa kuburan itu gelap dan mengerikan. "Inna hadhil qubura mamlu'atun dhulmatan 'ala ahliha." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan, kegelapan pada orang-orang yang dikubur. "Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati 'alayhi." Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla
menyinari kuburan-kuburan tersebut dengan sebab sholatku atas kuburan si pemuda tersebut. Ini menunjukkan perenungan yang pertama dari kerenungan kehidupan akhirat, yaitu di kubur, bahwa kuburan pemandangan yang sangat mengerikan. Kuburan adalah penuh dengan kegelapan. Begitu juga salah satu dalilnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Abu Salamah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu doa beliau, wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya untuk kuburan Abu Salamah di dalam kuburnya. Ini menunjukkan bahwasanya, kata Imam Ibn Utsaimin, li'anna al-qabra dhulmatun illa man nawwarahu Allah. Kuburan itu gelap kecuali yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada kuburan kita dan juga orang-orang tua kita. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Kemudian ada kisah-kisah yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Qubur. Beliau bercerita, qala Muhammad Ibnu Harb Al-Makki, berkata Muhammad bin Harb Al-Makki, qadima alaina Abu Abdurrahman Al-Umari Al-Abid, iz wajtama'na ilaihi wa atahu wujuhu ahli Makkah. Telah datang kepada kita seorang yang berkunyah Abu Abdurrahman Al-Makki. Beliau seorang ahli ibadah. Kemudian kita berkumpul bersamanya. Kemudian penduduk, pemimpin-pemimpin penduduk kota Mekah mendatanginya. Farafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Falamma nadhara ilal qusur al-muhdiqah bil Ka'bah, fa idza bi'a'la sawti ya ashabal qusur al-musyayyidah, udhkuru dhulmatal qubur al-muhishah. Seorang ahli ibadah ini ketika sampai ke kota Mekah, kemudian beliau melihat di sekitar Masjidil Haram terbangun bangunan-bangunan yang mewah. Kemudian beliau berkata dengan suara yang lantang, wahai para orang-orang yang memiliki istana-istana yang terbentang dan menjulang tinggi, ingatlah kegelapan di dalam kubur yang sangat mengerikan. Ya ahlat tana'um wat taladdud, udhkurud dud was-sadida wa bilal ajsam fi at-tarab thumma ghalabathu aynahu faqam. Artinya, wahai orang-orang yang sering merasakan kelezatan-kelezatan di dunia, ingatlah ulat-ulat dan juga nanah-nanah dan hancurnya diri apabila sudah masuk ke dalam kubur. Maka bagi orang-orang yang dilapangkan rezekinya, bagi orang-orang yang diluaskan rumahnya, maka hendaknya seseorang merenungi bahwa ini semua akan dia tinggalkan dan dia akan masuk ke dalam sebuah lubang yang ukurannya hanya 0,5 meter kali 2,5 meter dan dalamnya 5 meter. Tidak lebih daripada itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perenungan yang berkaitan dengan kuburan juga adalah bahwa di samping kuburan itu pemandangan yang sangat mengerikan, gelap. Kemudian semua yang dikubur akan disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian orang-orang yang beriman dilapangkan kembali setelahnya. Tapi semua yang dikubur pasti akan disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menjadi satu. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani, kemudian Abu Nu'aim di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sa'd bin Mu'adz. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sahabat Nabi Sa'd bin Mu'adz. Sahabat Nabi Sa'd bin Mu'adz ini baru 6 hari masuk Islam. Kemudian setelah itu beliau ikut berperang, mati syahid, kemudian dinyatakan sebagai orang yang syahid. Saking tingginya keimanan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70 alfan minal malaa'ikah. Laqad dhamma dhammah thumma furija 'anhu." Sesungguhnya orang ini, yaitu Sa'd bin Mu'adz, ketika meninggal, arasnya Allah subhanahu wa ta'ala bergetar untuknya. Kemudian dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Kemudian disaksikan oleh 70 ribu para malaikat. Meskipun demikian, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Sampai kemudian dilapangkan kembali. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Mushkil Al-Athar, Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghatan law kana ahadun najiyan minha naja Sa'd bin Mu'adz." Yang artinya, sesungguhnya kuburan memiliki penyempitan. Kalau seandainya ada seorang pun yang selamat dari penyempitan kubur, maka niscaya akan selamat Sa'd bin Mu'adz. Dan pada kenyataannya, Sa'd bin Mu'adz tidak selamat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu renungan yang patut kita renungkan saat merenungi kehidupan akhirat, yang pertama yaitu tentang kehidupan di alam kubur, kuburan akan disempitkan. Yang jadi pertanyaan, apakah kita akan dilapangkan setelahnya, setelah disempitkan, ataukah tidak akan dilapangkan? Bahkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat ada bedanya antara orang kafir dengan orang beriman tentang penyempitan kubur. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, bahwa Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, "Innal kafira," sesungguhnya orang kafir, "fadzakara mautah," lalu ia mengingat kematiannya, "wa tu'adu ruhuhu fi jasadih," lalu ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya ketika sudah di alam kubur, "wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulan," datanglah dua malaikat mendudukkan mayat tersebut. Kemudian dua malaikat ini bertanya, "man rabbuk?" Fayaqulu, "ha ha ha." Kemudian dua malaikat ini bertanya, "siapakah Rabbmu?" Kemudian orang tersebut menjawab, "hah, hah, hah." Artinya tidak tahu. "La adri," saya tidak tahu. "Fayaqulani ma dinuk?" Kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi, "apa agamamu?" Sama. Orang tersebut juga menjawab, "hah, hah, la adri." "Apa, apa?" "Saya tidak tahu." "Fayaqulani ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum?" Kemudian dua malaikat ini bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, "orang yang diutus kepada kalian, bagaimana kalian terhadapnya?" "Fayaqulu, ha ha, la adri." "Apa, apa?" "Saya tidak tahu." Kemudian fayunadi munadin minas sama, ada suara menyeru dari langit, "an kadzab fa afrishu minan nar," sungguh ia telah berdusta. Kenapa? Karena tentang Islam, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahukan, sudah ditegakkan hujahnya. Makanya ketika dia tidak bisa menjawab, mengatakan tidak tahu, ini berarti dia berdusta.
karena sudah diberitahu. Maka bentangkan permadani api dari api neraka. Wa albisuhu minan nar, pakaikan dia pakaian dari api. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya sebuah pintu yang menuju ke dalam neraka. Kemudian setelah dibukakan pintu tersebut, fayatihi min harriha wa samumiha, datanglah hawa panas dari api neraka tersebut ke dalam kuburnya, dan bau busuk dari neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'u, kemudian kuburannya disempitkan untuknya sampai seluruh tulang belulangnya menjadi satu. Ini pada ikhwah sangat berat bagaimana pemandangan hari akhir pada akhirat. Kemudian salah satu juga pemandangan pada perunungan kehidupan pertama dari kehidupan akhirat adalah alam kubur, yaitu pertanyaan di dalam kubur atau yang disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr benar adanya sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah akan menetapkan untuk orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap. Ucapan yang tetap adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya akan ada pertanyaan di dalam kubur, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Muslim, seorang Muslim, idza su'ila fil qabr, jika ditanya di dalam kubur, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Jika ditanya di dalam kubur, seorang Muslim akan menjawab, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi kehidupan akhirat yang pertama dalam kubur, termasuk di dalamnya merenungi fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Bagaimana bedanya orang yang beriman dengan orang yang kafir ataupun orang yang ahli maksiat saat ditanya di alam kubur? Ini dijelaskan dengan rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dijelaskan dengan rinci agar kita benar-benar memahami. Hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian juga Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, kemudian Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Majmu'uz Zawaij, kemudian juga Imam Al-Qayyim dan yang lainnya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan Imam Ibnu Katsir. Beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha." Sesungguhnya umat ini akan dimintai ditanya di dalam kuburnya. "Fa idza al-insanu dufin fatafarraqa anhu ashab." Lihat. Ketika seorang manusia dikubur, maka orang-orang yang mengantarkannya ke kubur akan pulang. "Ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun fa'aq'adah." Maka datanglah kepadanya seorang malaikat, di tangannya ada martil. Lalu dia mendudukkan mayat tersebut. Di sini saya ingin menyinggung sedikit bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa ada seorang kiai yang mati, kemudian dia tidak akan ditanya tentang fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kenapa? Karena kuburannya tidak pernah lepas dari orang-orang yang berziarah. Jadi malaikat mungkar dan nakir tidak ada kesempatan untuk bertanya. Ini adalah penghinaan terhadap malaikat mungkar dan nakir. Dan ini adalah
al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Ini adalah berkata tentang agama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Karena di dalam riwayat-riwayat yang lain, kapan seseorang dikubur, semenjak itu dia akan diminta pertanggungjawaban. Mau orang tersebut masih ada yang mengunjungi atau tidak ada yang mengunjunginya. Kemudian malaikat itu bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Coba renungkan, bagaimana kalau kita jadi mayat tersebut. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada engkau?" "Fa in kana mu'minan," kalau dia orang beriman, "qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasul." Dia orang beriman, dia akan bersyahadat dua kalimat syahadat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian orang tersebut berkata, "Sadaqta," engkau benar. "Thumma yuftahu lahu babun ilan nar," lalu dibukakan untuk orang tersebut pintu menuju surga, ilan nar, pintu menuju neraka. "Yaqul hadza kana manziluka law kafarta bi rabbik," wahai fulan, itu tempatmu kalau seandainya engkau kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai fulan, itu tempatmu kalau seandainya engkau kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, "Fa amma idza amanta fa hadza manziluk fa yuftahu lahu babun ila jannah." Adapun jika engkau beriman, maka inilah tempatmu. Dibukakanlah pintu menuju surga. "Fa yuridu an yanhadha ilaihi," maka dia ingin masuk ke dalamnya. "Fayaqululah," lalu dikatakan kepadanya, "uskun wa yufsahu lahu fi qabri," diam dulu. Kemudian kuburannya dilapangkan seluas mata memandang. Subhanallah. Itu orang yang beriman, yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. "Wa in kana kafiran aw munafiqan yaqululah," kalau seandainya dia orang kafir atau munafik, maka akan ditanya dengan pertanyaan, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang diutus kepadamu? Maka ia menjawab, "La adri," saya enggak tahu. "Sami'tu an-nasa yaqulu syai'an," aku dengar sih orang-orang membicarakannya, tapi saya tidak tahu. "Fa yaqulu la daraita wa la talaita." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, para malaikat berkata, "Engkau pura-pura tidak tahu dan engkau pura-pura tidak mengerti, padahal engkau sangat tahu." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa ucapanmu tidak tahu itu bukan berarti kamu memang tidak tahu, akan tetapi kamu menolak untuk tahu. "Walah tadait," dan engkau tidak akan bisa untuk menjawabnya. "Thumma yaftahu lahu babun ilal jannah," kemudian dibukakan untuknya pintu menuju surga. Kemudian dikatakan kepadanya, "Hadza manziluka law amanta bi rabbik," ini adalah tempatmu jika engkau beriman kepada Allah. "Fa amma idza kafarta bih fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi khaira abdalaka bihi hadza," adapun jika engkau kafir, maka Allah menggantikan itu dengan ini. "Fayuftahu lahu babun ilan nar," dibukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka. "Thumma yaqma'uhu qam'atan bil mitraq yasma'uha khalqullahi kulluhum ghayra thaqalain." Kemudian malaikat tersebut memukul dengan martilnya di kepala di antara dua telinga. Maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendengarnya kecuali dua makhluk besar, manusia dan jin. Kemudian ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ahadun yaqumu alaihi malakun fi yadihi mitraqun illa hila 'inda dhalik." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menjawab kalau sudah di hadapannya para malaikat membawa martil, maka akan hilang ingatannya saking takutnya kepada malaikat tersebut.
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi surat Ibrahim ayat 27. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu perenungan yang harus kita renungkan dari kehidupan akhirat yang pertama adalah alam kubur. Agar kita selamat dari alam kubur, jangan lupa berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian neraka dan siksa neraka, dan dari pertanyaan di dalam kubur dan siksa di dalam kubur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua malaikat yang bertanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa yuqalu li ahadihima al-munkar, dikatakan kepada mereka berdua bahwa malaikatnya namanya adalah Munkar, walil akhar an-nakir, dan yang lain adalah an-nakir. Munkar dan nakir, bukan nangkir lah, nakir. Munkar dan nakir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan atau perenungan tentang kehidupan pertama, yaitu alam kubur. Masih ada yang berkaitan dengan alam kubur, yaitu tentang siksa dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur. Jadi setelah di tanya, kemudian dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun yang tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Dan nikmat dan siksa kubur ini adalah hadisnya mutawatir. Karena ada kelompok yang menyempal ke dalam agama Islam yang menolak untuk meyakini adanya nikmat dan siksa kubur. Maka kita katakan, menurut para ulama di antaranya Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah di dalam kitab Syarah At-Tahawiyah mengatakan qad tawatarat al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti 'adzabil qabr wa na'imihi, dan telah mutawatir. Mutawatir itu banyak sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Ya, yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu namanya hadis mutawatir. Hadis yang banyak sahabat Nabi yang meriwayatkannya dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tetapnya siksa dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur. Nah, apa dalil dari Al-Quran adanya siksa dan nikmat kubur? Di antaranya adalah surat Ghafir ayat 45-46. Waja'a alu fir'aun wa haqa bi ali fir'aun su'al 'adzab. Dan keluarga atau pengikut Fir'aun ditimpa siksa yang pedih. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Api dihadapkan kepada mereka pada waktu pagi dan sore hari. Ini maksudnya di alam kubur.
wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari dibangkitkannya kiamat, maka dikatakanlah kepada pengikut Fir'aun, masuklah kalian, wahai pengikut Fir'aun, kepada siksa yang paling pedih. Ini menunjukkan bahwa adanya siksa dan nikmat kubur. Baik. Salah satu dalil dari hadis Rasul adanya siksa dan nikmat kubur dan kita tidak bisa mendustakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Qutaibah, Abu Hasan, Ibnu Battah, Ibnu Battal, semuanya menetapkan bahwa adanya siksa dan nikmat kubur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana siksa dan nikmat kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, jika orang beriman sudah menjawab pertanyaan di alam kubur, maka yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, ada suara dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, benar hambaku, fa afrishuhu minal jannah, berikan permadani dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya menuju surga, fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarih, maka datanglah bau wangi surga tersebut, bau megah surga tersebut, kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Lalu setelah itu, ini salah satu nikmat kubur, wa ya'tihi rajulun hasanul wajh hasanul thiyab tibur rih, datanglah seseorang wajahnya bagus rupanya, pakaiannya bagus, dan baunya wangi. Kemudian orang itu berkata kepada si mayat, afrishu abshir billadhi yasurruk, yang artinya berikanlah kabar gembira, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang engkau senangi, wahai si fulan yang meninggal. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah harimu yang kamu dijanjikan atasnya. Kemudian si mayat ini bertanya, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Lihat, orang ini menjawab siapa dia? Ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu. Ini teman sejati, teman dunia akhirat, yaitu amal saleh. Di dalam riwayat yang lain, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang ini mengatakan, fa wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an 'an ma'siyatillah, demi Allah aku tidak mengenal engkau kecuali semangat beramal saleh dan malas bermaksiat, lalai di dalam bermaksiat, lelet terlambat dalam maksiat. Itu salah satu sifat orang yang mendapatkan keselamatan saat di dalam kubur. Jadi ada hubungannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan di alam kubur. Sekarang kita lanjut pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya,
bagaimana sifat nikmat dan siksa kubur? Kalau tadi kan berita-berita, dalil-dalil tentang adanya benarnya nikmat dan siksa kubur. Taib. Adapun sifat dari nikmat dan siksa kubur adalah kalau orang beriman tadi dilapangkan kuburannya seluas mata memandang, dibukakan untuknya pintu surga, maka datang bau wangi surga ke dalam kuburannya. Kemudian didatangi oleh amal solehnya dalam bentuk manusia yang baik. Nah, sedangkan orang kafir atau orang fajir dalam beberapa riwayat yang banyak dosa, maka disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan pintu neraka untuknya, kemudian masuk ke dalam kuburannya bau busuk neraka, kemudian dibentangkan untuknya permadani dari api neraka. Ini semua adalah sifat dari nikmat dan siksa kubur. Sifat dari nikmat dan siksa kubur. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa saja orang yang terjaga dari siksa kubur dan juga dari pertanyaan di alam kubur. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bi bariqatis suyuf 'ala ra'sihi fitnah." Cukup dengan kilatan pedang ya, yang dia angkat, kilatan pedang tersebut ada di atas kepalanya, ini adalah fitnah. Fitnah yaitu ujian. Ujian. Artinya apa? Artinya kapan seseorang berperang di jalan Allah, kemudian mengorbankan nyawanya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada dalam hadis kafa bi bariqatis syuyub 'ala ra'sihi fitnah, cukup dia terjaga dari pertanyaan di alam kubur karena sebab amalnya yaitu berjihad dan Allah. Ketika dia mengangkat senjata, maka kilatan pedang ada pada kepalanya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang berjaga di perbatasan. Ini termasuk daripada orang yang dilepaskan dari pertanyaan di alam kubur dan dari siksa kubur. Yang ketiga adalah orang yang meninggal karena penyakit perut. Penyakit perut itu macam-macam. Bahkan termasuk di dalamnya adalah karena hamil. Meninggal karena hamil. Ini termasuk daripada orang yang dijaga dari pertanyaan di alam kubur. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrih. Barang siapa yang perutnya membunuhnya, maka dia tidak akan pernah disiksa di alam kuburnya. Orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena sakit dalam pencernaannya, kanker perut dan seterusnya, maka